Semakin asik, semakin juara. Perung ah, go go go, goyang. Wargi Dahlia masih di sini pastinya, tentunya, dan juga masih di kawasan Pasar Cijerah Cerah untuk siaran keliling Dahlia. Ya, pastinya wargi Dahlia yang lagi di rumah, lagi beres-beres, lagi nyuci, atau juga mungkin barangkali sekarang lagi siap-siap juga buat OTW kerja, katanya gitu kan ya. Tapi jangan lupa dong, sarapan dulu, ngopi dulu, ditemenin juga sama Erlan ya di Kopi Dangdut Dahlia, oke? Ya sudah WhatsApp, terima kasih di 0811-222-1015 dan juga kita masuk sekarang di interval kedua. Dan juga terima kasih di sini tentunya tadi sekali lagi ada Kang Eden. Kang Eden dari Lagadar jauh datang langsung buat nganterin sarapan buat kita, caranya ala, semoga berkahnya Kang Edetnya, pokoknya semangat juga kerjanya ya buat semua keluarga sehat-sehat ya. Ada Teli pada larang, terima kasih Teli sudah pantengin Erlan juga. Ada Kang Ojang Pecai juga hadir dari Camali Cianjur. Udah gitu juga ada sama Teh Irma Yanti di Sekeloa di Pati Ukur, selalu pantengin Erlan juga katanya ya, siap. Ada Teh Dewi tadi mulia digoyang katanya Erlan, buat Teh Sinta, Pak Kelly, dan juga buat Ibu Lucy dan

Mano. Ibu Mano jam bareng. Hai, selamat pagi. Tanya Erlan, ini lagi siaran di luar? Iya, ini lagi siaran. Ya, lagi ada di kawasan pasar cerah-cerah nih. Terima kasih udah pantengin ya, Wak Uci ya. Ada Kang Heri Pasko juga hadir dari Pasir Koja. Ada Kang Suhana juga di Permata Biru, selalu pantengin Radio Dahlia katanya. Oke, okay. Neng Yolan, KBB juga hai. Agus Jabrik digoyang katanya buat para pelaku UMKM di wilayah Kiara Condong. Siap. Ada Teh Imas Elsa juga di Majalaya hadir. Ada Ibu Tati Ujung Bedung selamat pagi. Dan juga Mama Irma Sumedang digoyang sayang. Siap ya. Teh Ani Basa tanyakan sekehoy semuanya warga Dahlia yang lagi pada pantengin aja ya. Tayang pagi-pagi udah di pasar aja. Iya nih, ada di pasar cerah-cerah nih sayang ya. Digoyang katanya dari kawasan Malangbong buat semuanya warga Dahlia yang lagi pada pantengin juga ya. Ada Teh Yeti Maisaroh, terima kasih. Ini di sini cenanya banyak juga nih jongko-jongko yang lagi pada pantengin Dahlia luar biasa. Salah satunya tadi seperti ini nih. Ada Teh Yanti. Teh Yanti di pasar cerah-cerah ya, di toko bahan kue barokah ya, toko Pak Wawan. Pokoknya mah digoyang buat semuanya warga Dahlia yang lagi pada pantengin juga, dan juga semua pedagang di sini semangat terus ya. Ya udah kalau gitu, tapi ini pastinya warga Dahlia jangan lupa hari kedua untuk badminton kelas dunia dari event Polytron Indonesia Open 2026. Akan ada juga nih pastinya pertandingan seru, ada gelaran turnamen seru badminton kelas dunia dari tanggal sampai dengan tanggal 7 Juni. Ada keseruan yang bisa warga dapetin di event Polytron Indonesia Open 2026, dan juga ada booth Polytron dan juga brand sponsor lainnya ya, di mana warga bisa dapetin beragam hadiah menarik. Ada test drive dan juga test ride mobil listrik Polytron, dan juga pastinya ada Kids Zone by Pokemon. Udah gitu juga nongkrong di food truck dan juga food court buat recharge energi pastinya ya. Bahkan tersedia juga nih deposit counter selama event berlangsung. Pokoknya seru-seruan juga barengan sama event Polytron Indonesia Open 2026 dari tanggal 2 sampai tanggal 7 Juni 2026. Bakal ada perform juga yang paling keren. Tentunya ada Orkes Dunung CS, ada Malik and the Essentials, ada Marion Jola, ada Maluk Eko Show ada di sana ya. Wajib banget nih warga Dahlia semuanya datang untuk Polytron, tentunya dari Polytron Indonesia Open 2026 di Istora Senayan GBK. Dukungan langsung dan beli tiket sekarang di pio.polytron.co.id, atau juga bisa nonton live streaming di YouTube-nya Polytron. Oke deh. Ada Mama Fiandi di Tasikmalaya pantengin Erlan juga katanya iya. Ada Mama Dika di Cianjur juga selamat pagi, terima kasih udah pantengin. Ada lagi Oh nyalira cenanya. Bunda Lisa Ratu Anda juga hatur nuhun di kawasan Pasir ya. Ya udah deh kalau gitu kita goyang lagi aja deh. Seyeng lep-lepan hampura seyeng deket swetet gering di dia teh nya. Tapi enggak apa-apa. Kita goyang lagi seyeng di Kopi Dangdut Dahlia mulai pitunuhun wani diriungkeun. Perung ah. Go go go. Goyang.

0: 宝宝。
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tony Wijaya SESA, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hari Raya Idul Adha mengandung makna mendalam tentang pentingnya kepedulian, pengorbanan, dan solidaritas sosial di tengah kehidupan bermasyarakat. Momentum ini hendaknya menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperkuat nilai gotong royong serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Dengan semangat kebersamaan, mari kita wujudkan masyarakat Kota Bandung yang lebih rukun, maju, izin wal faizin.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Seyeng, jangan kemana-mana, masih di Kopi Dangdut Alia barengan Erland.

Wargi Dahlia sekarang kriminal.

0: Wargi Dahlia. Wargi Dahlia viral di media sosial. Seorang perawat klinik gigi di kota Tangerang menjadi korban penusukan oleh seorang pria yang sebelumnya datang sebagai pasien untuk menjalani pembersihan karang gigi. Kok bisa? Nah, ini kabarnya peristiwa tersebut terjadi pada 26. Jadi si pelaku ini tindakan tersebut setelah tindakan medis ya, dan setelah tindakan medis selesai ini Wargi Dahlia, dan juga ini selesai dilakukan oleh dokter, pelaku meminta izin untuk menggunakan toilet dan diantar oleh korban yang merupakan perawat nih Wargi Dahlia. Dan tiba-tiba si pelaku manggil perawat untuk mendekat ke arah toilet dan langsung melakukan penusukan secara membabi buta. Waduh, serem banget ya. Dan ini akibat serangan tersebut, korban mengalami sejumlah luka serius di bagian tangan, punggung, dan juga perut. Dan polisi sudah menyita sejumlah barang bukti berupa pihak keluarga ini. Dari pelaku diketahui memiliki riwayat gangguan kejiwaan jenis skizofrenia. Jadi skizofrenia ini gangguan mental berat dan juga kronis yang mempengaruhi cara seseorang merasakan dan berperilaku. Penderita kondisi ini sering kami antara kenyataan dan hayalan nih Wargi Dahlia. Jadi sering berhalusinasi gitu nih Wargi Dahlia. Lah kalau memang pelakunya punya riwayat penyakit tersebut ya, dan akhirnya malah melukai orang lain. Untuk nyawa korban ya, untungnya nyawa korbannya masih bisa diselamatkan. Tapi terkait keterangan tersebut untuk keluarga pelaku, polisi masih mendalami kasus ini untuk benar-benar mengungkap motif pelaku melakukan hal keji tersebut nih Wargi Dahlia ya. Waduh, gawat banget nih. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi hal serupa. Dan juga Wargi Dahlia semuanya, apalagi buat nakes-nakes ya, apalagi perawat gigi, jangan sampai jadi trauma ya. Pokoknya kita harus lihat-lihat dulu nih. Mudah-mudahan tidak ada yang namanya yang orang skizofrenia ketemu sama kita. Atunya harusnya dicagerin dulu aja. Harusnya mudah-mudahan semuanya baik-baik aja. Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat Wargi Dahlia. Dan itulah info kriminal hari Rabu 3 Juni 2026. Prung A, go go go, goyang.
1: Wargi Dahlia, kriminalnya besok-besok lagi aja ya. Bye.

0: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang, tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Smash matcha, smash fruity, atau smash merah ya?
4: Hey, lagi ngapain?
1: Kak Agnes, ini nih Kak, bingung mau pakai fresh care smash yang mana? Ada 3 pilihan aroma gini.
4: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
1: Wah, fresh care smash Sakura. Coba dong Kak. Aromanya benar-benar berasa fresh, kayak musim Sakura di Jepang. Duh, jadi makin bingung deh.
4: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
1: Fresh Care Smash 4-in-1. Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
4: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
5: Jangan kemana-mana, setelah Kopi Dangdut Dahlia, akan ada Bandar Dangdut Dahlia selama 2 jam.

0: Hey, semakin asik, semakin juara perung ah, go go go goyang. Warga Dahlia sekarang masih di sini tentunya di siaran keliling Dahlia. Barengan sama Erlan Magatru di Kopi Dangdut Dahlia, mulai pitunduhan wanita riungkeun. Tayang. Yang lagi beres-beres rumah atau juga baru beres nganterin Dede Cekulah katanya ya. Tadi lihat Erlan katanya aku, aduh, kenapa tuh kamu teh tidak ngabarin dong aku ke sini ya. Ada lagi juga sama Devan juga hadir katanya di goyang buat Teh Elis, Bi Heti, Bu Nuraida, Osa, Camcona, dan juga Bu Rere Pasir Jambu area katanya. Oke. Di Pasar Cijerah cerah dari tadi jual-jual terus ya. Dan juga pastinya Pasar Cijerah cerah operasionalnya buka dari jam 3 pagi sampai jam 9 malam untuk weekdays. Dan untuk weekend bukanya dari jam 3 pagi sampai jam 10 malam. Jadi yang pengen belanja-belanja boleh banget ya di jam tersebut, warga Dahlia bisa belanja dengan rasa tradisional tapi kualitas modern. Barengan sama Apetra juga, Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional Kota Bandung, barengan sama ketuanya juga di sini ada ya, Pak Haji Muslim. Tadi itu sedang ada yang pengen ini, pengen disapa, digoyang-goyang katanya warga Dahlia tercinta. Ada siapa aja Pak Haji?
1: Oh iya, buat Siti Nur Rohmah yang di Marga Asih, yang everyday katanya dia. Aduh, ke Dahlia tidak lepas dari memantang Radio Dahlia kan, Bang Erlan. Gitu. Salam juga buat para pendengar yang ini juga memang, ini para pedagang juga ternyata pendengar semua ini.

0: Mantap. Ya, semuanya nih anggota Apetra luar biasa, dan juga di Kota Bandung ada lebih dari 38 pasar dinaungi sama Apetra. Mudah-mudahan semakin banyak lagi ya Pak, ya Pak Haji Muslim ya. Luar biasa. Yaudah, ini tuh aku tuh penasaran pengen coba buka telepon, boleh lah ya. Coba kita telepon nih warga Dahlia, ada yang pengen telepon boleh. Ya, langsung siaran keliling Dahlia tentunya telepon ke sini ya 022 73028, atau juga di 022 73111710. Lewat WhatsApp di 08112221015. Ada sama siapa coba? Halo, Kopi Dangdut Dahlia.
1: Asik

0: ada siapa ini teh di mana?
1: Kang Ebes teh Bang.
0: Tanu tadi ka dieu nyapakeun ya. Surabi langsung on air cenah. Ya, udah nyampe doi. Tempat kerja Kang Eded.
1: Da acan di bumi.
0: Oh, lah masih di bumi di Lagadar ya. Baru nyampe ya, ini teh. Aduh, ya, bener ya. Makasih ya Kang Eder ya, suguhannya luar biasa. Ya udah, ini teh Kang Eder teh pengen ngagogo buat siapa aja?
1: Ngagogo buat Pak Haji Halembang, Dagopin, Elisilan Peta, Angis Sugi, Bunda Imut, Mama Elsa, Mama Haji, Ratna Popo Emanuel, Mimin Cilidei, Rini Otik, Mama Ika Cendasi, Ririn Tri Aryani, Bayati Jamu, Wauci, Erni Katapang, Bulia Katapang, Mama Lili Cividei, Bunda Nina Cividei, Bu Mpois itu Patenggang, Mimi Cividei, Retu Onde, Arno, Lukman Pasar Baros, Kang Suwana, Pak Tatang, Dede Pisteng, Pak Hasan, Aman Abadi, Agus Ibo, Pak Iwan, Pak Isar, Teh Eli Padarara, Bu Haji Ani, Gocin buat Kak Erlan, mudah-mudahan panjang umur,
0: sehat bikin. Siap, terima kasih Kang Edet, sehat-sehat ya, Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya, Dahlia tuh gak goyang.
0: Goyang balik, Ece. Ini menegelis kak dia coba ada siapa ini teh namanya?
2: Neni Cijerah.
0: Ya Allah iya teh Neni Cijerah. Oke ya pendengar setia ya orang Cijerah yohnya. Teh Neni lagi mau ngapain belanja?
2: Ya mau ke pasar.
0: Belanja apa ih?
2: Makanan.
0: Di rumah di kulkas isi kulkas sudah kosong. Oh buat di warung. Oh iya bener. Buat di warung belanjanya kak dia benernya pasar Cijerah cerah. Ya kesan-kesan belanja di pasar Cijerah cerah gimana teh Neni?
2: Hah pasar sih.
0: Kesan-kesan balanya di dia kumaha cenah?
2: Bagus, enak, harganya murah.
0: Benernya luar biasa. Makasih Teh Neni. Cijerah meni geulis Teh Neni tanya di sidik-sidik mah meni siga ieu, meni siga Bunda Maya. Maya Estianti nya. Ada lagi sama siapa nih? Erlan ieu cenahnya dari Lakar pangwartoskeun ka Yadi anu di Sadang kopo di Sadang ngopi heula kitu cenah heueus ya. Jangan lupa ngopi pokoknya mah ya. Biar apa? Biar tidak bolos ya. Iya. Masih bisa lagi kayaknya satu kali lagi boleh dong yang pengen telepon silakan coba ada sama siapa. Halo, Kopi Dangdut Dahlia. Asik atuh.
3: Kok ya?
0: Asik, sama siapa ini teh di mana?
3: Sama anak tadi Cibaduyut.
0: Dari Cibaduyut dengan
3: Arnold.
0: Arnold Cibaduyut. Mani anda lemi sekarang mah Kang Arnold.
3: Ya, anak gadis.
0: Iya Kang Arnold pengen ngagogo buat siapa aja sayang?
3: Ngagogonya kayak air nanti payu saya calon banyak kerja ke banyak jobnya.
0: Amin.
3: Kalian kena nomor kita dikumkan WA.
0: Terus?
3: Gocin.
0: Gocinnya buat siapa? Erlan
3: sarang cewek 6 huruf.
0: Oke, hah? Buat ayangku?
3: Iya dong, cewek 6 huruf.
0: Yayangnya udah disemangatin belum pagi-pagi?
3: Udah dong.
0: Oh udah bagus ya, harus disemangatin ya, ya. Biar nanti disemangatinnya sama kamu aja, jangan sama orang lain ya.
3: Jangan atuh.
0: Bener, kan masih singkonahnya ada Allah Maha Mahau.
3: Uninga.
0: Panteng Radio.
3: Panteng Dahlia, enak-enak langganya Dahlia pengkukukukuk.
0: Goyang balik Bunda Dinda Ciwidey, makasih udah pantengin. Teh Devi juga di Ciwidey, hatur nuhun. Ada lagi sama orang Panundaan ya, terserahnya ngadangukeun Erlan sambil beberes. Terima kasih banyak ya. Ada sama siapa ini, Teh Lilis Fauzan, Teh Santi Kopo, Mama Elda Ujung Berung, Teh Ati Sunarti Batu Lawang Ciwidey. Ada IRB juga nih Erlan, katanya lagi di mana itu Teh? Lagi di pasar Cijerah-Cerah ya. Sampai jam 10 pagi nanti kita temenin di siaran keliling Dahlia ya. Ada lagi sama Teh Cugar, Geger Kalong hadir. Ibu Nani juga hadir, sayang. Katanya ya di kawasan Soreang, hatunun sudah pantengin Erlan ya. Teh Erna Cipagalo Girang hadir juga ya, siap. Ada Mama siapa lagi nih? Mama Imas juga hai. Teh Dewi Pasko selalu pantengin Erlan juga. Ih, Pasir Koja kesini deket meureun, sayang. Buru gerawahkeun langsung belanja ya ke pasar Cijerah Cerah di PCC. Tapi jangan lupa nih wargi, ini keren banget juga nih pasar Cijerah Cerah yang memang sekarang lagi progres untuk menjadi pasar yang bersertifikasi SNI satu-satunya dan juga pastinya menjadi yang pertama di Kota Bandung. Ini keren, semuanya keren, apalagi ada ininya juga, sosmednya juga nih keren banget. Silakan langsung aja di follow sosial medianya Pasar Cijerah Cerah ya, di @pasarcijerahcerah. Oke, okay? Yaudah deh kalau gitu. Terakhir deh Pak Haji Muslim, ada yang mau disampaikan gak buat warga Dahlia sekali lagi? Mungkin tadi ada yang masih sibuk juga katanya ya, sibuk ngurusin urusan rumah, jadi gak konsen katanya pantengennya. Coba ada yang mau disampaikan gak dari Pak Muslim selaku ketua APETRA Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional Kota Bandung. Silakan Pak Haji.
4: Baik, terima kasih Bang Erlan. Kepada seluruh masyarakat di Kota Bandung, mari berbondong-bondong kembali ke pasar, berbelanja ke pasar tradisional. Selain tentu fresh barangnya, harga murah, banyak pilihan, dan tentunya satu yang tidak diperlukan di pasar modern adalah terjadinya transaksi dengan tawar-menawar. Ini masih tradisional dan memang ini sudah jadi muatan lokal ya, dan memang budaya lokalnya masih kuat. Jadi sekali lagi mangga, wabil khusus di pasar Cijerah Cerah ini, selain juga tentu barang-barang yang tersedia komplit semua, dan tentu tempat berbelanja yang aman, nyaman ya, dan bersih tentunya. Ini jauh dari selama ini bahwasannya ekspektasinya bahwa pasar Cijerah pasar tradisional becek, kumuh. Tidak, pasar Cijerah sudah dibuktikan yang hasil dari revitalisasi pasar Cijerah adalah nyaman, aman, dan tentunya enak untuk dikunjungi di pasar Cijerah-Cerah. Bang Erlan,
0: siap, terima kasih banyak. Mudah-mudahan selalu baik dan juga selalu stabil tentunya, apalagi untuk komoditas pasarnya gitu kan ya, apalagi pedagang penjual semuanya senang ya, karena harganya memang mungkin barangkali ada pembeli yang memang ada benuk kulutusannya lamun harga naik teh cenah. tapi ini fun fact nih warga Dalia ya. Ternyata Pak Haji Muslim ini juga bukan cuma ketua Apetra aja, tapi pedagang juga di sini. Pedagang daging. Nah, Pak Haji tokonya tutup.
4: Kata kayaknya kemarin masih banyak dagingnya hasil kurban. Insya Allah esok lusa kita kembali. Jadi para pelanggan juga saya diumumkan, insya Allah toko daging Arvis besok sudah mulai beraktivitas kembali.
0: Siap ya, udah masih banyak cenanya stok daging. Jadi cigana lamun bukanya damerin bakal hiem cenanya. Tapi gak apa-apa, nanti besok udah buka lagi tuh pelanggan toko Arvis ya, toko daging Arvis di PCC Pasar Cijerah-Cerah. Besok buka lagi cena ya. Ya udah deh kalau gitu, terima kasih nih. Ada yang mau OTW cena mamsnya Rizky, OTW ke situ ah cena, tunggu aku ya. Cepetin atuh kamu kesini. Cepetin. Ibu Memes gak cuwarta atuh nuhun. Bunda Listera tuh Anda pastel juga terima kasih ya. Teh Cucu Cibuntu, hai. Mama Ajani Kopo Jalak Harupat juga hadir katanya Erlan, siap. Ya, ada juga ada sama Mama Fiandi Tasikmalaya, Mang Ayi Cigadung juga hadir. Udah gitu juga ada sama siapa ini Teh Irfan juga hadir. Cenah aku lagi di Pasar Cijerah nih. Oh iya, mana kamu di mana? Ya udah pokoknya selamat belanja apalagi buat semuanya nih pedagang-pedagang yang ada di Pasar Cijerah-Cerah. Terima kasih sudah selalu pantengin terus Radio Dahlia. Dan juga buat warga Dahlia yang sudah pantengin, terima kasih ya. Habis ini jangan kemana-mana, ada Putri Barbie di Bandar Dangdut Dahlia. Erlan Magatronya sekarang pamit dulu, ketemu lagi besok ya. Oke, Haji Muslim, terima kasih Bapak Haji ya. Pokoknya Pak Haji sehat selalu dan juga bahagia selalu ya. Oke, ditunggu nanti toko Arbisnya buka lagi ya. Aku mau beli daging buat nge-grill. Ya udah, terima kasih. Pokoknya jangan kemana-mana, kita masih ada di siaran keliling Dahlia, panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya. Dahlia prung ah.
5: Go go go go goyang Dahlia.

0: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
1: Enak-enak langgamnya.
2: Enak-enak langgamnya.

cerah-cerah wargi Dahlia ya, dari jam 8 sampai jam 10 pagi. Hayu digoyang, kadaria-kadaria wargi Dahlia ya. Kalah Allah makan di jepret, jam siap, cicing hela. Jangan lupa wargi yang mau gabung ya, di sini. Kadia ke pasar cicerah-cerah ya. Putri Barbie lagi live on air siaran keliling di sini, oke? Okay? Sampai jam 10 pagi. Belum ah, go go go, go ya.

0: siaran keliling di Pasar Cijerah-Cerah ya. Oh, ini ada Ece yang sedang ngobrol bersama Kak Adri. Hai.
1: Aduh, lupa lagi.
0: Ya, dengan Ece siapa?
1: Ece Ella dari Cijerah.
0: Aduh, Ece Ella dari Cijerah. Jam nih resep. Ece Ella, habis belanja apa hari ini Ece Ella teh?
1: Ikan asin, ikan cucut.
0: Hargana sabaraha, hargana sabaraha.
1: Sapar.
0: Belanja. Dedenya biar belanja. Barijeng tanya harga, kumasih orang kaya sih, cuma tinggalin harganya aja nya.

0: Bayar, bayar, bayar. Aduh, dirasa. Bayarnya pakai uang rupiah, pakai uang dolar.
1: Dolar
0: kayaknya. Tengok uang monopoli pada jika nama. Aduh, Cela. Bumi di mana dia jauh?
1: Bormaci jarah.
0: Oh, iya, ya. Di itunya, di belah ditunya. Oke, okay. Bisa jalan kaki. Biar nikre.
1: Oh, karena roda dua.
0: Sugana karena gerobak atau aja bari jualan cau atau tinggal di payun. Aja pada salam-salam enggak usah.
1: Salam sih. Di subuh ya sampai malam. Aku juga tiap hari sering dengerin Radio Dahlia.
0: Menit terhar.
1: Nya enak-enak.
0: Masa sih, Ca? Ayo kita sok yang di kepelan merenannya. 12.5. Aja, hatur nuhun ya.
1: Di rumah.
0: Oke deh.
1: Ngedengerin Radio Dahlia juga.
0: Oke, tuturkan abinya. Ashadu ala. Tentu aja. Panteng radio.
1: Panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya. Burung ah. Go, goyang.
0: Asik. Terima kasih aja. Hayo yang dipoto cenah. Sok mangga atau hayo ya. Nyajeng malanyaan war kita lihat pada dipoto jeng malanyaan cenah. Opa, kita kasih lah. Wargi buat wargi yang mau ke pasar cijerah cerah hayo. Putri Berbi masih di sini sampai jam 10 pagi. Perung ah, go, goyang.

0: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda, bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu. Seperti sakit kepala, demam,
3: Berapa hari kemudian?
1: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih, Sanaflu.
0: Sama-sama, bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Smash matcha, smash fruity, atau smash merah ya?
6: Hey, lagi ngapain?
5: Kak Agnes, ini nih kak, bingung mau pakai fresh care smash yang mana? Ada 3 pilihan aroma gini.
6: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
5: Wah, fresh care smash sakura. Coba dong kak. Aromanya benar-benar berasa fresh, kayak musim sakura di Jepang. Duh, jadi makin bingung deh.
6: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
5: Fresh Care Smash 4-in-1. Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
6: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
7: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
8: Oke, Pak. Tapi...
7: Kenapa?
8: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
7: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
8: Wah. Sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
7: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: Sekarang, wargi masih patengin Bandar Dangdut Dahlia bareng Putri Barbie penyiar idola yang baru jadi mamah muda. Wuri!

0: pagi Dahlia masih siaran di Radio Dahlia. Di Radio Dahlia nyanyi atau mainnya di Radio Rusak. Oca mah ngajak ngobrol wae. Tinggalinnya iya ya Umi. Umi. Umi sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Nuh, ngerasa lain tuh jauh kenehnya wargi si Umi nih.
1: TikTok.
0: Burung.
1: TikTok.
0: Masa sih?
1: Kan aku tuh suka sempil-sempil.
0: Masa sih? Itu deh. Ini suka tuh sempil-sempil naon.
1: Sempil-sempil
0: naon. Inya.
1: Tinggal ngalengka.
0: Ngaliwat, ayo ngaliwat buru. Jeng jengkol. Jelasin.
1: Si Gano Hoawai.
0: Kersa. Lain. Ini mau kabu mingan kayak di bakal. Jadi orang botram. Itu jeng Pak Haji tinggal itu.
1: Mana Pak Haji teh?
0: Pak Haji. Pak Haji nu gaduh pasar Cijerah ieu teh. Hayang, ieu hayang dagang di pasar Cijerah eta ka Pak Haji, ijinna teh.
1: Ieu dagang naon?
0: Anya dagang naon? Dagang jasa ge meunang Umi. Umi, ayeuna naon dek belanja ka dieu teh? Dirasa dek belanja naon caritana hari ini teh?
1: Ayeuna teh asa hayang jengkol.
0: Jengkol, termurah jengkol.
1: Heeh, tapi
0: apa ieu pilih we eta mah hayang lada nih.

0: bulat beki weh.
1: Iya di peredonat ku si Neni, ya Neni. Hatu. Awe ini si Neni
0: teh. Meren.
1: Toing Migo. Migo, iya Migo ku si Neni di peredonat tinggal donat. Non teh donat kampung
0: dia. Umi hayang naon.
1: Hayang naon atau ikut
0: cau weh. Cau.
1: Menang tuh cau anu diharap. Lain abong ayat uang cau diharap di langsung ayang cau. Ayang cau ya. Oh besok di salam-salam yang saha.
0: Salam-salam kanggo warga Dahlia, mm-hmm. anu aya di Cijerang, mm-hmm. terutama nanya. Pokona mah sok geura balanja ka Cijerang geura. Ambih teh sepi deui geura, tos dibangunkeun teh ngadon.
1: Tumi acan.
0: Heeh, soalna kan naon si ibu-ibuna sok kakapun teh sok haroream cenah mah hayangna teh nu ngampar-ngampar gitu.
1: Di ayeuna mah geus talu. Ya wargi, jadi buat wargi Dahlia anu aya di daerah Cijera, Cigondewa, balanjana tong ilap ke pasar Cijera, celahnya uminya.
0: Urang ram. Ke balanja.
1: Bener, bener. Daya nama pasarnya. Tos bersih.
0: Tos becek-becek.
1: Bener, harga mah anggar murah. Ya, harga mah murah. Jadi harga murah, terus tempatnya bersih, nyaman. Ngenahan lah pokoknya.

0: kieu ngadona dah.
1: Uminya, Umi curhat.
0: Umi teh curhat yang kangen hayang si iya cece mau teh ya. Ih, ngadoni ngawe dina TikTok. Dia tereng buka TikTok sambung ah hayang langsung ah cek abi TikTok.
1: Langsing.
0: Langsing.
1: Langsang badanan ah sia.
0: Baerah da kulis.
1: Masa sih? Aku terharu deh ya Allah. Sok mau diawarkan yang sadai spesial.
0: Awarkan kanggo nya sadayana we orang cijera da teh tiasa nyebatkan hiji-hiji.
1: Ada poho bareng eucu oge ngarananya. Nya cing sabar uminya.
0: Cing naha adek-dek jeung putehna?
1: Toing ya.
0: Boga naon?
1: Nih, boga si mamaung. Panteng radio Umi.
0: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Prung ah,
1: go-go.
0: Goyang.
1: Goyang. Ya, di mana Putri lagi di pasar Cijera cerah ya. Jadi sekarang mah pasar Cijera cerah teh udah bagus, udah baru ya Umi ya, udah diperbaharui. Jadi buat warga-warga yang ada di Cijera, Cigonewa, Holi, sok di mana we lah. Jika abi orang Muhammad Toha sok ayeuna geus keur ka dieu nya. Padahal itu gak ya pasar. Dah yang weka dia kitunya ningali soalnya ayana pasarnya ke kawanan udah gak urus bersihnya uminya. Jadi balai ah harga oge samanya. Harga oge mak sama tadi beda-beda. Padahal ya tempat nges bersih harga nani teh pasar Cijera cerah wargi ya. Ayo ah abidak mah ngabaturan hala Umi balanja opa. Langgam asik dulu apa? Panteng radio, panteng Dahlia.
0: Langgamnya prung ah, go go goyang.

0: juga dari di kandang dengan cepatnya waktu pindah ke sini.
1: Gitu. Ya, beceknya gitu. Becek tuh soream gitu kan dia tuh asa kalau mau hujan tuh oh becek tapi yeah. Kan Pak, waktu itu masih belum diperbarui memang. Luar biasa beda. Pak, ini tuh cuman lantai satu aja atau ada lantai duanya?
0: Kami menyebutnya ini lantai dasar.
1: Oh, lantai dasar.
0: Di atas lantai satu. Kami masih

0: Asik.
1: Sekase.
2: Panteng radio, panteng Dahlia. Panteng Dahlia.
3: 101,5 radio Dahlia.
0: Panteng terus. Bandar dangdut Dahlia. Bandar dangdut Dahlia.
4: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sekase.
5: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi.

6 di Estadio Azteca Mexico City. Itu artinya untuk penggemar di Indonesia, pertandingan pembuka tersebut dapat disaksikan secara langsung pada Jumat 12 Juni 2026 pukul 2 dini hari. Upaya pemerintah Kota Bandung untuk menetapkan status darurat sampah belum langsung mendapat lampu hijau dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Permohonan status darurat ini diajukan Pemkot Bandung.

0: mendampingi anak-anak mereka di area rekreasi. Saya Putri Barbie, sampai bertemu di Kilasan Informasi berikutnya.
1: Baru saja Kilasan Informasi. Kilasan Informasi. Persembahan

0: dan Ming. Produksi PT Sun Befarma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Jika sakit kepala, segera minum Pol dan Ming. Pol dan Ming, Pol.

0: smash matcha, smash fruity, atau smash merah ya?
1: Hey, lagi ngapain?
0: Kak Agnes, ini nih Kak, bingung mau pakai fresh care smash yang mana? Ada 3 pilihan aroma gini.
1: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
0: Wah, fresh care smash Sakura. Coba dong Kak. Aromanya benar-benar berasa fresh, kayak musim Sakura di Jepang. Duh, jadi makin bingung deh.
1: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
0: Fresh Care Smash 4-in-1. Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
2: Bandar Dangdut, cuma di Dahlia.

0: Pasar. Putri Barbie Wargi masih siaran keliling di Pasar Cijeracera. Dan sekarang Putri Barbie mau masuk. Ini gimana sih dalamnya, apakah benar tadi kata Bapak Bapak Aban, betulnya udah bersih cina, udah rapi ya. Hayu, kalau gitu mah ya, Wargi Dahlia yang mau lihat gimana keadaan Pasar Cijeracera, Wargi bisa lihat di TikToknya Radio Dahlia FM di 1015 Dahlia FM ya. Tuh Putri Barbie mau melihat, aduh tuh masuk ini ada pasar, ada toko plastiknya, ayah toko beas, toko emas, iya sembako, ayah iya tinggal itu Bandar Cau, mana suarana Bandar Cau? Gosi ya nu payu, cau naon ya di dia, cau naon nu payu? Ari cau bapak, payu tuh cau bapak. Pak kadi atu bapak, kadi atu meni hese ya cik ibu, ya, ibu kadi ya ibu. Ibu, ya ibu tuh di calon cau tuh seberapa lami?
1: Wah 20 tahun.
0: Gosi nu agung. Hei ganeng, siya di tukang jika hayam ya. Gosi akang, akang dagang naon? Dagang cau, cau naon ya? Ini sarwa jeung akang make baju beureum. Tukang dog, mana suarana tukang dog? Aduh, lihat ya dog. Dog ayeuna harga sabaraha sakilo?
2: 265.
0: 265 moal 25 wae. Ah, geus teu. Ieu tukang naon? Ieu tukang naon? Tukang pindang-pindang hargana sabaraha pindang?
3: 80.
0: Tuh tinggalinya nih resepnya. Aduh, tuh ada jajanan pasar ayah pindang, jajanan pasar, ya jajanan pasar. Naon, Pak Elmi. Oh, Pak Emi, mana Pak Emi? Mana Pak Emi, teh? Tinggali, ya tinggali sayur-sayuran, tomat, cabe bapak. Sesanggul udah ngungkul, gusti sama tukang dagang, teh. Bapak, ya, yang seberang, ya, nak. Amit-amit, bapak sahos-hosan di deh. Gusti, enggak sudah, duda aja, naik aja ngaca tuh. Naik. Oh, saksi sejarah, hei dia biasanya saksi sejarah tuh sok jodoh, ya dedenya teh. Boga kena sah, ah ya nanti kayaknya, ya Gusti, aing mah, ya cek sabar harga nih bapak. 100, Gusti kermahal. Hanya nyawa hongkol, aing teh. Nih, mama, lima, mama. Ada harga petai, sabaraha harga petai. Sabaraha. 50 ribu teh sakumaha. 10 pakan, gusti, nu agung. Nah, tinggali. Jagong, tuh Wargi Dahlianya nih resep. Kita kesana ke tempat basah-basahan.

tinggal itu lauknya nu ieu teh patin, kembung. Terus teh naon ieu meuli loba tuh, tinggal aya udang.

50. Sedangnya bapak awan lebih mahal.

0: asin 10.000, asin naon, asin peda, asin naon deui, asin cumi, terus asin jambal, tuh sanu pake asin sakit arasi tempe sabar. Ay, ya punten, punten wargi Dahlia, tukang dagang di pasar Cijelah mah kalari. Nyata, teh aing mah tejarun. Daging ya daging, daging, daging, king, king. Cuma lokna hirup, lok. Kilo apa? 40. Ayah lauk.
1: 40 tuh ayah lauk. Wuh, tuh tinggali lauknya segar. Cuco daging, harga daging sabar daging. Seberapa? 160 sakilo. Sakilo 160 tuh harga daging 160 sakilo. Harga janda seberapa? Janda 70 hari janda Bapak. Janda mah dimarah-marah. Gusti nu agung. Sire-sire wae si Akang tingali mun sisa golodog Akang teh ah. Hey! Digandeng ya ah.

0: No, ka.
1: Pada

0: balik lagi bareng Dahlia masih di Pasar Cijerah-Cerah. Halo Oca. Oca dengan Oca saha ieu teh? Cepipi, Cepipi di mana? Cepipi di Cijerah. Halo ieu. Cepipi di Cijerah ya. Cepipi. Jeung saha wae ka dieu teh ieu aya Cepipi aya saha deui ya?
1: Santi kopo put.
0: Ya Santi.
1: Cisa
0: Pancimahi. Tinggal Ica abang deket Cimahi langsung ke dia nya si Ica. Nih Gusti no Agung demi Dahlia. Alia saya tinggali video call naon atuh. Nih Oca ya Oca kalau dasteran wae Oca teh di imah. Juga nombokan ini parawan Oca teh. Cing wae di imah tinggali Gusti no Agung. Tengah Oca tak ada nge ah. Nih. Ah, ayo bodo kadia kadia Oca. Oca ayo siap ikutin aku ya. Ya, Cik Santi masih ngelawan my challenge. Siap? Ayo, angkat kakinya. Angkat kaki nu hiji nadai. Angkat kaki nu hiji nadai. Ayo na ngebar, goyang, nepikin

0: Dahlia tercinta. Semua dikumin aja.
1: Salam-salam buat yang ada di Seking semuanya. Salam sayang we.
2: Oca lain si Umi mani nan sirahna mata dek cicing juga boneka di dashboard gelis. Ya Oca, Oca yang saya Oca salam-salam nak.
3: Salam Kang Obebeb sadayana ya. Sing damel maksudnya sing rajin damel nak.
2: Sing sing rajin damel nak ngarah menang duit segede pantonya. Amin. Oca kan tadi udah ikut ke dalam ya, ke dalam apa namanya pasar Cijerah Cerah ya. Gimana melihat pasar Cijerah Cerah yang sekarang dengan yang dulu?
3: Sekarang ya enak ya, lebih luas ya, bersih gitu ya, terjamin. Kalau dulu mah kan masih becek, jadi tidak terjamin. Ya kayak gitulah, kayak kumuh gitu. Aina mah jadi resep ya saya pisan, pokoknya heboh we aina mah.
2: Resepnya kamu tukang dagang nalalier tinggalinya. Ica tinggalin, Ica ya orang Cimahi tinggalin. Cimahi pasar antri kan tekilnya. Ya enak ya kia tinggalin kumaha komentar nak.
0: Baiklah pokoknya pedagangnya juga pada baik, nggak judes gitu ya, ramah-ramah, bersih pokoknya, mantap.
2: Mantap ya. Oca, Bang Oca, balanya suka mana?
1: Kadi ya. Oh. Ya balanya sembako we. We kacengek. Tomat, sayuran we lah. Segala pokoknya mah.
2: Ma, balanya salaki anyar ente.
1: Jangan atuh.
2: Suganto salaki anyar. Aduh, ya Allah, nya. Aja sehat. Sehat alhamdulillah. Ira gering nah tuh aja nih sehat wae aja teh nih. Ayo aja ya sarang aja sah ieu teh.
0: Ya. Cucu Ani.
2: Cucu Ani. Ah, Cucu Ani nih geus hoso-hoso eta batuk tingali. Ah, aja ka apotek aja mulai obat aja teh. Hayo wargi panteng radio.
3: Panteng Dahlia enak-enak. Enak-enak goyangnya.
2: Pura-pura ah, go. Goyang, lain itu tinggal balik deh. Nah, Nomi balik deh, seteh. Ganeng, siah nih, ya. Teh, ah, tenyaho, ah, nih, nges bia jalur arahin oke, sok bianya, cesantinya, ngegoyang, nges ngegoyang, bia si cesanti, challenge, iya, mata ke cete ulah secantik, nges balik, ya. Lo yang nungguan diusir. Masa sih? Terharu deh, ya. Ya udah Pal, kita kasih langkah pasik dulu Pal ya. Entah langkah pasik langsung closing. Nges jam salah 10. Ya tuh aing mah geningan tinggal jam nih keasikan ya tadi pasar Cijerah Cerah ya. Betap bisanya. Nah si Akang tinggal itu CCTV kalau ditubruk. Akang nih ay- yang ditubruk Gusti no Agung. Aduh, ya udah warga Dahlia ya. Puter Berbi pamitan di pasar Cijerah Cerah. Sampai ketemu lagi besok di Bandar Dangdut Dahlia dari jam 8 sampai jam 10 di Burangrang besok Maya di Burangrang 28 Bandung ya. Ya udah Puter Berbi pamit. Terima kasih Kak Adri, terima kasih Ayah Tono, terima kasih para pedagang yang ada di pasar Cijerah Cerah. Hatur nuhun warga Dahlia sudah hari ini datang juga, terima kasih. Panteng radio. Dadah, terima kasih Opa.

0: Selama satu jam ke depan, kita bakal dengerin langgam-langgam asik bersama Hydro Coco. Don't stop now.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

Wargi Dahlia bareng sama Baby Ale di Dahlia Indonesia Pilihan sampai jam 12 siang pastinya. Dan pastinya satu jam pertama ini persembahan dari Hydro Koko. Udah siap belum Wargi Dahlia buat request yang lengkap? Cus, 0811 222 1015. Prung ah, go go go, go ya. Yeah.

selalu wargi Dahlia pantengin dong pastinya ya. Dipantengin baby Alianya setiap jam 10 pagi sampai jam 12 siang wargi Dahlia ya. Luar biasa banget, aku seneng banget hari ini karena suara aku sedikit-sedikit mulai pulih seperti biasa lagi. Sudah mulai jelas lagi terdengar wargi Dahlia. Sudah tidak engap-engapan lagi. Terima kasih Pak Kris. Ini ada dikasih rekomendasi obat dan alhamdulillah lumayan ampuh wargi Dahlia. Benar-benar happy banget suara aku bisa sebentar lagi kembali normal.

amin, Wargidahlia ya. Yang belum absen masih boleh dong sayangku ke 0811-222-1015 Wargidahlia. Nanti juga bisa teleponan lagi bareng sama Baby Alia di 73028 atau di 73117-10 Wargidahlia ya. WhatsApp yang udah masuk udah merudul banget ini, sebentar lagi sama Baby Alia dibacain ya. Sekali lagi yang belum absen masih boleh, masih panjang waktunya. Baby Alia nemenin Wargidahlia di Dahlia Indonesia Pilihan barengan sama Hydro Koko ya. Absen ke 0811-222-1015. Prung, go, go, go, go, yeah.

101,5 Dahlia FM Bandung Goyang. Sik asik semakin asik semakin juara. Prung ah goyang. Jangan paksa rindu. Kalau emang sudah gak bisa bareng-bareng, jangan dipaksain buat bareng-bareng. Apalagi dipaksain buat rindu, padahal udah gak pernah bisa ketemu wargi Dahlia ya. Di Dahlia Indonesia Pilihan bersama dengan Hydro Koko wargi Dahlia untuk edisi hari Rabu 3 Juni 2026. Selamat siang buat yang udah pada absen di 08 11 222 1015. Apa kabar buat Tesanti? 15. Apa kabar buat Tesanti di Kopo hadir baby Alia? Senangnya yang dikucini buat semua wargi Dahlia lagi pada pantengin aja. Terus juga baby Alia ketemu lagi sama Teh Nani Memory yang ada di Cicahem juga hadir. Pengen syahri ini aja beb dikucini buat semua wargi Dahlia, super kucini buat aja jang dijalak aja. Buat Teh Baby sehat-sehat ya sama dede sakanya. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya. Bebeb Dery juga apa kabar Bebeb Dery? Pengen request langgamnya Keisha Lefron Kaplarian cina baby Alia. Langgamnya buat Mama Andin Cucu Gerlong, Mang Nana, Isi Bay Ponti, Danu. Buat semua wargi Dahlia yang lagi pada pantengin aja. Dan juga buat keluarga kesayangan aja senangnya. Terus juga Terini Otik Cidung Minimalis dari Ranca Ekek Indonesia, dari Kecamatan Kanada senangnya. Belah mana Enci Amis Eta Kanada teh ya. Baby Alia aduh menikasian serak-serak jibruk. Lain jibruk deh iya mah iya. Ya ngegemblong senangnya lain jibruk deh. Tapi alhamdulillah hari ini aku sudah mulai ada perubahan lah. Sudah mulai pulih. Insya Allah besok normal lagi ya. Lukman Pasar Baros juga hadir baby Alia absen aja. Sambil ngadodoho yang on air biasa senangnya. So ngado ada icing kayak yang Kang Lukman ya. Insya Allah mudah-mudahan di Izabah hari ini bisa on airnya Kang Lukman ya. Pagi beb, selamat pagi juga. Alhamdulillah mudah-mudahan suaranya semakin membaik ya baby. Amin. Ini teh berkat doa dari wargi Dahlia. Aku meni asa happy pisan wargi Dahlia. Tadi aku nyanyian weh. Ih suara aku sudah mulai mau kembali gitu nya. Baby Alia mau IC Teru 2 senenya. Digoyangnya buat karyawan konveksi berkah. Sawargi aja semuanya sana. Terima kasih banyak Teh Sisi. Teh Sisi lagi. Teh Siti, Cucu, Ranca, Tiis, Batu, Jajar senenya. Kak baby, halo juga, salam kenal dari Cianjur. Minta langgamnya My Heart Tonight. If you love somebody. Ada yang mana gaya nyanyi senana tegas tepati serak ting tanya. Minta langgamnya baby Alia ya. Dikucinnya buat semuanya wargi Dahlia aja lagi pada pantengin aja. Juga baby Alia ketemu lagi sama orang Batu Jajar juga hadir. Langgamnya pengen Viera aja cina baby Alia terlalu lama menunggu kepastian. Kamu teh udah atau udah terlalu lama memering tinggalkan. Cari yang baru atunya sugan yang baru teh yang lebih baik. Amin senangnya. Terus juga pengen digocinnya buat Kak Baby yang cantik aja dari Arvina. Arvina, kamu di mana Arvina? Terima kasih ya udah WhatsApp. Terus juga baby Alia ketemu lagi sama Esa Jalan Kaca Piring juga hadir. Pengen langgamnya Nabila Maharani aja beb. Digocinnya buat Aga, Diki, Deni, Niko, Opik, Ardi, buat Ari, Aing, Asgar. Spesialnya buat wargi Dahlia semuanya aja katanya siap ya. Terus juga baby Alia ketemu lagi sama mama ibu juga hadir baby Alia. Semangat selalu, sehat selalu katanya dari sore yang hadir. Suaranya sudah mulai membaik ya beb. Alhamdulillah, alhamdulillah wa uci di Binung Jati ya. Semoga suaranya cepat pulih lagi katanya baby Alia. Amin. Nuhun wa uci sayang ya. Satu persatu langgam requestannya wargi Dahlia baby Alia puterin. Tadi ada yang pengen diputerin langgamnya terlalu lama dari Viera ya. Jangan kemana-mana pantengin terus Dahlia Indonesia Pilihan. Satu jam pertama ini persembahan dari Hydro Koko. Jangan lupa minum Hydro Koko wargi Dahlia. Biar kitanya semangat terus refresh lagi. Di tengah gempuran aktivitas yang luar biasa banyak banget wargi Dahlia. Hydro Koko ramah di kantong. Bagus juga buat kesehatan karena terbuat dari air kelapa asli. Hydro Koko, don't stop now. Prung.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Smash matcha, smash fruity, atau smash merah ya?
2: Hey, lagi ngapain?
1: Kak Agnes, ini nih kak, bingung mau pakai fresh care smash yang mana? Ada 3 pilihan aroma gini.
2: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
1: Wah, fresh care smash sakura. Coba dong kak. Aromanya bener-bener berasa fresh, kayak musim sakura di Jepang. Duh, jadi makin bingung deh.
2: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
1: Fresh Care Smash 4-in-1. Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
2: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.

0: 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Masih bareng sama Baby Alia di Dahlia Indonesia Pilihan ya. Aku bukan jodohnya, tadi juga Baby Alia punya isi teru yang udah di requestin sama wargi Dahlia di 0811-222-1015 wargi Dahlia.
1: Ini salahku.
0: Baby Alia, aku tuh lagi pusing cari jodoh gak ketemu-ketemu. Daripada pusing nyari jodoh wargi Dahlia ya, mending senengin dulu diri sendiri. Liburan ke Trans Studio Bandung sepuasnya wargi Dahlia. Mumpung lagi ada promo spesial ya. Pokoknya bahagiain diri sendiri itu jauh lebih penting daripada kita belum bahagia sama diri sendiri terus pengennya bahagiain orang lain terus ya. Cus, mending liburan ke Trans Studio Bandung buat refresh diri ya. Karena lagi ada promo nih wargi Dahlia, beli tiketnya bisa langsung ke websitenya ke www.transentertainment.com. Atau mau cek promonya dulu boleh banget ke Instagramnya aja di @transstudiobandung wargi Dahlia ya. Pokoknya wargi Dahlia bisa nikmatin berbagai wahana yang memacu adrenalin. Ada juga live show spektakuler cuma di Trans Studio Bandung. Trans Studio Bandung, maybe with you, the unique world class indoor theme park. Selamat siang buat wargi Dahlia yang udah pada absen. Terima kasih banyak di 0811-222-1015 ya. Yang mau on air boleh banget wargi Dahlia ya. Di 73028 atau di 73.11.710 nya bareng sama Baby Alia. Bersama dengan Hydro Koko pastinya. Satu jam pertama ini. Halo, Dahlia Indonesia Pilihan bareng sama Hydro Koko.
2: Hydro Koko.
0: Don't stop now.
2: Don't stop now.
0: Aduh, aduh, aduh, aduh. Danu, apa kabar? Sehat?
2: Alhamdulillah, Beb. Alhamdulillah, udah cerah, Beb. Suaranya, Beb.
0: Gara-gara ditelepon sama Danu, Karini.
2: Iya, kan kemarin ditelepon.
0: Mending walpoy. Nanya.
2: Bukan walpoy, baru dua kali.
0: Dua kali. Danu, pengen lenggam apa?
2: Aku pengen itu aja, Beb. Pengen papingka.
0: Papingkanya mau yang mana, Nu?
2: Yang itu, yang... itu
0: Nanun.
2: Tuh.
0: Nama Lila.
2: Itu tuh yang mencintaimu.
0: Mencintaimu mahal ini.
2: Bukan.
0: Papinka.
2: Papinka yang
0: masih mencintainya.
2: Masih mencintai.
0: Pengen gocin buat siapa?
2: Gocin sama buat Baby Alianya. Alhamdulillah udah sehat ya.
0: Amin.
2: Sehat terusnya, Beb.
0: Amin ya Allah.
2: Pakai apa kemarin? Pakai apa?
0: Si Kika dong-dong ditelan gitu ya. Terus siapa lagi?
2: Udah, Beb, semua warga Dahlianya sih cara rehatnya.
0: Amin.
2: Sekarang musim, Beb.
0: Musim teboga duit.
2: Tong ditanya sama Beb.
0: Ember. Danu sehat-sehat ya kamu ya.
2: Amin, amin. Bebnya sehat-sehat ya, Bebnya.
0: Amin, panteng radio.
2: Panteng radio, panteng Dahlia. Ya, daerah lengkapnya Dahlia. Bro, go, yang au.
0: Ya. Di 0811-222-1015 bakalan Baby Alia telpon buat wargi Dahlia yang paling cepat. Paling cepat ngetik Hydro Koko Don't Stop Now wargi Dahlia. Yang paling cepat ngetik Hydro Koko Don't Stop Now bakalan Baby Alia telpon buat request yang langgam dan langsung puter ya. Ada siapa ini yang udah paling cepat wargi Dahlia kita telpon. Halo Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko
3: Don't Stop Now.
0: Wow, sama siapa ini?
3: Sama Aswin di Garung Teh.
0: Aswin Garung Deui, Garung Deui, Garung Deui. Emang Garung Teh daerah mana ya?
3: Ciwidey.
0: Oh, Ciwidey. Oh, ya. Deket naon eta teh Sadu. Eta we pokona mah Aswin eta si Mama.
3: Nya si Mama.
0: Mama tos nyanggu teh acan Mama.
3: Atos
0: nanya jeung daging kurban Mama sarapanna. Aswin pengen langgam apa, Win?
3: Apa teh?
0: Pengen langgam apa?
3: Aku pasti tahu dari Bagindas.
0: Coba aku cek dulu, pengen digocin buat siapa?
3: Yusna si Mama, buat Teh Uen di Tonggo.
0: Terus, sadai.
3: Buat anu nembe, Mang Danu, salam au.
0: Au, terus.
3: Sadainya, buat semuanya weh.
0: Oke, atuh siap ya. Bagindasnya gak masuk list yang hari ini. Mau apa tuh? Ai, cinta, empat mata. Atau yang mana? Tas Indah Malam mana kemarin ya. Boleh atuh ya. Siap. Mama. Mama sing sehatnya Mama ya.
4: Sami-sami doa anak. Salam.
0: Sing geraminan tuan mamanya. Amin. Terima kasih banyak Bim Panteng Radio.
3: Kanteng Dahlia, bunga, goyang.
0: Atur nuhun, senatunya. Si mama yang gere-gere hajat, aswin, cenanya. Bareng sama Hidro Koko, Wargi Dahlia, satu jam pertamanya. Pastinya Baby Ale juga mengingetin juga nih, buat Wargi Dahlia nih. Apalagi mamanya Aswin, barangkali pengen nyicil seserahan dari sekarang, cenanya. Rek beli bed cover, anu bagus, tapi hargana murah, cenanya Baby Alia. Ayah, mama, ya, di Slipedia Matres Outlet, deket pisan ke Ciwidey mah. Karena ini ada di jalan terusan Kopo Sore yang mamahnya. Buat lagi Dahlia juga nih yang lagi cari tempat tidur, kasur gitu ya, spring bed, bantal, guling, pokoknya ada di Slipedia Matres Outlet lagi Dahlia. Apalagi lagi diskon gede-gedean buat semua merek dan juga tipe kasur, plus bonus bantal guling gratis tanpa diundinya. Tuh, dapat bonusnya banyak, jadi seserahannya bisa lebih banyak lagi nanti tanya. Pokoknya bikin kamar berasa kayak hotel bintang 5. Jadi langsung aja buruan borong belanja ke Slipedia Matres Outlet yang ada di jalan Terusan Kopo kilometer 11 nomor 76 Cilampenih Katapang Bandung ya. Atau bisa belanja lewat Shopee juga bisa banget. Diklik aja Slipedia Matres Outlet ya. Info lengkap di follow aja Instagramnya di @slipedia.bandung atau telepon di 0819-2646-865. Sekali lagi 0819-2646-865. Tidur lebih nyaman dengan Slipedia Matres Outlet ya. Jangan kemana-mana Wargi Dahlia, nanti interval kedua Baby Alia balik lagi. Dan pastinya satu jam pertama persembahan dari Hydro Kokonya harus udahan dulu. Terima kasih buat Hydro Koko yang selalu nemenin Wargi Dahlia dan Baby Alia, yang selalu bikin kita semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas yang luar biasa banyak. Jangan lupa Wargi Dahlia, Hydro Koko ini aman diminum setiap hari. Dan pastinya Wargi Dahlia ya, Hydro Koko terbuat dari air kelapa asli, bagus juga untuk menjaga imun tubuh kita supaya tetap terjaga imun tubuhnya Wargi Dahlia ya. Hydro Koko bisa didapetin di mana aja, di warung terdekat, supermarket, minimarket dengan harga yang terjangkau. Bisa dibeli setiap hari, dikonsumsi sama anak-anak juga boleh banget Wargi Dahlia. Karena Hydro Koko terbuat dari air kelapa asli. Hydro Koko, don't stop now.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Gak kerasa ya, sudah jam 11 siang loh Wargi Dahlia.
2: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia
3: FM. Wargi Dahlia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi. Ex pemain Paris Saint-Germain, Levin Kurniawan, resmi tidak diperpanjang kontraknya oleh Persib Bandung dan telah mengumumkan perpisahannya dengan Persib Bandung. Kontrak jangka pendek Levin Kurniawan resmi berakhir pada tanggal 31 Mei 2026 dan kedua belah pihak memutuskan untuk tidak melanjutkan kerjasama. Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana dari jabatannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Selama 1,5 tahun, Prabowo melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap PGN dalam menjalankan program MBG. Terdapat catatan berkenaan dengan masalah kedisiplinan hingga masalah makanan yang seharusnya ditetapkan oleh BGN. Oleh karena itu, Prabowo memutuskan untuk mengganti Kepala Badan Gizi Nasional oleh Nanik Deang. Kasus kehilangan motor massal dalam acara konser di Tritan Point Kota Bandung membuat para korban menuntut pertanggungjawaban pengelola parkir. Setelah dilakukan mediasi, pihak penanggung jawab mengakui bahwa seharusnya parkir motor di acara tersebut menggunakan portal parkir dan menggunakan seluruh sistem termasuk CCTV. Namun, pengelola khawatir jika menggunakan sistem, justru antrian kendaraan akan panjang dan membuat kemacetan. Berhubung pada acara tersebut, aturan parkir tidak sesuai dengan SOP, maka para korban tidak bisa mengajukan asuransi kehilangan kendaraan. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
2: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan.

0: kalian.
1: Sesaat lagi kita akan ngobrol asik barengan sama Wakil Rakyat dari DPRD Kota Bandung. Selamat banter wargi, persembahan DPRD Kota Bandung dan Radio Dahlia FM. Dahlia.
2: Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik Wargi Dahlia. Masih bareng sama Baby Alia di Dahlia Indonesia Pilihan. Dan sekarang waktunya bincang seru Wargi Dahlia bersama dengan anggota DPRD Kota Bandung. Yang pastinya di studio Radio Dahlia FM ini sudah ada si teteh yang cantik, suaranya serak-serak jibruk jenengnya Wargi Dahlia. Hadir lagi ke sini ada anggota Komisi 2 DPRD Kota Bandung, ada Teh Indri Rindani. Halo.
3: Halo, assalamualaikum Dahlia.
2: Waalaikumsalam, kabar baik Teh Indri?
3: Iya, alhamdulillah. Okay. Gimana teteh?
2: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah.
2: Kalau sama Teh Indri aku enggak panggil ibu, panggilnya teteh biar lebih santai ya.
3: Selain santai biar selalu terlihat muda, teteh.
2: Luar biasa ya, selalu 17 tahun
3: sebenarnya. Menolak tua.
2: Menolak tua. Nah ini salah satu anggota DPRD Kota Bandung yang Baby Alia suka karena cara pembawaannya tuh benar-benar santai banget ngobrolnya, bisa masuk ke masyarakat dari semua kalangan gitu ya. Kalau boleh tahu diingetin lagi sama Wargi Dahlia, Teh Indri sudah berkecimpung di dunia politik kurang lebih sudah berapa lama teh?
3: Sebetulnya kalau secara politik praktis ya baru ketika pemilihan pencalegan kemarin ya tahun 2024. Betul. Tetapi Teh Indri hadir untuk kemasyarakatan jauh sebelum dari pencalegan itu. Walaupun backgroundnya Teh Indri adalah pengusaha, desainer. Tapi Teh Indri selalu menamakan diri Teh Indri ini tidak hanya entrepreneur, tetapi sociopreneur. Dan itu sudah berjalan kurang lebih perusahaan Teh Indri ada tahun 98, berarti 27 tahun.
2: Wow.
3: Tahun ini 28 ya kalau gak salah. Dan menjadi sociopreneur-nya sendiri, itu Teh Indri bagaimana mengajak teman-teman UKM, mengajak para perempuan untuk berdaya secara ekonomi. Itu ya kurang lebih di 20 tahunan.
2: Wow, luar biasa banget ya. Yang sebenarnya Teh Indri bisa dibilang sudah menjadi pengusaha sukses selama puluhan tahun.
3: Waduh, masih belajar teteh.
2: Akhirnya apa yang menggerakkan untuk kayaknya perlu terjun juga menjadi anggota dewan? Apa tujuan yang ingin dicapai oleh seorang Teh Indri Rindani?
3: Ya, begini teh. Terlebih di Kota Bandung, Teh Indri melihat potensi para perempuan di Kota Bandung itu luar biasa. Terutama Kota Bandung kita terkenal dengan industri kreatifnya. Luar biasa di Kota Bandung ini orang-orang yang kreatifnya keren-keren. Idenya tidak pernah surut. Selalu ada aja gebrakan-gebrakan baru. Teh Indri berpikir ketika itu ya sudahlah syiar saja. Ya sudahlah Teh Indri punya pengalaman menjadi entrepreneur, Teh Indri syiarkan ilmu yang sudah Teh Indri dapatkan, yang sudah Teh Indri lakukan, teori-teori yang sudah kita praktekkan. Jadi mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan gitu ya. Nah tetapi di perjalanan teh ternyata tidak semudah itu.
2: Banyak ya kan? Rintangan.
3: Masya Allah tabarakallah. Banyak dari dulu yang mengajak Teh Indri untuk ayo kita berpartai atau berpolitik. Teh Indri selalu meyakini bahwa kalau kita belum ngerti betul ilmunya takut salah gitu ya. Akhirnya sambil berjalan Teh Indri memilih satu perahu politik ini karena backgroundnya kurang lebih sama dengan Teh Indri. Kita backgroundnya dari pesantren dan ini tidak hanya berbicara tentang kebangsaan, tetapi berbicara tentang agamanya juga di sini. Akhirnya Teh Indri ada di perahu ini dan masya Allah tabarakallah. Akhirnya terlintas di pikiran Teh Indri sekarang itu, kenapa gue gak join dari dulu gitu. Karena insya Allah teh akan banyak ada kebermanfaatannya ketika kita memang ada di perahu politik ini. Ya salah satunya untuk menjadi anggota dewan kan tidak bisa dengan mandiri, tetap harus ada didorong oleh partai gitu. Ini partai apapun ya kalau menurut Teh Indri, ketika memang nilai sosial kita tinggi gitu dan memang kita niatnya ingin sama-sama bermanfaat untuk sesama, terutama balik lagi karena kita ini di Kota Bandung gitu. ya baiknya kita memang harus ada dalam satu perahu. Mm-hmm. Jadi jelas kita arah tujuan kebermanfaatannya mau kemana. Dan setelah Teh Indri sekarang ada di dalamnya, Masya Allah, Tabarakallah ya, ternyata banyak hal-hal yang bisa kita lakukan ketika kita menjadi perwakilan rakyat gitu, untuk kebermanfaatan masyarakat yang ada di sekitar kita.
2: Nah, sekarang Teh Indri kan ada di Komisi 2. Apakah ini relate Komisi 2 dengan apa backgroundnya Teh Indri yang tadi sudah diceritakan?
3: Betul. Oleh karenanya Teh, kenapa Teh Indri ketika begitu masuk ada di fraksi ini gitu, akhirnya Teh Indri yang memilih sendiri saya mau di Komisi 2. Hmm. Karena ini hal yang linear dengan apa yang Teh Indri lakukan selama ini. Lagi-lagi Teh Indri takut salah kalau Teh Indri nggak ngerti ilmunya. Yeah. Setidaknya aku di sini paham sudah kurang lebih hampir 27 tahun, berarti 25 tahun sebelum masuk ke dunia politik. Yeah. Bagaimana tentang pemberdayaan UKM, bagaimana menjadi pendamping UKM, bagaimana menjadikan UMKM naik level gitu. Nah, hal-hal ini yang akhirnya Teh Indri kembali ke Bandung, karena selama ini Teh Indri sendiri pun untuk mengepakkan sayap bisnis kan tidak di Bandung, Teh.
2: Oh, oke. Okay.
3: Jadi brandnya Teh Indri, karyanya Teh Indri memang orang Bandung kan orangnya slow-slow, yeah, tuh, harareboh gararonjes gitu ya. Nah, sementara karyanya Teh Indri tuh dari 2 juta setengah masyarakat Kota Bandung mungkin hanya berapa 0,0% yang suka dengan karyanya kami gitu. Jadi memang karya kami ini diterima di daerah Sumatera, di daerah Sulawesi gitu ya, di daerah Kalimantan. Nah, ketika Teh Indri kembali lagi ke Bandung, apa ya yang udah aku buat untuk Bandung? Wow. Dari situlah Teh, ya bismillah, akhirnya ya ketika udah masuk dunia politik ya, kita seperti mewakafkan diri kita untuk masyarakat, Teh. Karena betul, kalau dulu kemarin waktu Teh Indri menjadi pengusaha ya cukup hanya jadi butoyib aja. Mm-mm. Sekarang pengusaha plus jadi politikus, jadi butoyib plus. Benar-benar jarang pulang.
2: Menyerahkan
3: gitu kan
2: seluruh jiwa raga sebenarnya.
3: Betul ya. Kalau di bayat di partai kan partaimu baru keluargamu, kasarnya begitu ya. Ketika kita ada di partai ya fungsinya kita adalah melayani masyarakat kan gitu. Terlebih kita sudah terpilih untuk menjadi pelayan masyarakat. Dan satu yang selalu Teh Indri ingat gitu, ketika Teh Indri ada di dunia politik ini, yang mensupport dan yang memberikan ridonya luar biasa adalah suami ya. Suami selalu bilang, tidak ada yang harus kamu sombongkan, tidak ada yang harus kamu eluh-eluhkan gitu ya. Kalau kata orang Sunda mah, kamu ini bukan pejabat ya, kamu ini pelayan rakyat. Insya Allah saya ridho. Makanya ya alhamdulillah suami aku tuh udah yang hanya melihat jadwal aku aja. Oke, hari ini istri aku jam segini di sini, ini di sini, ini di sini. Ya paling dia bayi driver aja ya. Neng di mana, ini di mana gitu. Tapi ya dengan adanya keikhlasan, keriduan suami, alhamdulillah semua bisa dipermudah, Teh. Karena kan orang melihat bahwa wah, politik itu kejam. Politik itu menakutkan gitu ya. Tapi Masya Allah, Tabarakallah, balik lagi, bagaimana kita akan menjalani dunia ininya gitu ya. Di dunia politik kita mau apa sih niatnya? Kita mau ngapain sih di sini gitu. Alhamdulillah Teh, ketika niat baik, Masya Allah, hanya hal-hal baik saja yang hadir ke aku gitu. Dan akhirnya betapa kok ini aku telat ya mengabdi ke Kota Bandung gitu. Terlebih setelah aku turun ke ini di dapil aku gitu ya. Ya Allah, segininya ya. Aduh, kok aku telat sebetulnya baru mau berbuat kemasyarakatan sampai ke dalam-dalam baru sekarang gitu. Tapi alhamdulillah walaupun telat, tapi insya Allah kalau untuk kebaikan kan tidak ada kata terlambat ya Teh ya.
2: Betul. Berarti ada penyesalan udah masuk jadi anggota DPR, penyesalannya adalah kenapa gak dari dulu?
3: Kenapa gak dari dulu? Karena insya Allah kalau kita memang niatnya baik gitu, dan memang kita abdikan kekuasaan ini untuk kebermanfaatan masyarakat, itu insya Allah Teh, yang aku rasakan ya, banyak hal, banyak masyarakat yang akan terbantu dengan kita. Gitu. Balik lagi sih, ini niatnya kita berkuasa nih mau apa, mau punya kekuasaan ini mau dibawa kemana gitu. Karena Teh Indri sudah belajar dan berjuang dari sebelumnya, ternyata oh iya ya, kalau dulu tuh kayak nggak tentu arah, tapi sekarang lebih tentu dan lebih suara kita bisa lebih didengar, suara kita bisa lebih menjadi kebijakan yang itu nanti akan menjadi kebermanfaatan untuk masyarakat. Betul. Terkhususnya di Kota Bandung.
2: Nah,
3: seperti itu.
2: Termasuk Komisi 2 ini salah satunya adalah untuk fungsi pengawasan ekonomi di Kota Bandung juga.
3: Betul.
2: Nah, kalau berbicara tentang ekonomi, kan koperasi dan juga literasi HAKI akan menjadi pembahasan kita siang hari ini.
3: Yes.
2: Katanya, kalau Komisi 2 DPRD Kota Bandung melihat peran koperasi dalam memperkuat ekonomi masyarakat di Kota Bandung, sedangkan sekarang tantangan ekonominya sedang luar biasa, dar-der-dor gitu ya. Menurut Teteh gimana nih Teh, peran koperasi?
3: Sebetulnya tugas berat ya untuk kita Komisi 2 Kota Bandung ini, karena ini kan bukan isu domestik. Karena ini bukan ekonomi, ini bukan hanya isu di negara kita saja, tapi ini isu global, ya Teh ya. Alhamdulillah, kalaulah Teh Indri harus apa yang sudah dilakukan nih di Komisi 2 untuk kebermanfaatan Komisi 2 ini di Kota Bandung ini apa sih? Terlebih berbicara ekonomi di sini sekarang salah satu program prioritas nasional

0: ketika itu Presiden menginstruksikan 80.000 Kopdes harus terbentuk. Wah, PR banget. Tapi ini Tendri apresiasi ya untuk Diskop UKM. Alhamdulillah kita bisa terbentuk di 151 kelurahan walaupun hanya baru secara legalitas. Oke. Dan Komisi 2 tidak hanya berdiam diri saja untuk koperasi kelurahan ini gimana? Enggak cuma nanya-nanya aja teh. Tapi alhamdulillah kami, jadi kalau nanya Komisi 2 anggota dewannya kerjanya apa aja? Kerja nggak tuh, gitu kan ya. Dewan tuh apa aja sih kerjanya? Masya Allah teh. Dengan background Teh Indri dulunya adalah pengusaha. Alhamdulillah itu menjadikan sekarang Teh Indri menjadi pelayan masyarakat di Kota Bandung dengan di Komisi 2 ini. Itu circle-circle Teh Indri dulu, link-link Teh Indri dulu itu menjembatani Teh Indri sekarang ada di Komisi 2. Masya Allah teh, kita hanya Dewan Kota, tapi kita bisa audiensi langsung ke Wamenkop. Langsung diterima oleh Wakil Menterinya, Ibu Farida. Dan kita membicarakan tentang koperasi ini. Jadi ketika program ini ada dari atas turun untuk ke bawah, kita tidak berdiam diri. Dan itu yang selalu Teh Indri suarakan kepada dinas-dinas di Kota Bandung terutama. Bahwa kita jangan terpaku, kita tidak punya anggaran. Terlebih ya kita tahu ya isu global ini menjadikan efek ke isu ekonomi nasional sehingga TKD banyak dipotong, efisiensi di mana-mana. Tetapi itu tidak menyurutkan spirit kami terutama di Komisi 2 gitu untuk program nasional itu insya Allah akan bisa bekerja juga, akan bisa berlayar juga nih di Kota Bandung. Kami mendorong teman-teman Pemkot untuk lebih agresif teh tentang semua program prioritas nasional kitanya yang harus linear ke sana. Karena saya yakin di kementerian ini tuh sebetulnya ada anggaran teh. Tapi kalaulah daerah atau kotanya tidak ada beraudiensi apa potensi di kota tersebut, nasional tidak akan can do anything gitu.
1: Iya benar.
0: Akhirnya kami mendorong untuk kita bisa beraudiensi ke situ. Dan alhamdulillah diterima oleh langsung Wamenkop Ibu Farida. Beliau menjelaskan bagaimana skema tentang koperasi ini. Karena teh di pikiran kita kan koperasi itu banyak orang sampai detik ini masih memandang sebelah mata. Apa sih koperasi? Atuh di zaman baheula eta paling ge koperasi mah simpan pinjam. Ternyata tidak itu teh. Koperasi ini tuh luar biasa sebetulnya ya. Karena koperasi sendiri itu adalah instrumen ekonomi kerakyatan yang terbukti mampu memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. Betul teh, karena ini tuh dari rakyat untuk rakyat. Karena dengan spiritnya gotong royong. Nah, koperasi sendiri itu tidak hanya kita berbicara sama simpan pinjam saja. Yang terkadang nggak mau nyimpen tapi maunya
1: minjem,
0: sudah minjem langsung
1: hilang ingatan
0: oh minjem ya gitu ya. Nah ini yang membuat koperasi-koperasi ini akhirnya ya tidak bisa lama berdiri. Gitu. Nah sekarang ini program prioritas nasional ini tuh bagaimana bisa menghidupkan kembali koperasi karena spiritnya gotong royong ini teh. Dan berbicara koperasi, ada banyak jenis koperasi teh. Ada koperasi konsumen, ada koperasi produsen, ada koperasi pemasaran. Jadi tidak hanya berbicara koperasi itu simpan pinjam saja. Ketika kami beraudiensi ke sana teh, wah luar biasa itu memang program ini tuh luar biasa punya niat yang baik, terutama untuk bagaimana perekonomian bisa bergerak di bawah. Nah tetapi untuk aplikasinya, implementasinya memang tidak semudah itu. Semuanya perlu waktu. Dan yang namanya juklak juknis pun kan terus berkembang. Tidak bisa langsung di ini kan ya. Kalau dulu kan awalnya koperasi ini dari bawah ke atas gitu. Jadi bagaimana kita simpan pinjam bagaimana koperasi itu harus berdiri dari urunan para anggota gitu. Nah ternyata itu lama teh. Dengan sistem seperti itu agak sulit bisa terrealisasi. Kita berbicara Bandung ya, ada 151 koperasi kelurahan. Mungkin hanya baru 10%-nya saja yang berdiri ada bangunan. memang sulit.

0: akhirnya dengan audiensi kami kemarin ke sana, alhamdulillah dari program pemerintahnya bisa sekarang itu keputusan presiden juga untuk tidak lagi down to top, tapi untuk koperasi ini ada program top to down. Jadi bagaimana daerah atau kota bisa menyediakan tempat, terutama juklak juknisnya ini ketat sekali ya Teh ya. Nanti untuk pembiayaannya langsung dari pusat. Nah maksud Teh Indri agresif itu yang kayak gini-gini nih Teh. Tidak semua orang tahu informasi ini.
1: Iya benar Teh.
0: Gitu loh. Tidak semua orang tahu informasi ini ya, kita kan harus memang ada komunikasi dengan pihak-pihak yang ada di nasional ya, untuk bagaimana daerah kita bisa berkembang gitu. Dan alhamdulillah Bandung sendiri kita kurang lebih sudah akan dibantu 6 titik untuk koperasi Kelurahan Merah Putih ini. Skemanya adalah Kota Bandung kita bekerja sama dengan BKAD karena memanfaatkan aset daerah dengan minimum, kalau dulu harus 1000 sekarang dipersempit lagi, karena kalau di desa gampang ya Teh ya,
1: iya,
0: aset daerahnya gitu, kalau di kota harus 1000 blegejek sendiri susah. Akhirnya hanya 600 Teh meter persegi aset daerah disediakan oleh Kota Bandung. Nanti untuk permodalan dan lain-lainnya itu disupport oleh pusat. Satu titik koperasi itu kurang lebih dengan anggaran 3 miliar. Nah itu tidak hanya melulu berbicara tentang koperasinya simpan pinjam Teh, yang tadi Teh Indri bilang ada koperasi konsumen di situ, ada koperasi produsen di situ. Karena kita Bandung industri kreatifnya banyak, ya ini mudah-mudahan bisa meningkatkan juga ekonomi teman-teman para pekerja kreatif, industri kreatif di Kota Bandung. Seperti
1: yang itu, pastinya diharapkan dengan adanya koperasi ini bisa berfungsi relevan untuk bisa mendorong perekonomian masyarakat ya Teh ya.
0: Betul.
1: Tapi berbicara tentang potensi dari koperasi ini, usaha apa sih yang sebetulnya paling potensial untuk bisa dikembangkan melalui koperasi yang ada di Kota Bandung ini?
0: Ya, kalau menurut Teh Indri mungkin sekarang lebih ke koperasi konsumen ya. Jadi bagaimana menyediakan kebutuhan untuk sehari-hari. Jadi kita kerjasamanya dengan Bulog lah, misalnya kita kerjasama dengan Pertamina, bagaimana untuk mengadakan gas yang sekarang memang langka dan harganya mahal. Tapi setidaknya dengan adanya koperasi ini, hanya khusus yang punya member koperasi ini yang bisa mendapatkan harga khusus. Malah Teh, jauh ini mah bayangan Teh Indri gitu ya, saking pengen kecintaan Teh Indri ke Kota Bandung, pengen kontribusi untuk masyarakat Kota Bandung. Teh Indri waktu di rapat banggar kemarin, terlebih yang di LKPJ kemarin pansus gitu, Teh Indri bersuara bahwa keberadaan koperasi Kelurahan Merah Putih ini, kebermanfaatannya harus betul-betul dirasakan masyarakat. Ini bagaimana Pemkot Bandung harus lebih responsif, tidak hanya berbicara tentang jenis koperasinya saja, tetapi koperasi ini menjadi tempat penyaluran bansos. Malah Teh Indri berbicara dengan Kadinsosnya, di sini Teh Indri mention ada Dr. Yori gitu ya, untuk bagaimana teman-teman yang ada di desil 1 sampai 4 yang penerima bantuan sosial ini tuh terhubung dengan koperasi Kelurahan Merah Putih ini.
1: Oh iya.
0: Gitu loh. Nah, nanti kan mereka ketika mendapatkan bansosnya, pembelanjaannya ada di koperasi ini.
1: Iya, langsung.
0: Sehingga ini apa ya, ekosistem baru akan hadir.
1: Terbentuk,
0: dan ini diperlukan apa Teh? Kolaborasi.
1: Iya.
0: Antar OPD terkait. Jadi udah gak usah lagi ada ego sektoral lah. Data UKM saya mah di dinas saya segini. Kata di skop UKM misalnya. Terus nanti kata Disdagin, oh data saya segini. Aduh udah gak musim ya sekarang seperti itu gitu. Karena salah satu untuk bisa memajukan daerah kita ya dengan kolaborasi. Nah, koperasi ini bisa menjadi wadah baru untuk membuat ekosistem ini perekonomian di bawah bisa lebih terasa.
1: Ih, gitu. Kalau itu bisa benar-benar terrealisasi, luar biasa banget ya. Benar-benar ibaratnya lebih efektif, lebih efisien. Betul, juga
0: betul.
1: Ya. Dan semoga itu bisa terrealisasi dalam waktu dekat ini, Wargi Dahlia. Dan mungkin Wargi Dahlia juga pengen tahu lebih jelas lagi tentang keberadaan koperasi di Kota Bandung itu, manfaatnya seperti apa lagi. Nanti kita bakalan bahas lagi bareng sama Teh Indri. Selain itu juga nanti kita akan bahas terkait literasi haki, Wargi Dahlia. Jadi pantengin terus di Bincang Seru bersama dengan anggota Komisi 2 DPRD Kota Bandung, ada Teh Indri Rindandi di 101,5 Dahlia FM, Prungah, go go go, go ya.

0: Dahlia Indonesia pilihan cuma di Dahlia bersama Baby Alia. Dahlia.
1: Yeay, liburan sekolah nanti Adek mau jalan-jalan ya, Mah?
2: Boleh, sayang. Kita jalan-jalan ke rumah kakek nenek, mau? Terus kita jalan-jalan ke Sleepedia Mattress Outlet juga ya. Kita makeover kamar Ade biar makin bagus.
1: Hore! Asik, asik, asik.
3: Sleepedia, siapin promo paling oke tahun ini untuk persiapan liburan sekolah. Buat ayah bunda yang mau makeover kamar si kecil, jangan lewatin kesempatan ini. Diskon gede-gedean buat semua merek dan tipe kasur, plus bonus bantal guling gratis tanpa diundi. Perlengkapan tidur lainnya juga dapat ikut potongan harga, seperti bantal guling, bed cover, dan matras lipat semua ada. Pokoknya bikin kamar berasa kayak hotel bintang 5. Jadi, yuk buruan belanja ke Sleepedia Mattress Outlet, Jalan Terusan Kopok, kilometer 11, nomor 76, Cirampeni, Ketapang, Bandung. Atau belanja lewat Shopee juga bisa. Info lengkap, follow Instagram @ Sleepedia Bandung atau telepon di 0819-2646-865.
4: Tidur lebih nyaman dengan Sleepedia Mattress Outlet.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antusnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Aduh, kemana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
4: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
3: Heh, ngareureuleus wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karaka lahirkeun.
4: Siap, Ambu.
3: Rasakeun sia, loba nuku dibeli biar lama perginya.
4: Ini Ambu.
3: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet meulina geningan kamu teh.
4: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh. Hehehe.

0: 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Si Kasih Wargi Dahlia. Masih bincang seru bersama dengan anggota DPRD Komisi 2 Kota Bandung Wargi Dahlia. Ada Teh Indri yang pastinya dari tadi kita sudah bahas panjang lebar terkait koperasi, keberadaan koperasi di Kota Bandung, fungsinya seperti apa, dan juga seperti apa potensi-potensi yang bisa didapatkan oleh masyarakat dengan hadirnya koperasi ini. Nah, Teh Indri, saya mau bahas lagi masih tentang koperasi ini Teh. Gimana upaya pemerintah daerah dan juga DPRD untuk meningkatkan kapasitas manajemen serta digitalisasi koperasi supaya bisa bersaing Teh, karena sekarang Teh era ekonomi digital
1: cenanya. Leras.
0: Banyak juga yang bertanya-tanya apakah keberadaan koperasi masih dibutuhkan atau tidak di era digital sekarang gitu.
1: Betul. Itu tadi balik lagi ke spiritnya koperasi, bahwa ini kita dibangunnya perekonomian ini tuh gotong royong ya. Dari masyarakat kembali untuk masyarakat pula. Betul Teh, salah satu memang untuk menjadi koperasi ini bisa berjalan dengan baik gitu, dan tidak dilihat lagi dengan dipandang sebelah mata. Itu salah satunya harus terdigitalisasi. Tapi memang bukan hal mudah Teh. Untuk ngebangunnya aja koperasi kelurahan Merah Putih di Kota Bandung saja, dari 151 kelurahan kurang lebih baru 10%-nya.
0: Wow.
1: Memang amat sangat tidak mudah. Ini pekerjaan yang luar biasa, PR banget Teh sebetulnya. Tapi lagi-lagi Teh Indri apresiasi ya untuk Diskop UKM Kota Bandung khususnya gitu. Karena kita gak punya pilot project seperti di desa, tapi kita bisa secara legalitas mengikuti program prioritas nasional ini bisa terbentuk semua kelurahan di 151 kelurahan ini. Walaupun baru secara legalitas gitu ya Teh. Lagi-lagi memang untuk membangun satu peradaban baru gitu ya. Kan ini koperasi itu sebetulnya sudah dicanangkan dari kapan ya di bangsa kita ini. Tetapi kan ini baru digaungkan lagi di zamannya Pak Prabowo ini. Jadi ini hal yang bukan mudah. Tetapi ya kita gak bisa menyerah. Tetap kita harus mengikuti perubahan ini. Salah satunya untuk mendigitalisasikan ini lagi-lagi Teh, kolaborasi antar OPD ini harus terjalin. Bagaimana kita harus ada kolaborasi dengan dinas-dinas terkait. Jadi ini tuh tidak hanya dinas koperasi dan UKM saja Teh yang harus berdiri sendiri di sini. Kasian, capek dia.
0: Iya.
1: Dan itu berbicara digital, itu tuh berbicara kembali anggaran. Karena tidak murah Teh untuk bisa terdigitalisasikan. Tapi apakah Kota Bandung bisa? Harus bisa. Itu tadi dengan kolaborasi dan politik will-nya mungkin kita punya wali kota. Ya kita ingin UKM kita berdaya, kita ingin pergerakan ekonomi ini melalui koperasi. Mudah-mudahan ini bisa terrealisasi. Walaupun step by step ya Teh ya. Karena ini kan untuk koperasi ini kurang lebih baru 1 tahun ya kita diperintahkan oleh presidennya. Jadi banyak yang harus dikerjakan gitu. Tidak hanya saja berbicara digitalisasinya Teh. Untuk yang konvensional aja kan ini tuh belum beres.
0: Iya sih.
1: Yang tadi saya bilang 151 kelurahan aja baru 10%-nya. Ya. Gitu.
0: PR-nya banyak ternyata ya.
1: Ya, oleh karenanya kenapa Teh Indri lagi-lagi selalu bilang selain kolaborasi antar OPD di Kota Bandungnya, kita pun harus lebih bisa agresif untuk supporting system dari pusat ke Kota Bandung. Setidaknya kita jadi pilot project lah Teh.
0: Iya.
1: Ada Kota Bandung nih dengan 151 kelurahannya, misalnya menjadi pilot projectnya 20%-nya saja dulu, dan itu bisa terdigitalisasi. Karena ya salah satu untuk mengurangi kebocoran dalam hal manajemen keuangan ya digital, harus terintegrasi digitalisasinya Teh. Dan insya Allah Kota Bandung pun terus mendorong transformasi koperasi untuk model konvensional menjadi digital ini dengan beberapa langkah strategi ya Teh ya. Salah satunya adalah kita terus mendorong tadi kolaborasi antar OPD, terus bagaimana kita mengembangkan koperasi sektor ekonomi kreatif dan startupnya, juga kita memberikan pelatihan kewirausahaan berbasis koperasi bagi para Gen Z.
0: Nah,
1: karena sekarang yang memang bisa mewujudkan perubahan itu ya di tangan Gen Z ini, Teh.
0: Yes.
1: Ya walaupun tidak sedikit ya kita Gen Milenial menganggap bahwa alah Gen Z ini kalau kerja nih
0: semaunya kerja
1: 10 hari healingnya 30 hari misalnya gitu ya. Tapi gini Teh, aku melihatnya dari perspektif yang berbeda. Karena mereka yang sekarang menguasai digital, jadi aku melihatnya kalaulah kita nih Gen Milenial bisa melihat peluang ini, tinggal diarahkan Teh.
0: Betul.
1: Dan memang butuh kesabaran yang ekstra sayang gitu.
0: Betul.
1: Ya. Tapi insya Allah kalau kita bisa mengarahkan, mendampingi di tangan mereka, itu tuh akan jadi sesuatu.
0: Betul.
1: Setuju. Dan kita harus memberikan kepercayaan itu.
0: Okay.
1: Ya terkadang kan kita alah bisa apa sih gitu kan ya. Tetapi Teh Indri amat sangat meyakini nih, justru ini di tangan teman-teman Gen Z, perkembangan perekonomian Kota Bandung itu akan semakin dahsyat.
0: Iya.
1: Itu,
0: jadi kalau kita bisa memanfaatkan kreativitas dari Gen Z, itu luar biasa akan membantu perekonomian, terkhusus untuk di Kota Bandung kan bisa dibilang industri kreatifnya luar biasa ya.
1: Iya.
0: Sudah
1: dong.
0: Terkenal di kota-kota mana, Bandung mah kota kreatif cenanya. Tapi berbicara tentang industri kreatif, sekarang kita beralih dulu ke HAKI nih, atau hak kekayaan intelektual Teh. Di Kota Bandung sudah terkenal salah satu pusat industri kreatif di Indonesia. Nah, kenapa nih HAKI atau hak kekayaan intelektual ini menjadi hal yang sangat penting untuk para pelaku industri kreatif Teh?
1: Iya Teh, karena itu tadi sayang banget kalau kita punya satu karya tetapi kita tidak punya nilai lebih. Artinya ini akan Teh Indri terus suarakan ya tentang teman-teman dari semua pekerja kreatif, industri kreatif atau UMKM. Ketika kita punya satu brand, ketika kita punya satu karya, jangan takut mendaftarkan HAKI. Karena apa? Hak kekayaan intelektual ini tuh merupakan aset yang sangat bernilai, ya Teh ya, dalam industri kreatif. Banyak produk kreatif lahir dari ide, inovasi, desain, dan kreativitas yang membutuhkan perlindungan hukum. Nah, alhamdulillah Kota Bandung, ini kita sama-sama batuk ya Teh ya. Alhamdulillah kita Kota Bandung, kalau zaman dulu mah Teh Indri sebagai pelaku usaha, untuk legalitas Teh melihara rese dan mahal.
0: Bener.
1: Tah ayeuna mah Teh Masya Allah, karena kecintaan Teh Indri ke Kota Bandung, Teh Indri ada di ruang lingkup tentang bagaimana memberikan pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung gitu. Insya Allah Teh Indri secara pribadi dan Teh Indri yang ada di Komisi 2 gitu ya, ini mendorong dinas-dinas terkait bagaimana gitu ya memfasilitasi teman-teman industri kreatif atau UMKM untuk bisa, ini memfasilitasi artinya berarti memberikan fasilitas.
0: Yeah.
1: Berarti gratis. Gratis Teh.
0: Oh, gratis.
1: Ini gratis ketika mereka mau mendaftarkan.
0: Oke. Okay. Ini banyak masyarakat yang belum tahu juga.
1: Ini ada di 3 dinas malah Teh, dan itu tiga-tiganya mitranya dari Komisi 2.
0: Oke. Okay.
1: Ada di Dinas Koperasi UKM, ada di Dinas Pariwisata, ada di Disdagin, Dinas Perdagangan. Nah memang kuotanya tiap tahunnya terbatas.
0: Okay.
1: Lagi-lagi balik lagi ke anggaran. Tapi jangan takut sayang gitu ya. Teh Indri dan teman-teman di Komisi 2, langkah apa yang harus kita lakukan nih? Jadi tidak terbatas kuota di 3 dinas ini saja.
0: Okay.
1: Alhamdulillah Teh, lagi-lagi kami di Komisi 2 beraudiensi ke Kemenko PM, terutama ke Deputi 1, bagaimana tentang pemberdayaan masyarakat terlebih UMKM, terlebih perempuan. Karena pelaku UMKM Kota Bandung kurang lebih 70% adalah perempuan. Ini kita gak berbicara gender perempuan atau laki-laki ya, tetapi karena kuota politik di perempuan itu maksimal sedikit. Harus 30% mm-hmm. dan di Kota Bandung teh 10% acan gitu nya. Lebih dari 10% ya enggak nyampe 30%. Kita hanya ada 9 orang, berarti kurang lebih ada berapa persennya itu? 15 mungkin gitu. Mm-hmm. Nah, ini keberpihakan kita perempuan gitu untuk pemberdayaan perempuan, akhirnya kita beraudiensi nih ke deputi 1 di Kemenko PM. Bagaimana bisa memberdayakan teman-teman UKM terkhusus yang perempuan ini. Dan alhamdulillah teh tidak hanya diberikan fasilitas legalitas saja gitu, tetapi diberikan pelatihan-pelatihan. Dan pelatihannya ini enggak ece-ece loh teh, yang didatenginnya itu petinggi-petingginya Meta, petingginya Shopee.
0: Sorry, ini untuk skala Kota Bandung saja.
1: Bandung Raya.
0: Oke.
1: Dan ini sudah tahun kedua teh program dari pusat untuk pendampingan teman-teman UKM. Nanti boleh informasi-informasi ini Kota Indri kita nggak tahu.
0: Iya.
1: Sering-sering lah kita Komisi 2 diundang untuk bisa ngeworo-woroin programnya pemerintahan Kota Bandung. Mm-mm. Jadi pemerintahan Kota Bandung ini sebetulnya banyak programnya teh.
0: Okay.
1: Gitu, dan itu pro rakyat, terutama untuk UMKM, terutama untuk pekerja industri kreatif. Nah, balik lagi ke Haki, ini kita memfasilitasi teh. Jadi teman-teman boleh nanti DM aja ke Instagramnya Teh Indri Official ketika teman-teman pengen punya fasilitas Haki.
0: Oke.
1: Okay. Ya, nanti Teh Indri bantu. Ya.
0: Teh Indri kalau boleh tahu Instagram Teh Indri pribadi ya, apa dulu nih?
1: Kalau Teh Indri pribadi Indri Albis di Instagramnya, boleh nanti DM. Kalau dan itu semua aku yang pegang teh, adminnya juga selain ada admin aku juga pegang Instagram Indri Albis dan Teh Indri
0: Official. Teindri.official.
1: Ya, nanti itu teman-teman yang ingin ngurusin legalitasnya terutama Haki, ini akan Teh Indri coba, karena kalau tidak salah ya kemarin kuotanya masih kurang teh.
0: Oh, masih ada tersedia.
1: Masih
0: berarti
1: ada tersedia. Jadi ya mungkin informasinya tidak tersampaikan, informasinya mungkin kurang masif. Jadi memang sayang. Okay. Ini kan sudah dianggarkan. Mudah-mudahan banyak nih setelah kita ada di Dahlia ini banyak teman-teman yang mendengarkan sehingga pengen banyak yang daftar untuk gimana nih teh caranya daftar Haki. Setidaknya teh kita dengan punya Haki ini kita punya nilai tambah untuk produk kita. Dan hak kekayaan intelektual ini tuh jangan dianggap bahwa ah gak penting, ah gak ini. Ya mungkin sekarang bisnis Anda kecil-kecilan, tapi kita gak tahu ke depan akan menjadi besar. Nah kalau ini diklaim sama orang kan sayang teh.
0: Nah itu yang jadi pertanyaan masyarakat yang mungkin masih ragu untuk mendaftarkan Haki. Ada persyaratan gak skalanya, mungkin dari tingkatan besar atau kecil usaha yang boleh didaftarkan ke Haki, atau segala jenis usaha, segala jenis industri kreatif itu bisa mendaftar ke Haki?
1: Ya semua bisa daftar Haki teh, terutama produk dan lebih ke brand ya. Karena sekarang tuh kan kita tuh brand itu sudah jadi covernya satu produk itu ya. Kalau brand itu kita seriuskan gitu ya teh. Ini Teh Indri berbicara tentang Teh Indri saja nih yang punya branding yang sudah mengakar gitu. Alhamdulillah sebelum jauh Teh Indri berlayar tentang perusahaan ini, brand ini, Teh Indri sudah melegalitaskan. Jadi gak ada ketakutan teh, karena kita sudah legalitas lengkap, terutama Haki. Dan sekarang Haki ini tuh perpanjangannya bisa sampai 10 tahun teh.
0: Oke, lebih jongjon.
1: Lebih jongjon gitu. Nah tidak sedikit teh, brand-brand besar itu ketika dia tadinya itu menganggap bahwa alah gak kok ini tuh gak usah lah legalitas apa, apalagi ngepatenin brand gitu ya. Tapi gak tahu rezekinya menjadi besar, itu kan jadi rebutan.
0: Betul.
1: Ya kita bisa tahu dulu Ruben and Onsu ya.
0: Geprek
1: itu,
0: ya.
1: Itu. Nah itu kan ya kita harus belajar gitu loh teh dari situ. Kalau kitanya sudah berikhtiar setidaknya ya, kita punya karya, brandnya kita hakikan. Apapun yang kedepannya terjadi, ya sudah yang penting kita sudah ikhtiar mengamankan gitu loh. Karya kita dan brand kita. Sayang ini karena kecintaannya teman-teman pemerintahan Kota Bandung untuk para teman-teman UKM dan industri kreatif gitu, peluang ini jangan disia-siakan, ya kan? Gitu. Mm-hmm. Nah, boleh kalau misalnya bingung informasi tentang haki ini, harus persyaratannya apa-apa aja, boleh nanti DM aja ke Instagramnya Teh Indri Albis atau Teh Indri Official.
0: Yeah. Ini luar biasa banget pergi Dahlia, kehadiran Teh Indri selaku anggota Komisi 2 DPRD Kota Bandung ke Radio Dahlia ini kasih kita informasi yang sangat penting banget. Sekarang pergi Dahlia jadi tahu terkait fungsi dari koperasi saat ini seperti apa untuk memajukan ekonomi dari masyarakat. Terus juga masalah haki juga pergi Dahlia udah tahu sekarang ternyata sepenting itu haki untuk industri kreatif dan juga untuk usahanya pergi Dahlia. Ya, makanya kalau warga Dahlia masih belum jelas, pengen tanya-tanya lebih lengkap lagi, boleh mangga di DM aja ke Instagramnya dari Teh Indri di @tehindriofficial warga Dahlia ya. Teh Indri nuhun pisan.
1: Sami-sami.
0: Karena keterbatasan waktu kita harus sudah pamitan
1: atosan.
0: Dulu. Atosan. Iya Teh.
1: Meninya, masya Allah.
0: Insya Allah mudah-mudahan kita ketemu lagi di lain waktu ya Teh.
1: Ya.
0: Warga Dahlia itu dia tadi bincang seru bersama dengan anggota Komisi 2 DPRD Kota Bandung. Ada Teh Indri Rindani.
1: Ya, hatur nuhun semua.
0: Sami-sami, sampai ketemu lagi wargi Dahlia. Mudah-mudahan informasi dari Teh Indri siang hari ini bermanfaat untuk kita semua.
1: Amin.
0: Ya. Baby Dahlia pamit, pantang radio, pantang Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia prung ah, go ya.
2: Terima kasih buat wargi Dahlia yang udah pantengin obrolan asik kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi di obrolan asik kita selanjutnya. Persembahan DPRD Kota Bandung dan Radio Dahlia FM.
3: Dahlia Indonesia Pilihan.

0: Indonesia Indihan.
1: Setiap hari pun terlanggap pop ngehits,
0: sama yang paling ngehit.
1: Janganlah lupa selalu panteng DIP.
0: Dahlia Indonesia Pilihan.
2: Panteng Radio Panteng Dahlia.
3: Enak-enak langgamnya.
4: Enak-enak langgamnya.
3: Brunga. Goya.

0: Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tony Wijaya SESA, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hari Raya Idul Adha mengandung makna mendalam tentang pentingnya kepedulian, pengorbanan, dan solidaritas sosial di tengah kehidupan bermasyarakat. Momentum ini hendaknya menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperkuat nilai gotong royong serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Dengan semangat kebersamaan, mari kita wujudkan masyarakat Kota Bandung yang lebih rukun, maju, dan sejahtera.

satu jam nonstop dangdutan akan ada Dahlia Tatar Sunda. Tong kemana pokok nama? Stay tune.

ACM, insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti

0: bilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Jiang TJM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Pengen nonton penyiar siaran? Langsung

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Pada naik, Pak, ini cabai merah 100.000, bawang merah, cabai rawit 80.
2: Saya minta kehadirannya, tidak bisa sosok bupati diwakili oleh Pak Kabin LH, tidak.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai kecewa tambang galian ilegal yang pernah ditutup buka lagi, LSM di Garut ontrok DPRD. Pemkot Bandung desak Pemprov Jabar tetapkan status darurat sampah. Pasca Idul Adha, harga cabai merah mencapai 100.000, bawang dan sayur mayur masih tinggi. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Meski pernah dilakukan penutupan oleh pemerintah, aktivitas galian C ilegal di Kabupaten Garut diduga masih beroperasi hingga saat ini. Hal ini telah menimbulkan kekecewaan berbagai kalangan masyarakat setempat. Terkait hal ini pula, Selasa 2 Juni, LSM Pemerhati Lingkungan Libas mendatangi DPRD Garut untuk mengadakan audiensi dengan pemerintah Kabupaten Garut.
4: Menurut Ketua LSM Libas, Teddy Sutardi, kedatangan mereka ke DPRD untuk mempertanyakan ketegasan Pemkab Garut terhadap aktivitas galian C ilegal termasuk yang pernah ditutup ternyata masih beroperasi lagi. Ia mengaku kecewa dengan sikap Pemkab yang dinilai tidak konsisten dalam menyikapi masalah galian C ilegal yang nyata-nyata telah menimbulkan kerusakan lingkungan sangat parah dan merupakan pelanggaran hukum dan perundang-undangan. Dirinya menuding dalam penanganan galian ilegal itu terjadi saling lempar tanggung jawab antara Pemkab Garut dan Pemprov Jabar. Kekesalan Teddy dan rombongan semakin memuncak karena dalam audiensi dengan Komisi 2 DPRD Garut yang mestinya dihadiri Bupati malah hanya mewakilkan beberapa dinas terkait.
2: Mana Bupati? Jangan sampai saya berkata dua yang bisa beroperasi. Nyatanya pemerintahan Kabupaten Garut dengan kata sabut bahwa Kabupaten Garut tidak berhak dalam pajak distribusi. Kita tanyakan ke Bapada, ternyata ada 2,5 miliar pendapatan galian C. Yang selainnya 16 galian C yang 2 ilegal. Kenapa diam Kabupaten Garut terus dirugikan? Saya minta kehadirannya. Tidak bisa sosok bupati diwakili oleh Pak Kabin LH. Tidak.
4: Dari pantauan reporter PRSSNI Jabar, LSM Libas diterima Komisi 2 DPRD Garut sekitar pukul 10 pagi bersama beberapa pejabat dinas terkait karena kecewa tak dihadiri Bupati setelah meluapkan emosi dan menyampaikan aspirasi terkait kondisi faktual di lapangan mengenai galian C ilegal, mereka pun walk out dari audiensi yang sudah diagendakan.
3: Wali Kota Bogor bersama Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat meninjau langsung pengujian tanah proyek pembangunan terase baru Jalan Salehdana Sasmita, Batu Tulis, Kecamatan Bogor Selatan. Hal ini dilakukan untuk memastikan daya dukung serta kepadatan tanah memenuhi spesifikasi jalan sebelum masuk ke fase pelaksanaan teknis.
5: Wali Kota Bogor Dedi Arahim meminta kepada pihak DBMPR agar pengerjaannya berjalan lancar sesuai jadwal dengan kualitas yang baik.
6: Pembangunan berjalan dengan lancar dengan kualitas yang baik. Saya juga tadi menyampaikan agar waktu pelaksanaan tidak boleh mundur-mundur ya, karena kita memerlukan jalur ini selain untuk masyarakat ya, sudah menunggu hampir 1 tahun. Pada bulan November nanti kita akan laksanakan juga porprov di daerah Pamoyanan. Jalur ini sangat dinanti-nanti oleh masyarakat Kota Bogor.
5: Diketahui proyek tersebut dikerjakan oleh PT Promix Prima Karya selama 163 hari kerja sejak penandatanganan kontrak pada 12 Mei 2026 lalu dengan sumber anggaran Provinsi Jawa Barat sebesar Rp21,2 miliar.
3: Pemerintah Kota Bandung mendesak pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menetapkan status darurat sampah seiring meningkatnya volume sampah yang harus ditangani setiap harinya.
7: Lonjakan aktivitas masyarakat dan kunjungan wisatawan berdampak langsung pada peningkatan volume sampah yang harus ditangani setiap harinya. Kondisi ini semakin memperberat sistem pengelolaan sampah Kota Bandung yang hingga saat ini masih bergantung pada tempat pengolahan dan pemprosesan akhir atau TPPA Sarimukti. Menyikapi desakan Wali Kota Bandung untuk segera ditetapkannya status darurat sampah, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dengan tegas mengatakan pemerintah tidak boleh gegabah dalam menetapkan menetapkan status tersebut sebelum memastikan langkah penanganan secara konkret di lapangan. Dedi menilai persoalan utama yang dihadapi saat ini bukan sekedar label status darurat, melainkan bagaimana menyiapkan solusi agar tumpukan sampah tidak semakin membebani sistem pengelolaan yang ada. Sebagai langkah antisipasi, lanjut Dedi, Pemprov Jabar tengah menyiapkan sistem pengolahan sampah berbasis wilayah yang nantinya ditempatkan di setiap kelurahan. Teknologi tersebut telah diuji coba dan dinilai mampu mengurangi ketergantungan terhadap TPA secara signifikan.
8: Saya sudah menyiapkan memitigasi, yaitu mendorong alat yang bisa melakukan pengelolaan di tiap kelurahan dengan kapasitas 5 ton. Dan uji cobanya sudah berhasil dilakukan di Gedung Sate. Gedung Sate itu ada alat yang merubah sampah kemudian menjadi bahan bakar. Bahan bakarnya itu nanti kan bisa menjadi pengganti batu bara.
9: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net.

0: Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Saudara, Polres Cianjur membongkar sindikat pencurian kendaraan bermotor roda 2 yang beraksi di sejumlah wilayah Kabupaten Cianjur. Dalam pengungkapan kasus, polisi mengamankan 6 tersangka dan menyita 34 unit sepeda motor hasil curian.
1: Kasus ini terungkap setelah warga menggagalkan aksi pencurian motor di kawasan Pasar Induk Cilaku. Satreskrim Polres Cianjur bersama unit reskrim Polsek Jajaran kemudian melakukan pengembangan hingga berhasil mengungkap jaringan yang lebih luas. Kapolres Cianjur AKBPA Alexander Yuriko Hadi mengatakan pengungkapan berdasarkan pengembangan dari 10 laporan polisi yang masuk sejak November 2025 hingga Mei 2026. Laporan berasal dari wilayah hukum Polres Cianjur, Polsek Karangtengah, Polsek Sindang Barang, Polsek Ciranjang, Polsek Cilaku, dan Polsek Cianjur Kota.
2: Rata-rata mereka berpasangan mencuri kendaraan bermotor roda 2 yang lokasi tempat sasarannya adalah tempat hiburan, tempat perbelanjaan seperti pasar, serba gitu. Bahkan ada yang di musola, walaupun musola di SPBU, termasuk di beberapa tempat adalah di kediaman korban.
1: Polisi juga masih memburu dua pelaku lain yang masuk daftar pencarian orang atau DPO, yakni I alias E. Keduanya berperan sebagai penadah dan seorang pria berinisial MS yang membantu aksi pencurian di wilayah Cianjur Selatan. Alexander menegaskan pihaknya akan terus menindak kasus pencurian kendaraan bermotor yang meresahkan masyarakat. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat ancaman hukuman 7 tahun penjara.
0: Pasca Lebaran Idul Adha, harga komoditas sayuran di Pasar Baru Kabupaten Kuningan Selasa pagi masih tinggi. Seperti harga cabai merah mencapai Rp100.000 dari biasanya Rp50.000-Rp60.000 per kilogramnya. Cabai rawit dijual Rp80.000 yang tadinya hanya Rp35.000 per kilonya. Bawang merah biasanya Rp40.000 kini naik menjadi Rp60.000 per kilonya. Tidak hanya cabai dan bawang, harga tomat, wortel dan lainnya juga ikut naik.
3: Salah seorang pedagang mengaku, sampai saat ini harga sayuran seperti cabai dan bawang masih mahal. Masih tingginya harga sayuran akibat dari harga di tingkat bandar yang terus naik hampir setiap hari. Mahalnya harga sayuran dikeluhkan para pembeli dan membuat para pedagang omsetnya menurun drastis.
4: Pada naik, Pak, ini cabai merah Rp100.000 kilo. Bawang merah, cabai rawit Rp80.000.
5: Biasanya berapa sih, Bu, cabai merah, Bu?
4: Biasanya mah cabai merah ya paling ya Rp60.000-Rp50.000.
5: Berarti belum turun pas Lebaran ya, Bu, ya?
4: Belum turun. Tomat ya naiknya sedikit, wortel sedikit, timun juga naik. Tadinya Rp8.000, sekarang Rp15.000 saya jual per kilo.
5: Stoknya kurang atau gimana sih, Bu, naiknya?
4: Tahu, Pak, dari sononya naik.
5: Berarti pas Lebaran masih tinggi ya, Bu, ya?
4: Tinggi, iya.
3: Sementara, untuk harga daging ayam potong mengalami penurunan dari Rp38.000 kini menjadi Rp36.000 per kilogramnya. Pedagang dan pembeli berharap kepada pemerintah untuk turun tangan agar harga kebutuhan pokok, khususnya sayur mayur, kembali normal.
6: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

garamang sedayana. Hayu atu ah, urang panteng sasarangan ngadangukeun lagam-lagam Sunda di Dahlia. Tah iya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lejeng siang Margi Dahlia.
1: Siang neng abah teh keur ngahulang biasa sakedeung.
0: Ulang kunaon bah?
1: Eta keur curhat ibu-ibu pasar abah teh keur curhat.
0: Ngeunaan
1: cabe undak.
0: Nya ieu kumaha atuh ieu teh nagara teh nagara.
1: Ari tapi anu murah mah endog neng anu biasana makan dog terada luhurnya.
0: Endog ayeuna 20 genep sekian. Gitu. Anu biasana 30.
1: 38. Nya
0: ayeuna geus aya mah dahar dahar cabe atuh.
1: Tah pas abah beunta aya ranginang ti Ami.
0: Aduh.
1: Nah kata Abi mi arang ini mi.
0: Hariwang.
1: Raos mi.
0: Pas pisan tuluy. Wargi Dahlia, Dahlia Tatar Sunda midang ti dinten Senin ugi dinten Sabtu, sim kuring teh Amalia.
1: Ya Bandin Edo nya dengan wargi anu juga ngaraosan ranginang ti Ami.
0: Cing
1: sehat mi.
0: Cing kumaha? Cing kumaha? Aduh.
1: Kagok tadi.
0: Pengorong tidak
1: kelengkap sudah. Karena gaya tidak opening.
0: Di antusan WhatsApp di 08-222-222 hijau 05-an. Teleponan di 7-2008-7-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11

bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata

ilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk

0: Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
2: Bapak Bing, Tasikmalaya.
3: Keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean bararaa ting telepret.
3: Tos ngalami, Pak?
2: Tos ngalami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabaraha kali dirawat lah. Anu itu teh ieu. Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpa Propolis, kitunya teh acan saya pijige tos karaos lah kitu hararampang kitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng karawas saya puyeng ya nama gitu. Oh lambung ya nama alhamdulillah nya ente mual wae sampean ente baal gitu talah sekatun sekedik deh lah gitu nya keras ke puyeng wae gue gak bawa teh gitu ya nama alhamdulillah sarampang lah alhamdulillah ayah 70% lah pengen karawas gitu ke masyarakat anu ngegaduhan panjawan seperti tabi gitu mangga lah nyobian meser Alpa Propolis gitu soalnya ya tas karawas pisan gitu hasiat naku abdi gitu telah cek bur lah gitu
3: alhamdulillah.
1: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
4: Wargi Dahlia, masih panteng Dahlia Tatar Sunda. Di 101.5 Dahlia FM.

0: tetap semangat walau mata sudah ngantuk berat. Tong hilang, pantung goyang parayangan tidak lihat. Unggal dinten, tabu tilu dugikan tabu obat janari. Omatnya janari, cuma di radio kesayangan kita semua. Radio Dahlia FM Bandung.
1: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Sarang Ibu Dedeh Kurniasi di Kampung Muara Ciwidey.
3: Gaduh keluhan panyawat naon wae.
2: Darah tinggi, jantung, asam urat, to kaya bengkak-bengkak, kalainya sebarare.
3: Tos sabaraha lami, Bu?
2: 8 tahun.
3: Kumaha karaosna, Bu?
2: Nyeri, seluruh badan nyeri, telalinu, biru-biru badan seluruh badan.
3: Kumaha saat tos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah, Bapak tos dua dinten kenan tos nan biru-biru tes saya sinsiremen. Alhamdulillah ini tes damang. Darah tinggi normal. Alhamdulillah. Anu kawitnya 150, 160. Ini alhamdulillah 120, 100.
3: Alhamdulillah.
2: Bun, alhamdulillah. Mudah-mudahan sa lawasna sehat. Alon-alon nunga damang. Kasahawaya nunggaduh panyawat sepertus abi. Mangga meser lan Alpha Propolis. Alhamdulillah ya karawasna ku abi.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwidey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
4: Segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
5: Siap, Ratu.
4: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
5: Siap, Ratu.
4: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
5: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
6: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-70-0493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
7: Wargi Dahlia masih pantas.

0: Aduh, abah, abah. Eta gerak karunya, eta tetangga.
1: Kunaon?
0: Masaya, gerak bah.
1: Atap kuno, ya paling ya para buat bantal, mau jauh.
0: Lain, bah. Anu hiji pamajikan yang meuli cengek, anu hiji hayang meuli tarasi. Mahal, cenah bah.
1: Prahara.
0: Ayeuna cenah eta cengek 100.000 sakilo.
1: Ya itu prahara dapur MBG kitu teh prahara teh ngeureun
0: teh. Cek abdi teh geus we atuh ayeuna mah urang neangan eta we marangin neangan teh naon? Sireum kararangge saya teh sarua ladana.
1: Direku. Aduh, asa beda. Heuh, sudah kumaha aduh deui ayeuna mah 50.000 teh nyenehnya. Bujang hingga karena nu lain-lain rempah-rempah eta 50.000 geus
0: gaji tetap
1: gaji katanya. Tetap
0: ari ieu harga-harga melonjak
1: harga melonjak
0: undak kitu tah
1: undak naik kitu bahasa teh
0: undak utut kaki
1: atuh utut anu atuh terus katambah ente naon teh kana teh warga-warga urang teh perlu naon teh kana teh perlu penghasilan, penghasilan anu bisa orang tesnya dibagi-bagi yang healing lah gitu we gitu teh.
0: Lain aya nama daripada mikiran harga aya nama urang mah hayang sare neangan anu bantalna ngeunaheun terus bisa nanti bisa sare tibra gitu bah kira-kira neangan bantal guling antara pi tempat sare ngeunaheun di mana eta bah aya geus aya mah anu kitu we daripada bingung
1: Pemikiran tina sembako langsung mengkol kena kasur. Ampun nih pembahasan penyiar.
0: Halus bah. Daripada liar.
1: Batur mas diri beki liur.
0: Sukan abah ya referensi gitu.
1: Gampang kan. Itu so ada abah mah geus
0: nonton.
1: Hatam ku pengalaman yang masalah sari mah itu.
0: Oh gitu.
1: Eta ayah matres otet yang ya bisa rupaning eta nonton anu di kamar. Model kasur lipat, bantal, guling. Nanti bed cover dinya. Ada barang-barang kabeh dinya lah misalkan orang itu besok menang diskon-diskon khusus geningan-geningan.
0: Masa eno daripada mikiran cabai ngeserak mulai eta bah.
1: Sugan weh digegelan ku saku. Pokoknya mana yang lamun orang geus niatan anu langsung ke matras outlet nya. Datang ke KCP dia matras outlet terusan kopo kilometer 11 7 genep Cilampeni ke Tapang Bandung tah. Lamun rek shopping online bisa tah. Harganya sarua cocok jeung nu di offline gitu.
0: Ari sugan aya kitu bah eta nomor telepon.
1: Oh, yang geus aya geus pasti nomor telepon nang Instagram kami ayah slepedia.bandung telepon 08 2 6 8 2 6 4 6 8 6 5 gitu. Nah jika mun orang teh tidur lebih nyaman dengan Slepedia Mattress Outlet.
0: Sana jangan tepuka duit oke nyambahnya.
1: Sana jangan tepuka duit.
0: Pusing yeah. Tapi nya orang teh mikiran ke pusing mah ya mah angges-angges.
1: Mau beres-beres nih.
0: Ah enggak sih pokok mana abdi mah arek ulin ka itu Trans Studio geus sareungeunah pan kitunya.
1: Yeah,
0: ras arek Trans Studio Bandung.
1: Oh TSB. Tah TSB.
0: Kalau buru-buru bah tiketnya mumpung awal ngorak keneh ya tanggalnya ya.
1: Oh, berarti bisa orang nyesuaikan harga orangnya.
0: Ya, pokoknya diklik website tentunya.
1: Ya.
0: www.transentertainment.com.
1: Nah, tangga sebaris Trans Studio liar doi kita orang teh. Kan enak liar ya.
0: Ya.
1: Ayo bisa utik ke Trans Studio. Balik jadi tuh liar doi.
0: Nges ah.
1: Pikiran doi.
0: Aduh. Ya Teh Elis, wilujeng siang Teh
1: Elis.
0: Aduh, lengkapnya digoyang na kanggo abah sarang Teh Amal ya nuhun pisannya.
1: Siap.
0: Uli Juha di Sinang Reret Binong. Channel wilujeng siang. Kang Deddy Kurniawan oge di Ciwidey, Nagrak Ciwidey.
1: Siap.
0: Kang Aep Bubat, kumaha damang. Digoyang na kanggo berdua aja.
1: Ah, berdua aja.
0: Nenek Ica damang.
1: Nenek Ica kenal.
0: Nuhun pisannya Teh Cucu Gerlong Cugernya.
1: Cucu
0: panteng cenah. Kang Tatang Suherman, aduh nih kasep pianna tingali.
1: Potona.
0: Ah
1: eta mah AI eta mah gitu teh.
0: Bedanya.
1: Nya. AI.
0: Pokoknya sehat-sehat selalu ya. Aduh.
1: Aduh.
0: Ari Wongso Wong Tegal, siap komandan.
1: Wongso.
0: Lain komandan, siap komandang.
1: Dan komandang.
0: Jai dan Re RX King di konveksi Mas Rahmat di Babakan Tanjung Malaya.
1: Oh, Tanjung Malaya. Siap lah.
0: Teras Oge Ayah Black, Asep Black di Bayongbong Garut. Aturan, kumaha saya ka Garut.
1: Ka Garut, kumaha. Abah kamari ka Cimalaka ulinnya.
0: Terus?
1: Sumedang, alus tadah lihat tadi. Terdada mencerang.
0: Alhamdulillah.
1: Nepikeun ka Sumedang kota emang kamari teh geus meuli ayam sempol abah teh.
0: Atuh murah teh. Aman abadi wilujeng siang.
1: Aman abadi.
0: Ya. Terus oge wilujeng siang na Kebon Fair naon atuh ieu teh naon
1: atuh. Kepo.
0: Hai, Rawati wilujeng siang. Kumaha damang. Yani gemes oge wilujeng siang.
1: Gemes. Ya,
0: terus oge euy
1: Cibay.
0: Aduh menikir oke gitu tadi abah nuang naon cenah rangina.
1: Rangining rangeneng eta teh ti ami eta teh abah teh.
0: Mama Haji wilujeng siang di Cileunyi.
1: Cileunyi.
0: Terus oge Suryadi, Sunartiati wilujeng siang. Wauci damang Wauci.
1: Wauci.
0: Irma Yanti. Iya teh abah di Sabrang teh abah teh.
1: Kulan?
0: Nau di Dahlia.
1: Sabrang mana?
0: Sabrang ke Palembang meureun.
1: Oh cakep.
0: Caca Cemara oge wilujeng siang. Caca Cemara nya sadaya wargi Dahlia cenah. Teras oge ini gegerjetan wae.
1: Alus atuh neng. Iya alus gegerje kitu teh.
0: Teras Kang Gusman wilujeng siang oge Ahmad Ismail wilujeng siang. Tayi nu hararesa disebut teh. Afzal Razila.
1: Alias Mehmet.
0: Terus oke wilujeng siang na napangan Mama Anjani di Jalakarupat. Lajeng oge Cahya Dwiki di Sayuran menuju Panteng. Tuh nyoba tinggal ini.
1: Sarua bagi gini kira-kira biasa.
0: Terus oke Mama Bayu sing sarah rehat senanya.
1: Shalom manuhun ah.
0: Toko Endes wilujeng siang.
1: Toko Endes.
0: Ibu Mhar. Bumhar tenang.
1: Bumi Harapan.
0: Terus oke abah salam kenalnya Abdi Abah Yudi di Tasikmalaya.
1: Weh orang
0: saya,
1: Tasik.
0: Saya Tasikmalaya kumaha saya ye.
1: Lu ada sama mana Tasik abah?
0: Adidinya weh.
1: Abah mah kantos karaja pola oleh di abah. Ngalalana teh kaitu ka Suryalaya abah teh. Kaci Awi.
0: Terus abah hei Kang Iwan di Mekarwangi wilujeng siang. Salam kanggo rekan kerja Kiki Asep Gilang Rahma Parno. Sapi siap kanggo wargi Dahlia siap.
1: Siap.
0: Mama Lilis wilujeng siang. Nya Mama Lilis suka yang ngelagam nu yuwae anu lila gitu
1: tah. Tantan didangukeun.
0: Nya ari Mama Lilisna kabur wae.
1: Kabur we.
0: Isar ngadon ngarukiah put naon
1: atuh Isar teh sok mana wae ngecoblak atuh teh.
0: Teh Uyet hadir di warung kopi lapak Japati Bagar. Abdi mah di Singaparna cenaba.
1: Oh Singaparna, oh dekat iya dekat pasar meureun nya. Singaparna teh Bayu Bayudi teh.
0: Singkong keju si Jalu wilujeng siang Alex Production di Ngamprah.
1: Di Ngamprah Bandung Barat.
0: Atuh Bandung Bang Pak Tingkeung kapalunya. Sate di Kopo ge wilujeng siang.
1: Sate di Kopo.
0: Sok teleponna disadakeun nya.
1: Sok halo.
0: Kencan bah. Disadakeun tiriling tiriling tiriling.
1: Soalnya lamun di Bandung mah kan kupatahu Singaparna babalatak. Tah di Singaparna mah eueuh tuh kupatahu Singaparna teneng. Kupatahu hungkul marakna teh. Terima kasih kabarna.
0: Kang Suhana oge di Permata Biru hadir wilujeng siang.
1: Permata Biru nuhun. Halo.
0: Bohong ak.
1: Bade kasaha.
0: Mau
1: telepon mau gitu.
0: Assalamualaikum.
2: Halo.
1: Halo.
2: Halo.
1: Sugan Mang Iwan rekasa Mang Iwan.
2: Berka Abah.
1: Wah.
2: Berka teh tang.
1: Pelan hirup teh.
0: Sok ajinggal siap.
1: Berka teh
0: sok jinggal atuh sok.
1: 1 2 3 4.

0: Langgamna naon? Ah, kamari diputer.
1: Tong diputer.
2: Tong diputer. Oke.
1: Digoyang kanggo saha?
2: Mohon ke aring tariannya.
1: Iya, Akang, ngirarian anu aya tuh. Oh.
0: Nyatasan
2: ka palanya. Ka saha teh?
0: Kapalnya
2: Abah. Ah, sok percaya ka omongan jelema Abah teh
1: mah. Fitnah eta teh ah.
2: Abah mah keur ngurangan percaya ka jelema Abah teh.
1: Sok digoyang kanggo saha?
2: Kalau gitu mah.
1: Panteng radio.
2: Aduh.
1: Kok.

0: Sekarang sudah jam 2 siang. Goyang,
1: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
2: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Intensifkan dialog dalam penataan terminal Cicaheum. Darurat sampah tidak disetujui, Kota Bandung siapkan solusi mandiri. Sekolah Maung Jabar miliki dasar hukum. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memastikan akan terus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terdampak atas penataan terminal Cicaheum, terutama dengan para pedagang serta operator kendaraan umum yang selama ini beraktivitas di kawasan terminal Cicaheum. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh pihak memahami arah kebijakan yang akan diterapkan terkait pembangunan moda transportasi massal bus rapid transit atau BRT. Menurutnya seluruh proses dilakukan secara bertahap dengan mengedepankan musyawarah dan komunikasi yang terbuka. Selain itu, Farhan memastikan bahwa dalam konsep BRT yang sedang disiapkan, fungsi angkot akan mengalami penyesuaian sehingga menjadi bagian penting dari sistem transportasi terintegrasi sebagai moda pengumpan atau feeder.
3: Memang kita lakukan dialog terus dengan para pedagang maupun para operator kendaraan umum yang ada di Cicaheum. Tentu perlu ada penyesuaian. Nah, penyesuaian ini yang sedang dilakukan agar kita bersama-sama bisa memastikan bahwa skenario yang dibawa dalam kerangka BTR ini bisa didukung oleh semua pihak. Ini kan masalah dialog. Bagaimana caranya bisa berdialog supaya bisa sama-sama. Angkot bukan dipindahkan. Kalau nanti mah angkot kan tidak ada terminal pada konsep BTR berjalan nanti mah. Angkot itu akan sirkulasi we terus sebagai feeder. Memang konsepnya akan seperti itu.
2: Dinas Perhubungan Kota Bandung mengakui masih banyak masyarakat yang belum mengetahui perpindahan terminal bus dari Cicaheum ke Leuwi Panjang. Oleh karenanya, Kepala Terminal Leuwi Panjang pada Dinas Perhubungan Kota Bandung, Asep Supriyadi, menegaskan pihaknya akan terus mensosialisasikan perpindahan tersebut. Asep mengakui perpindahan bus dari Cicaheum ke Leuwi Panjang dimulai sejak pertengahan Mei 2026 sesuai instruksi Wali Kota Bandung sehingga sosialisasi kepada para calon penumpang belum optimal.
4: Sebetulnya di tanggal 25 itu kami juga terus mensosialisasikan supaya antara seluruh armada yang ada di terminal Cicaheum itu semua beralih ke sana, ke terminal Leuwi Panjang. Cuma di sini, di sisi lain, mungkin ada penumpang yang belum mengetahui pemindahan armada dari Cicaheum ke Leuwi Panjang. Makanya untuk armada yang sebagian ada yang masuk ke sini, cuma untuk mengetem. Cuma itu masuk, mainan langsung berangkat.
2: Pemerintah Kota Bandung memastikan akan menyiapkan langkah alternatif dalam penanganan sampah setelah pengajuan status darurat sampah kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak disetujui. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, pemerintah Kota Bandung tetap berkomitmen menyelesaikan persoalan sampah meski tidak mendapatkan status darurat. Sebagai langkah jangka pendek, pemerintah Kota Bandung menyambut rencana dukungan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat berupa penyediaan mesin pengolahan sampah di setiap kelurahan. Selain itu, pemerintah Kota Bandung juga sedang menjajaki kemungkinan untuk memiliki fasilitas pengolahan sampah skala besar atau TPA sendiri sebagai solusi jangka panjang. Namun, upaya tersebut masih dalam tahap pencarian lokasi dan pemenuhan aspek perizinan. Dalam masa transisi, Farhan mengatakan keberadaan fasilitas pengolahan sampah terpadu tetap menjadi kebutuhan utama, mengingat residu hasil pengolahan tetap memerlukan tempat pembuangan akhir. Di sisi lain, pemerintah Kota Bandung terus memperkuat pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui program pemilahan dari sumber melalui program Gasla.
5: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Sekolah Manusia Unggul atau Sekolah Maung Jawa Barat yang mulai dibuka pada tahun ajaran tahun ini memiliki dasar hukum yang jelas. Pengawas Sekolah Pendidikan Luar Biasa Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Nani Triani, mengungkapkan, berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku, pemerintah wajib memfasilitasi anak-anak yang memiliki kelebihan khusus, diantaranya dengan penyelenggaraan sekolah khusus yang memadai. Menurutnya, hadirnya Sekolah Maung menjadi sarana untuk mencetak manusia unggul dalam berbagai bidang.
6: Secara regulasi di undang-undang tentang Sisdiknas di bab 4 pasal 5 ayat 4 itu disebutkan bahwa setiap warga negara yang memiliki kecerdasan dan bakat istimewa itu berhak mendapatkan pendidikan khusus. Nah, untuk Jawa Barat sendiri menamakan dengan istilah Maung. Maung itu manusia unggul. Jadi secara konsep, anak-anak yang masuk di Sekolah Maung ini ada tiga hal yang menjadi rujukan. Itu secara teori itu konsepnya Renzulli sebetulnya. Satu, IQ-nya di atas 130. Dua, punya kreativitas tinggi. Ketiga, atas komitmen tinggi.
2: DPR RI sedang memperjuangkan hak para pekerja seni, antara lain dengan menilai perlunya Indonesia memiliki lembaga yang mengurus aset para seniman. Hal itu diungkapkan penyanyi yang juga anggota Komisi 10 DPR RI Melly Guslau saat membuka pameran seni Nawasena di Sanggar Oleh Seni, Babakan Siliwangi, Kota Bandung, Jawa Barat di Kota Bandung. Melly mencontohkan di Amerika ada lembaga yang mengurus aset seniman, seperti mengelola aset penyanyi pop Michael Jackson, dan itu berjalan. Melly khawatir asetnya berupa 600 lagu karya ciptanya tidak bisa dinikmati hasilnya oleh anak cucunya sendiri. Oleh karenanya Komisi 10 DPR RI saat ini sedang berupaya merevisi Undang-Undang Hak Cipta.
7: Saya juga sedang melakukan revisi Undang-Undang Hak Cipta. Jadi kita belum bisa membuat karya kita itu menjadi satu aset. Saya bangga saya punya warisan 600 lagu. Tapi apakah 600 lagu itu bisa menghidupi anak-anak dan cucu-cucu saya nanti? Belum bisa. Kalau di luar negeri sudah bisa. Kemarin saya gara-gara nonton filmnya Michael Jackson, terus saya research semua. Jadi kalau di sana ada satu lembaga yang, badan atau lembaga yang mengurus aset seniman.
2: 5 orang tersangka begal yang menyerang warga negara asing asal Cina di kawasan industri Solokan Jeruk Kabupaten Bandung berhasil diringkus oleh tim Resmob Polresta Bandung. Kasat Reskrim Polresta Bandung, Kompol Lutfi Olot Gigantara mengatakan, kejadian bermula saat korban keluar ke jalan di kawasan industri untuk beristirahat sejenak. Tiba-tiba datang segerombolan bermotor yang langsung menyerang korban untuk merampas barang berharga milik korban. Karena korban melakukan perlawanan, para tersangka langsung mengayunkan senjata tajam untuk melukai korban. Korban kemudian melarikan diri mencari perlindungan ke dalam area pabrik, sehingga kelima pelaku kabur ke arah jalan utama Solokan Jeruk. Kompol Lutfi menambahkan berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata para tersangka begal ini positif mengkonsumsi narkotika jenis sabu.
8: Menangkap dan mengungkap terkait dengan pencurian dengan kekerasan dengan korban yang merupakan warga negara asing. Awal mula kejadiannya, sekira pukul 01.30, korban ini keluar ke jalan yang ada di kawasan industri untuk beristirahat. Kemudian ada segerombolan bermotor berjumlah kurang lebih 5 orang dengan 2 kendaraan bermotor melintas korban dan putar balik ke arah korban. Kemudian para pelaku ini berusaha merampas handphone yang digenggam oleh korban dengan cara melukai korban menggunakan senjata tajam berupa golok.
2: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

hadir dan menetap di sekitar Anda. Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti

0: kilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
2: Ibu Teteh Rohma di Garut.
3: Kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokona mah komplikasi.
3: Kumaha kaosna, Bu?
2: Pokona mah lemes eungat teu tiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelo. Teras pamit ka kitu teh sampean teh leuleus, jantung mah geder kitu tah. Ka medis, ka kemana-mana, terus capek.
3: Ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
2: Alpa Propolis, alhamdulillah, yakin Allah nu nyembuhkeun. Alhamdulillah, pas rewet gitu ayeuna mah, terus teu karaos naon-naon, teu eungak, teu leuleus, parak rapi ayeuna mah. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten mah teh percanten we. Sampean tiasa jalan-jalan tebih, teras jantung henteu ngageder, kena lambung, pokona mah raut ringan, pokona mah kena soca oge janten tiasa ningat ayeuna mah burem gitu. Alhamdulillah, mohon alhamdulillah. Ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alpa Propolis, abi oge sehat walafiat.
1: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: 88, 100% mata air alami.
1: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
2: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
1: Heh, ngareureus wae kamu teh. Geura pangmeulikeun amu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karak ngalahirkeun.
2: Siap, Ambu.
1: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
2: Ini Ambu.
1: Heh, ngareureus deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
2: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
3: Wardi Dahlia masih di acara Dahlia Tatar Sunda
1: di sarengan Kuteh Amalia
2: sareng Abah Andin ulah ka mana nya.

0: aku lagi nih di Dahlia. Hadiahnya 100.000 rupiah.
1: Wah, wajib ikutan nih. Mayan, 100.000 bisa buat jajan.
0: Yoi, kasih tahu saudara, tetangga, kerabat, teman kerja, pokoknya semuanya deh.
2: Hydro Koko bagi-bagi hadiah lagi nih. Tiap Senin sampai Jumat, jam 7 sampai jam 8 malam. Kali ini, Hydro Koko ngajakin wargi buat sharing pengalaman tidak baik-baik saja. Dengan format Hydro Koko, spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi...

0: lalu kirim ke WhatsApp Quiz di 0817-690-1015. Cerita yang paling menyentuh akan langsung ditelepon on air dan bakal dapat hadiah 100 ribu dari Hydro Koko. Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi.
1: Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now dan Radio Dahlia FM.
2: Minum Hydro Koko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
3: Tongka mamana heulanya. Saatos Dahlia Tatar Sunda bakal aya dongeng Sunda ti Dahlia. Hayu ah urang didongengkeun.
4: Wargi kanya ah Kota Bandung, pernah enggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjem KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
7: Repangkeun sareng Bapak Tarkum Bejong Kuningan, keluhan panyawat lambung saya 2 tahun amren. Kumaha karaos aya panyawat, Pak? Yah, yang biasa ya eungi teh tiasa sare lambung mah motah bae kitu. Bapak ayeuna nuju di ITR-keun anu landung naon, Pak? Alpha Poli, alhamdulillah karaos lambung mah teh aya beres. Ayeuna tos F sabaraha botol? Atuh abi resep 3 botol. Kumaha cara konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu, Pak? Anjing ngeunep tes, yang ngelep tes, senten ngelep tes, ya, nunggu ada penyawat kesabi, lambung, asam urat, segala macem lah. Alhamdulillah, beli tes. Karasa karaosnya ya enak itu ta, meser, meser tilu gerus karaos, karasa.
6: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
8: Wargi Dahlia, masih panteng Dahlia Tatar Sunda. Di 101.5 Dahlia FM.

0: 101,5 dari Pemandu Goyang Sik Asyik. Aduh, semakin juara, semakin asik pokoknya namanya.
1: Semakin kau
0: ya kade abahnya, kadenya abahnya. Pokoknya nama tadi mau es krim.
1: Mau es krim.
0: Temenang di asup, temenang mau makanan katur Trans Studio Bandung mah.
1: Oh, nak aku nak gitu neng Pak RT kita hareun.
0: Jadi itu enggak saya.
1: Oh, nyangges nyampaknya. Terus orang tadi di situ lamun minta ge bisa salian temenang ngajaga kanan mau ada hari di luar kan aya toko-toko nya. Aya nona minta teh outlet-outlet. Oke, aya bisa menyaksikannya itu siaran langsung itu di liburannya itu teh ada wahana-wahana yang memacu adrenalin.
0: Naon wae?
1: Apa adrenalin?
0: Nya naon wae?
1: Wah, live show.
0: Adrenalin mahnya live show.
1: Pokoknya yang memicu pika gegebegen jantung bukan eta eta adrenalin
0: eta. Namanya. Pokoknya gale enggal mah tiketna diklik website-na www.transentertainment.com.
1: Gitu
0: lah bukan apa. World Class Entertainment Park Padubang Pakti. Bah, iya tadi muka dia
1: mah. Naon?
0: Cuman kita baju terek dipakai apel deh, kumaha itu jadi bau ya.
1: Kuna.
0: Buduren.
1: Bokeken baik kan ayah numere orang tiboga.
0: Jadi parfumnya itu parfum duren, kumaha.
1: Halus, jadi batu itu meh geluhun.
0: Gelus, Pak. Astriani, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Terasa oge napangan kanggos. Hayutnya, Teh Yanti, si rame teh, namian pisan tiasa ngawa, badai ngatur nuhunkan kakang Erlan. Nagatru nutos masian kontak WA Dahlia tadi enjing-enjing.
1: Muhun. Udah urang teh
0: kedah.
1: Nanti wargi anyar ETT.
0: Muhammad Kesatria Esaika abdi di dia nembean oge absen abdi nuhun.
1: Alhamdulillah nuhun anu nembean wargi anyar.
0: Wargi anyarnya Mama Zidan Zikri nuju panteng kanggo Teh Nina gocina kanggo Abah sareng Teh Amalia sing lancar rezekina amin.
1: Eta anyar dewe eta teh anyar.
0: Kang Lukman ieu anyar ye di Pasar Baros. Kamu ieu maneng Aryani mah nya. Anyar, anyar ngawea maksudnya.
1: Anyar ngawea. Kebun
0: kawungnya. Lajeng oge ti pagi aku teh cenah di sekolahan juga denger Radio Dahlia.
1: Oh, punya sekolah.
0: Saya teh aduh teh IRR bahasana meni hebat.
1: Oh, kakara menang. Oh, pak kakara pang ibu-ibu SD meureun jadi si aku meureunan.
0: Teteh ti pagi aku teh lagi di sekolah denger Radio Dahlia. Aduh teh IRR
1: hebatnya. Halus gitu bahasa teh.
0: Hari Pasko nuju panteng dah abi teh.
1: Oh gitu. Terus gue mesti bilang wow gitu.
0: Iya. Terus oke kira-kira kalhur-kira lah.
1: Kalhur, so.
0: Mama Bayu naon kena-kena lobang wargi anyar. Aino hebel cenah. Kan tidak tadi geus Mama Bayu mah tidak tadi geus di gerong deui.
1: Gerong-gerong.
0: Ari Mama Bayu ka anak ae.
1: Ari wargi anyar mah fokus ka urang. Ari Mama Bayu mah kan ka itu ka dieu meureunan. Puka pengkol.
0: Ya ija di si tukang bola ubi di payunan Marga Hayu Ciwastra.
1: Aduh, tak penasaran bola ubi tabat.
0: Ya pada urang teh imah di dinya. Karisma Pasko Wilujeng Siang eda-eda di Raya Cijera nuju panteng Raya Dahli eda-eda. Wasana teh tetepnya eda-eda teh. Sumatera geuning.
1: Eda-eda.
0: Dedah di dia. Ah ijan si tukang bola ubi. Halo Bebep Deri, how are you today? Teteh apa?
1: Aduh, how are you today?
0: I'm fine, thank you.
1: Aduh, alah gue sih. Sekarang udah haduran gini gue sebuah. Fine, thank you. Jangan fine, thank you. Teteh orang teh.
0: Aduh. Mas Bayu, nahan telipe.
1: Telipe. Lipe.
0: Mau ngerti-ngerti dibere. Mau maaf. Nadarania Wilujeng Siang. Mama Aji oke okay, Wilujeng Siang ya. Kang Ato Wilujeng Siang.
1: Ngaraneh ngaranti batu rumahnya ya.
0: Agus Oce
1: karanya. Tas Oce diwai
0: Abri Nuju Nago. Laporan selesai.
1: Oh muhun kadeh saiki kan saember mah cukup berenan.
0: Burusutului
1: Mama Ijal nuhun. Mama Ijal katampi ulen.
0: Mama Ijal
1: sareng nanti teh.
0: Nanti cucur.
1: cucur ta.
0: Cucur teh raos amis gitunya. Kan kurang lada.
1: Kurang lada. Mun bisa mah make merica seutik ta, Ma Ijal. Make pedes mah bisa mah.
0: Entong ya. Make cuka.
1: Ngarekuh lah jalan sakedeung.
0: Aduh. Ari Neng Bobo di payun ibuna nyiram naonnya ka Abah ka pinaon cenah.
1: Oh, ceuk saha? Saha?
0: Egi Abeng, ari Neng Bulbul oh. Tipayun ibuna nyiram naonnya sarang ari ka Abah kapi naon?
1: Kapi lain yang Abah mah. Tur
0: juga nama. Oh. Singkong keju si Jalu erek mal cendi kopeah teh.
1: Ayo atuh.
0: Aduh api hade cina wios ah bau duren oge cina da amel mah da yang selalu ku kangenin.
1: Ala kangen lode api mah sok modus api make kadeah Abah mah.
0: Api mah kadeah mau mobil aya tapi tara mau mawana
1: naon. Ya. Kakalah mamawa eta we jok anu kosong si api mah.
0: Aduh si api. Mama Lilis setia mama mah ngantosan lipe.
1: Oh, mohon kaleresan si lipe teh keur ieu teh.
0: Betul.
1: Keur weureu duren teh.
0: Tapi Ujang Codet di Cigone Wahili.
1: Aduh, Ujang Codet eta ngaran.
0: Dikitu nanggo ketua abdi Ujang Bedog.
1: Mohon ya, sareng maman maman koren ya di daya ya. Yang Ijal Etem.
0: Mama Ijal.
1: Mama Ijal Etem. Mama Ulen yang cucur.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ini asik ini si teman aku yang sedang nungguin di sekolah anak.
0: Eta
1: bisa eta bahasa bisa gitu, teh aing bisa gitu.
0: Hebat.
1: Gaulnya jeung budak SD gitu.
2: Assalamualaikum Abah
0: Teteh Wewijing Sio. Ah, satu kaca baca. Nah, anak asal tak baca kebacaannya yang luhur.
2: Kintun wayah Sio teh.
1: Sokala sa ada naon teh.
0: Orang mah bisa dibohongan ya, Bang.
1: Bisa. Geus dahar naon teh aing
2: atuh teh. Kira
0: kowe naon teh nyariosna kitu. Ah, kan
1: bae teh kamaju. Bae.
2: Kira ku bahasa Inggris.
1: Minimal urang teh jeung babaturan SD teh boga bahasa lah minimal.
2: Cek bahasa naon Abah?
1: Ah, bukan nama. Hade goreng ku baso
0: pokoknya. Sangat jingal heula siap teh aing 1 2 3.

0: mangga atuh langgam naon
1: atuh. Langgamna hayang ulah jalir janji teteh.
2: Aduh, titeh nya.
1: Abah ulah jalir janjinya.
2: Irah teh ngaya abah mah jujur.
1: Abah mah sok jalir wae.
2: Kebiasaan.
0: Anu ieu we bah.
1: Kebiasaan.
0: No. Onok nyogok panjang jadi budak. Digoyang
1: kanggo teteh kami abah Cipayung geus sia satrasna. Pokana mah kanggo sadaya warga Dahlia anu nuju pantenya. Ya. Bocin kanggo Kang AR abah salih teteh wae.
0: Nuhun siap atuh.
1: Atur nuhun.
2: Sami-sami.
0: Pantang tadi.
2: Teman aku.
0: Teman aku. Tadi meuli sebelah.
2: Goyang.
0: Si teman aku kan tadi ya. tadi teh nyatu jeung
2: begitu
0: nyatu sama itu sama jengkol. Nah terus teman aku bilang, "Hei ya. hei, jangan kakenca."
2: Jangan kakenca, tahu enggak?
0: Siti Jalikeuh.
2: Nah, terus teman aku teh buyatak tahu enggak itu? Geuleugeureula.
0: Eta mah es nu tadi.
2: Teman aku buyatak tahu enggak itu? Terus lewat-lewat kesang tahu enggak kamu teh? Nyurucu dari keleknya.
0: Gerila. Dadang jablay di Cihideuy haturan wilijeng sia. Kamal jeung Mas Winang kemangga melawan sadanya. Pantang radio.
2: Pantang Dahlia.
0: Enak mangemnya.
2: Dahlia. Go. Cek teman aku oke.
3: Wah, Dahlia masih parah.

0: Mereka itu adalah
1: Indonesia
0: Hari
1: tuh.
0: Ibu.
1: Aduh. Oh iya ya. Oh iya di Cibaduyut. Oh ya. Bongkar.
0: Eta mah teh Cibay orang Cibaduyut mah eta mah.
1: Oh gitu.
0: Jeung aep bubat salahnya.
1: Aep bubat buah batu.
0: Oh buah batu geus ganti neng. Oh aya bakal
1: mana wae teh. Oh iya Cibaduyut.
0: Cibaduyut.
1: Bengkel sendal bos gulam.
0: Bengkel sendal aya bengkel sukanya motor hungkul ya bengkel
1: teh. Bongkar gulam beujung siangnya. Hayu atuh.
0: Saha?
1: Sampai
0: telepon. Joloh, suka aja joloh ya.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Cacing.
1: Cacing.
0: Tayun
1: ngartis. Iya, iya. Ngartis teh iya, iya.
0: Cacing. Cacing.
1: Kamari jalan-jalan gaya.
2: Ya. Kemana?
0: Cacing.
2: Aku mah di rumah aja.
0: Gening kemari ke basa nangkel nada nabes. Nada meri saha eta nangkel.
2: Pada ngenekan.
0: Bukan bae.
1: Jaman ini tukang nanti ayah si Tatang. Aduh, Tatang mau balanjaan.
0: Iya, bener. Aduh. Sok teh jing.
2: Mau balanjaan ya, mau apaan.
1: Esina teh ieu budak kungkul.
0: Budak kungkul.
2: Kan kamar si kompoy.
1: Kompoy.
0: Kompoy. Eta kompoynya di pareuman atuh bisa eta sumbuna kompoy teh.
1: Tah orang Sunda teh kieu ya?
0: Kompoy.
1: Orang Sunda kieu nya. Sok nulis ke babaturan teh. Ayo ah kita kompoy.
0: Kita kompoy. Iya, kita kompoy.
1: Kada teh pareuman kompoy teh di dapur.
0: Jiga.
1: Jiga siap hiji.

0: penten eta teh asup teh bahayana larasna bah
1: henteu teh teh ninja kana pelog-pelog acan
2: masih anak-anak
0: aduh cebrog
1: sakitu geus gondrong teh
0: sakitu geus gondrong teh hanapna eh sebera sentinya
1: jelas di kepang nepi di kepang
2: di
1: bermain
2: wah kaetan
1: waduh wah kaetan
0: ayo ngesbarodas juga teh mah
1: kabayang oh ecan
0: baji kena tegaling kalipat lipat
1: digoyang
0: langgam nanaun langgam
1: sok itu
2: agam nama etawe Puspitawati
1: Puspitawati
0: naun atu naun judulnya
2: bebas
0: ah wah wah bu ibu Puspitawati judul bebas.
1: Sakapung Puspitawati mah eta mah ucing abah ngaranna Puspitasari Anggraini
0: Dewi. Bintang.
2: Curug cinta.
1: Curug cileuh meureun. Oh, curug si kopi aya curug si kopi cicing teh amis aya tah curug tah.
2: Kedua nama naon we asal si
0: eta Puspita.
1: Eh, dekat aya judulna. Kedah aya judulna atuh.
0: Hilang
1: beuy
0: tadi cenah bebas judulna
1: ajana hilang beuy tapi hayang Puspita nu balik atuh
0: munga pokona mah hayang aya aya judulna
2: Telepat
0: ke
2: curug
1: kita. Teu aya. Curug mah geus ditutup da usum hujan curugna.
0: Heuh, aya mah mayar ayeuna mah mahal ayeuna mah. Perona oge mahal. Sok naon?
2: Tak
0: ayat
2: gratis.
0: Ini aja wanu gratis.
1: Itu kan apa?
0: Nahun solawat. Solawat judulnya.
2: Tuh.
0: Ya nahun tuh.
1: Gunung Kidul judul. Pemilih kan iklan. Tak ada meren tadi hadapan basi sirta. Tak ayat curug. Tak curug.
0: Curug cinta.
1: Curug cinta.
0: Lain.
1: Lain.
0: Lain. Curug cinta.
2: Mohon.
0: Benar.
1: Benar.
2: Ya, terlepas.
0: Dasa eueuh.
1: Digoyang gak saha teh.
0: Sakata digoyang gak usah. Digoyang
2: nama pangge kalian berduanya.
1: Aduh, Italian yang mah
0: euy.
1: Italian.
0: Italian. Terus Italian.
2: Pangge Sugar, Kang Heri. Tadi kan lebet teh teh Ai Sugi nya.
1: Mohon serang security.
2: Kang Heri, Abdi Mah Bayu, Danu RB, Wa Uci, Nado, Teo, Kang Lilis, Mah Ape, Lukman, Tania, Mah Juli.
1: Oh.
2: Teh Isar, Teh Unik, Uya,
1: Uya, Gulan, Uya. Uya, Uya Gula.
0: Non, mintul.
2: Enjoy. Sudah
1: dinda. Tos Adayana. Oh, mohon. Siap.
0: Atos.
1: Atos.
0: Atos, atos aku oh. Panteng radio.
2: Kang yeah. Dahlia, enak-enak lagi amnya Dahlia. Yeah. Ah,
1: goyang.
0: Sahai tetang harap tadi nyanyi.
1: Sama panjang biar ngomong ya. Sama panjang biar ngobrol yang bisa teteh etak. Ya otak kuring muter. Sahai. Tetehnya kira. Ngobrol teh sahai. Gitu.
0: Orang yang ngobrol jika nu akrab kan bae sahai
1: teh ya ti bocor kacor teu kitu sorana
0: lain si Wa Uci
1: Wa Uci teu kitu tengah gerebeg
0: Uci bae
1: Uci bae
0: nu tadi teh Uci bae cen
1: Uci bae
0: oh yang ngajawab Uci bae
1: wah ada lamun si Isa mana terombeng gitu sorana atuh deh
0: lain tapi asa halusan ieu bah daripada si Isa
1: mending ieu mending Uci bae bener dengenaheun Uci bae mah daripada si Isar
0: si Isar mah lapiu lapiu
1: si Isar mah rudet si Isar mah rudet
0: si Isar mah loba lapiu lapiu
1: loba ngelapan
0: aduh iman masyarakat hadir
1: bila-bila siangnya
0: Uci bae.
1: Oh bener Uci bae kakara kapikir ku abah ya Allah gue sih hampura.
0: Oh gitu Uci bae itu sorana.
1: Gitu.
0: Asal juga mbe.
1: Eh itu gue segancur orang. Kamari mah, kamari mah gitu kamari mah.
0: Gacor geningan. Aduh mari kita lihat kalau harus kalian lihat tatar Sunda parantos rengse nya nya. Kan sono-sono gitu nya hayang nepikeun ka magrib
1: tapi atuh mah atuh gara-gara Uci bae jadi geusan ah ampun
0: teu da. Aduh Mama Lilis mah Uci bae cenah.
1: Mohon da ada ke Lilis da lain teh kitu sorana Mama Lilis mah.
0: Ya Teh Haryati cenah hadir.
1: Oh iya.
0: Mama Aji aduh Mama Aji nyeri kulit beuteung untung teu kulit panon oge.
1: Untung teu kulit sepatu oge mah.
0: Orang pengkas dari tatar sunana sim goreng teh awal dia cemerlang.
1: Dan din edon bukan pokana mun pokana sama sama.
0: Pamit dulu, pamit pungkul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio.
1: Ada Dalia.
0: Enak langgamnya.
1: Dalia.
0: Go.
1: Goya.
0: Si
1: bae weh teh.
0: Tatar sunana. Multi hiji 0.5.
1: Aya abad.

warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Dahlia Wilujeng Sonten sadaya napamugi aya dina ginanjar kawula. Langkungan acara anu maneh saban wayah kieu di hiji 01.5 Radio Dahlia FM Bandung dina dongeng sunati Dahlia. Urang keureuyeuh deui wargi serial si konseling anu dinten kamari katunda. Mugia sing terasi janten hiburan kana kalbu pangbeberah kana manah wargi Dahlia di mana wae ayana. Sanggakeun dongeng sunati Dahlia, panteng radio panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Prung ah, go go go go. Goyang.

0: Yeay, liburan sekolah nanti adek mau jalan-jalan ya, Ma?
1: Boleh, sayang. Kita jalan-jalan ke rumah kakek nenek, mau? Terus kita jalan-jalan ke Sleepedia Mattress Outlet juga ya. Kita makeover kamar Ade biar makin bagus.
0: Hore! Asik, asik, asik.
2: Sleepedia, siapin promo paling oke tahun ini untuk persiapan liburan sekolah. Buat ayah bunda yang mau makeover kamar si kecil, jangan lewatin kesempatan ini. Diskon gede-gedean buat semua merek dan tipe kasur, plus bonus bantal guling gratis tanpa diundi. Perlengkapan tidur lainnya juga dapat ikut potongan harga, seperti bantal guling, bed cover, dan matras lipat semua ada. Pokoknya bikin kamar berasa kayak hotel bintang 5. Jadi, yuk buruan belanja ke Sleepedia Mattress Outlet, Jalan Terusan Kopok, kilometer 11, nomor 76, Cirampeni, Ketapang, Bandung. Atau belanja lewat Shopee juga bisa. Info lengkap, follow Instagram at Sleepedia Bandung atau telepon di 0819-2646-865.
3: Tidur lebih nyaman dengan Sleepedia Mattress Outlet.
4: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
5: Pak Parjan.
6: Ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak.
5: Upami saur dokter mah pengapuran tulang. Tina cangkeng kana bitis teh timu jalpret. Sareng sok aya riot gitulah istilahna mah mun 2 rupiah dia mah mun riot, tapi alhamdulillah cantosna abdi meser obat Alpa Propolis. Alhamdulillah upami kasawah teh ayeuna mah nemesa botol abdi ge ada meser deui dan nya kitu ka ngojag-jagkeun pisan. Terus karena mam ayeuna resep pisan karena mam teh da kamari mah sadaya acana ngaleut jamu Alpa Propolis karena mam teh ngirangan karena tenaga kirang gitu. Ya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon anu gaduh panyawat lambung, terus darah tinggi atau lebih kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilahna mah sok kunang ieu ka ieu mah henteu kunang ieu alhamdulillah meusa botol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah sae dirauskeun teu kana mam resep pisan.
4: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
7: Kici 01.5 Dahlia FM
8: Bandung Goyang Sik Asik
7: Rumah.

0: bagi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Peliharalah semua sholatmu dan peliharalah sholat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan husu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 238. Mereka orang-orang kafir yang telah menyibukkan kami dari sholat wusta, yaitu sholat asar. Semoga Allah memenuhi hati dan rumah mereka dengan api. Kemudian beliau mengerjakannya di antara maghrib dan isya.
0: Dipersembahkan oleh

Dina Ceceriyor.

Wargi Dahlia, sakuma biasa satacan sim kuring ngalajengkeun ieu serial si konceng baweros ngulem deui ieu ka wargi-wargi sadaya. Nah, numi kalah nepi karesep kana dongeng Sunda Ti Dahlia dina live TikTok sim kuring mangga tiasa lalebet. Hayu Putra Mandiri, Mbak E parantos bergabung, hatur nuhun Teh Cucu Gerlong, oge parantos manco, hatur nuhun. Ge iya sahadi cobi mangga lalebet heula dina live TikTokna sim kuring. Mbak E hatur nuhun, Yudista 83 aya oge sade ieu insan biasa wilajeng santen mohon sehat-sehat hatur nuhun Mbak E insan biasa hatur nuhun kagegelanana katampi pisan hatur nuhun Waalaikumsalam hatur nuhun insan biasa Aci Koci ayo Aci Koci mana Cicadas manco siap insan biasa hatur nuhun pisan Kang Untis oge maranco manco hatur nuhun manco gen Aci Koci siap Basir Nagreg siap bari ngulu bari ngiuhan nah, hujan ieu teh di Cicadas oh ada rinci mohon Aci Koci hatur nuhun hatur nuhun hatur nuhun tampi pisan kagegelan anak mangga nu sanes Kang Untis oge aduh hatur nuhun Kang Untis Aci Borela, Aci Bolerang, Blok Aci Manco atur nuhun. Angin topan di dia makang. Oh. Mohon aduh kade atuh ah, mohon sing atos-atosnya. Agus Soherman oge Manco atur nuhun. Aduh Aju Junaidi atur nuhun, kopina katampi Kang Aju, mohon. Embu wilujeng santen. Salam baktos. Mohon atur nuhun wilujeng santen, Bu. Gus Herman oge okay. Wilujeng santen. Aduh, kada nama ieu heula nya. Tah insan biasa atur nuhun. Aduh, gorenganna katampi pisan. Mbo atur nuhun. Kang Tis oge okay. Yuk tetep player heula yuk sadayana. Mohon. Asep Ohai, Wahyudin.

Siap, insya Allah. Puntang, oke, hadir Kang Rahmat. Mohon sok 2 jam asal alungan nerda ageng. Bunda Fatih oke hadir. Azkia Rizka Mulia oke hadir. Apis Manggur, Mangger hadir. Mang Udin, siap. Pau hadir sadayana. Mohon siap ah, orang kerja dari kamari teh. Kinanti kirana ngaraos bingung kumaha carana hoyong lepas di eta patempatan. Mohon samentawis kiwalungan tetap nagih janji anu kantos dijanjikeun ku kirana ya rehna upami jabang bayi parantos lahir kiwalungan kedah janten carogena kirana. Namung hari tate kirana atau diwakilan ku kinanti. Nyuhunkeun tanjakan, nyuhunkeun waktos. Margi ya kirana masih keneh nembereng sebabaran. Tah eta nya mohon. Ngador hatur nuhun kebon kopi, siap nyimak mangga. Salam ka sadayana ti Yans Api hatur nuhun. Api Yans hatur nuhun. Embuh hatur nuhun. Yeuh jeung ngadangukeun. Dongeng Sunda Ti Dahlia serial Cikonceling Ngalalana dina jejer carios. Ajian Ajak Bayangan karya Bagus Respati.

0: papá nunca está picando de ahí. Si va a un anualidad de bacal mucho vale nunca un atletic a un bacal en el que saca mi jago no haya di y jagat.
1: Cek ki walungan patalaku nama tebeda beti jelma sinting bae batu-batu cadas anu rentul segede-gede sirah banteng teh harita pada dialung-alungkeun kana kulah kawah buatan teh ya. Begitu mah gedik ki walungan ngagedik nyampeurkeun deui ka si jamburau anu harita masih kene keur sare ngageubrak aya didinya anu aya didinya mah geus teu direret-reret acan sigana teh. Bangun anu teu bosen-bosen we neuteup jeung merhatikeun ka si jamburaut jabang bayi anak manusia setengah siluman.

0: waktu teh harita beurang geus diganti deui ku peuting di ruangan tempat leureuhna tembong Nyimas Minanti keur ngagoler dina batu hideung nemprak. Ku pangawasa jeung kabisana Ki Walungang di eta rohangan teh teu karasa tiris atawa panas, normal bae jiga di ruangan biasa. Ki Oyot mah harita teh geus kerek nyegrek. Rada anggang ti Nyimas Minanti, malah sigana teh geus kumambah dina alam pangimpianana. Sedengkeun Nyimas Minanti mah harita teh keur ngalamun ngahuleng bari mikiran nasib dirina anu keur kakandungan.
1: Gusti. Abdi teh bade kieu bae kitu. Antaran palangsak salawasna. Kangkut seling, tak tahu atas kabdi kang. Mama, di mana atuh ayah nama mati? Duh, tolongan abdi mama. Kedah kumaha abdi ayahnya. Mama.
0: Nyimas Minanti ngumbar cipanon. Tetep kana rentulna batu jeung beleg-begna kaayaan di jero guha dina waktu harita. Anu ngan kacaangan ku sinar obor anu luak leok sinarna. Nyimas Minanti anu keur ngahuleng ngaraga meneng. Kadadak jadi curinghak. Ricelina rancung lantaran harita aya sora ajag leuweung anu nyungung tarik. Dituturkeun ku ngukukna gaak eujeung bueuk bet siga aya kila-kila bahaya pikeun dirina Nyimas Minanti dina waktu harita.
2: Nyimas Minanti jadi teu bisa meureumkeun panonna.

0: keur mah loba lamunan katambah ayeuna loba dedengean anu matakeueuh atuh puguh wae muringkak sabulu-bulu. Ajag leuweung anu jauh ti leuweung harita babaung patarik-tarik sigana teh. Disusul ku gaak jeung bueuh. Sora jangkrik meni ngajerit mau matak nambahan rasa ketir kana ati, matak salempang kana hate ku eta kaayaan. Harita nyimas minanti cengkat hudang lantaran rek ngageingkeun Ki Oyot. Tapi ya ditinggali deui bet karunya deui ku kaayaanana anu keureus are nyegrek kerek bangun anu pules pisan.
1: Aya naon atuh ieu teh? Jadi kareueung kieu ceung. Aduh. Tepuk ngarasaan euy Gusti. Mugi anjeun pasian kagiatan sareng ngusir rasa kakeueung ayeuna aya tina kuring. Amat pasihan kegiatan atau abdi sangka nukulah merasa keeng sedang rempan amat.
0: Dimas minanti sasambat tina jorah hati malah nyambat kanu jadi pananggehanana nyata Ki Handira.

Telilah kagemblengan jeung daya kekuatan batin Kiwalungan nembus kana alam gaib. Di alam anu moal bisa disorang lamun lain ku jalma anu geus luhur ilmu na jembar pangabisana saperti Kiwalungan harita. Pengaruh daya kekuatan Kiwalungan anu keur kumambah di alam gaib harita maluruh di mana ayana Nyi Mas Minanti.

Breh, breh, panon batin ki walungang harita ningali Nyimas Minanti anu keur ngagoler dina pangaruh anu sieun. Lantaran pangaribawa daya kakuatan ki walungang dina waktu harita. Angin di luar nya.

Satu-satu leweng. Satu-satu leweng gonggong sima gonggong alas bandawasa pring gandinga cala. Hari tamu motah bisa rada patarik-tarik. Perbawa

0: Atuh kayaan di jero guha teh jadi eundeur bet siga jagat anu rek runtang.
1: Aduh. Aya naon atuh eta di luar tibet kan ada. Aya sora angin. Segala rupa, aduh. Sarta aya sora anu ngabaladuk sababaraha kali deui. Nah, aya naon ieu teh? Palang siang eta kiamat teh meureunna. Jagat bet siga rek runtak. Aduh.
0: Nyimas Minanti banget ngarasa kagetna ku aya atawa ku kaayaan dina waktu harita. Gancang cengkat talaunan, maksudna mah rek ngahudangkeun Ki Oyo. Tapi niatna ngadadak teu bisa laju. Lantaran harita kandunganana leungit ilang tanpa lebih, ilang tanpa karana ngeles duka ting ka mana. Atuh puguh we Nyimas Minanti lain rek kagetna. Malah nepikeun ka ngegerok ka Ki Oyo saking ku ngarasa kaget-kaget ku kaayaan kandunganana anu leungit teu pupuh. Nyimas Minanti ngegerok minta tulung ka Ki Oyo. Grubuk Ki Oyo kudang tipu puranjat saking ku kaget-kagetna bari gigisik neuteup ka lebah Nyimas Minanti. Cek Ki Oyo bari terus gancang cengkat kudang sanajan masih kene lulungu kene oge.
1: Tadawakan di luar Ki, angin gak ada tak kelepuk gitu. Mahal salah dari itu teh suara angin topan paliwawang Ki. Bumi goncang kancing segan norek runtak ya jagat. Duh, palang siang kiamat ya itu panganten Ki. Sarang iya dari kandungan abdi gak ada kalengit Ki. Tolongan atau Ki.
2: Waduh, iya ambil nyumas. Meningkio ya.
0: Ki Oyot rungah ringeh ku eta kaayaan. Barang neuteup kana kandungan Nyimas Minanti, Ki Oyot jadi hookeun. Lantaran bener be, patuangan Nyimas Minanti jadi kempleng. Nyimas Minanti nangis di barungku hati anu keketegan. Jajantung anu dag digduk tepuk. Sedangkan Ki Oyo tuh bisa nyarita. Ngan bati molohok pengongwe mata si meuteun ku teu ngarti kana eta kajadian. Sedangkan kaayaan Ki Walungan, harita katingali awakna ngagrubuk bari ngagero.
2: Nyata si Minanti tengandung olok amba tadi mah. Aduh, nyata si Minanti telain awewe sambarangan. Aing meh tekuatan goncangan kekuatan batin anu ngadadak silna tina jodak kandungan si Minanti.
0: Ki Walungan nepikeun ka ngaleletahna harita bakatku capek siga nama. Kesang mah geus pupuh baseuh jibruk dina sagojur awak. Ki Walungang harita katingali hudang cengkat lalaunan, medal tina silana. Sorot panonan neuteup seukeut ka hareup bari teu lila ngagerendeng nyarita sorangan.
2: Nyata-nyata. Ngabahayakeun da si Minanti teh. Jelas kaduhun si Minanti anu geus manitis kana kandunganana anu dina peuting ieu mangrupa Beres lengse tina tapa berata tina jodoh kandungan nana. Aduh, aduh untung aing tadi gancang ngerenkan diri tiras semedi. Namun kayak hima si Minanti teh ngabayakeun pikeun diri aing tina waktu ayeuna.
0: Ki Walungang leumpang ku kulintingan di jero rohanganan bari hulang-hulang sorangan.

0: Serengken. Kayaknya Mas Minan ti jengki oyot. Hari tanya ngadadak jadi kaget deui bae. Lantaran di antara guruhna sorang angin topan anu ribut di luar guha, jeung metahna sota atau sato leuweung, hari tanya dadak kadenge ku Nyimas Minanti jeung Ki Oyot. Aya sora eleuh jalaran waktosna parantos teu nyekapan kitu numutkeun ujering ieu jejer carios. Insya Allah enjing urang lajengkeun deui. Oh, laras pisan. Aduh, tos eleuh eta sora, sora eleuh. Mohon ih sora naon atunya eta. Aduh, hatur nuhun. Hanya persinggahan rahmat puntang bae, mohon Nancy, hatur nuhun. Bumi kuncang ganjing eleuh. Kang Tis, palit kana eleuh eta teh Kang Tis. Aduh. Aduh hanya hatur nuhun, hatur nuhun. Laras oge. Ngiri manco ka Nyimas Minanti. Nancy insan biasa, hatur nuhun. Waalaikumsalam, hanya persembahan. Hatur nuhun, tos terumpahin. Aduh, nuju tegang eluh. Cucu gerlong, laras. Aduh, kumaha tuh dah waktos. Aduh, hanya persinggahan, hatur nuhun pisan. Mohon aci koci meninggal pisan akang leres seuruh dah kumaha ieu seueur pisan anu kedah diputerkeun. Mohon ajam hanya persinggahan hatur nuhun pisan tampi aja Junaidi hatur nuhun. Alah. Aduh. Capek abdi. Sarif Hidayat oge. Aja Junaidi nuhun pisan. Teras oge Bu Hajah Yoyo pabrik kerupuk Sarina salam baktos. Oma weekend di dadali Bu Hajah Oo. Pak Sony SMBC teras oge aya ti Cilacap Kalipada urang Kalipada nu aya di Bandung salam baktos Wasito Ari Kang Dani Lembang Ci Saroni salam ka pun bapa nu aya di Cijerah Sukamukti oge manco Bunda Tiara salam baktos atuh nuhun pisan. Siap aci koci mohon sami-sami abdi geu hatur nuhun pisan sareng baik sona ayaan ayeuna mah mohon alhamdulillah dan si cikon dewa insyaallah mohon anjing orang tepang deui teh cucu gerlong aib buah batu ibu Cendani di Cimahi kake Cibo mama Jidan Zikri batu lawang hati teras oge ci eta itu satu caket bon footwear Abah Momo Sumedang hadir atau nuhun aduh Bah Jagur kilansik
1: sehat
0: ket bon atau nuhun Bah Momo terus Mama Lilis Widis Antikopo Bah Iwan Mojarela, salam baktos Kang Dedi, Lukman Pasabaros, Dadang, Jang Sukamulya, Harisma Pasko, oge hatur nuhun, Cahya di sayuran Ci Au Karapitan, oge hatur nuhun. Sadayana nuhun pisan. Teh Astriani hadir Iscibai. Wa Uci. Hatur nuhun pisan sadayana, mohon. Oge nuhun, anu parantos salalebet dina live TikTok Sim Kuring hatur nuhun pisan. Anu parantos step-step layar hatur nuhun. Anu ngintun kagegelan jejak kaluhuran kasiran hatur nuhun pisan katampi singka gentosan deui barokah barokah sarehat pokona mas sadayana nuhun sadayana nuhun hatur nuhun pisan mohon insyaallah lah enjing urang tepang deui jalaran waktu saena pantos teu nyekapan sim kuring kada undur pamit nuhun pisan sadayana puntos samudra kakiran kalepana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pantang radio pantang Dahlia enak kana kalengannya Dahlia purung ah go go go goyang
2: wargi Dahlia cagheula urang ecagen heula dugi ka dieu dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu dina carios si Kongcleng tong hilap ulah dugi ka kantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Wilujeng Kantun, Permios.

0: request. Langsung aja via WhatsApp di 0811-222-1015.
1: Eits, tongkama mana heula? Saatos dongeng Sunda tidak liat, bakal ayah yang digoyang-yang. Siap-siap, urang ngagoyang dangdut deui.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tony Wijaya SESA, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hari Raya Idul Adha mengandung makna mendalam tentang pentingnya kepedulian, pengorbanan, dan solidaritas sosial di tengah kehidupan bermasyarakat. Momentum ini hendaknya menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperkuat nilai gotong royong serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Dengan semangat kebersamaan, mari kita wujudkan masyarakat Kota Bandung yang lebih rukun, maju, dan sejahtera. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 5 matcha, 5 fruity, atau 5 anu beureum ya?
4: Hey, lagi ngapain?
3: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalna aya 3 pilihan aroma kieu.
4: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
3: Leh, fresh care smash Sakura? Nyobain atuh teh. Aromana benar-benar karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
4: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
3: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka miji.
4: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
5: Hiji 01.5 Dahlia FM.
6: Lu asik-asik, ngandit Alia teh.

Ciang TCM, insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti

0: sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Jiang TCM. Solusi tepat tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
4: Ibu Ining Kartini, Kecamatan Baregdeg.
5: Gaduh panyawat naon wae, Bu?
4: Mamet teh diabetes, dumi 500 eta gula darah teh. Terasa aya puyeng, terus sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu cara tiasa bobo geuni.
5: Kumaha karaosna, Bu?
4: Karaosna lesu, terus sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh asan teu ngadampal.
5: Ibu ayeuna nuju dileukeunan ikhtiar
4: nanggo Alpha Propolis. Alhamdulillah, kuyang tos aya, tinggletot aya. Nangga kasadaya anu gaduh panyawat tos abdi, mangga meleset Alpha Propolis margi tos paraos ku abdi hasiatna, abdi ge tos damang kitu kantun jadi-jadi.
3: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
6: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
7: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
6: Heh, ngareureuleus wae kamu teh. Gerepang meulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh hiji deui, pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karaka lahirkeun.
7: Siap, Ambu.
6: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
7: Ini Ambu.
6: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
7: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinterkan menantu kesayangan Ambu teh.

daripada sebotol minuman yang tebararugu, mendingan kopi pahit yang enak, wargi Dahlia. Kenapa harus kopi pahit? Karena yang manisnya lagi siaran. Ya kan, Babe? Ya, ya, Babe. Kemana aja, Babe? Ayang kangen loh sama Babe. Babe sehat? Ya ampun, sependarku sudah pada berkumpul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, my Zoda juga. Selamat sore. Dan wargi Dahlia yang udah goyangin WhatsApp Dahlia di 0811-222-1015. Yang Minul ucapkan terima gaji. Apa IRB? Kamu ngasih stiker apa itu? Kamu mah iculas ih. Janguli di bojong sayang rencananya harta kamana hungkul dirimu ih dirik-dik sekali. Janguli rencananya pun bergoyang hadir di sore hari ini, aku sangat terhangru sekali ya. Bapak Caca juga, waalaikumsalam Bapak Caca di Jemara hadir ngegoyang buat semua wargi Dahlia. Kemon goyang lagi wargi Dahlia pro enggak? Go go go.

cari jodoh 6071. Terima kasih banyak kau ah menit tahu aja. Hatur nuhun, terima kasih banyak ya. Hari ini kayaknya jackpotku benar-benar luar biasa deh Wargi Dahlia ya. Aku orang yang beruntung di sore hari ini.

kasih banyak. Jangan lupa di follow akun Babe Yaya ya, Wargi Dahlia ya. Ramein akunnya Wargi Dahlia. Hatur nuhun Babe sayang, sehat selalu. Salam buat keluarga tercinta ya Babe. Teteh langgamnya Bang Toyib, ayah juga Bang Oyib. Mau enggak Teh Lis?

Makin semangat aja, makasih Ayang, sama-sama. Wilujeng santan temino, santan juga di Wijulengken. Wah, ada Isar. Aku harus nyumput dari dia. Kalau dia datang mau bener wargi Dahlia. Mau boleh gesio mau wargi Dahlia. Cacing mania. Cacing nasi kedai yang sebelaknya. Seblak Tenur Bandung, BDG, apa kabar? Mama Aji, jangan kau ketawa aja, Mama Aji. Kok mataku makin hari makin pedih ya? Kenapa ya? Gara-gara dracin gitu wargi Dahlia. Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh. Salam, Azmi teh di Cangkring. Oh, salam Azmi teh di Cangkring. Gitu katanya wargi Dahlia. Tahu gak kelek aku pakai sesuatu loh. Benar-benar luar biasa sekali pakai balun tas. Neng Jobred hadir bergoyang barengan Ayang. Yang digoyang, digoyang yang asik. Satu rasa cinta langganya buat teman-teman di Bawah Batu yang lagi kerja, semangat. Saveni, makasih. Sefani benar kan ya? Evan Ginanjar yang cari jodoh, terima kasih banyak. Hatur nuhun pisan. Mari kita lihat lagi ada siapa di atasnya wargi Dahlia ya. Hatur nuhun on Iwan. Terakhir dengerin Dahlia tahun 2025 pakai radio butut. Sekarang jadi denger di TikTok. Aduh, aduh, aduh, aduh. Terima kasih banyak hatur nuhun pisan. Aku terhangru sekali. Bang Daseng, terima kasih banyak Bang Daseng. Selamat bergabung di dunia goyang. Ayo Rizal Kobra, keluarkan kobramu di sore hari ini.

WhatsApp Dahlia di 0811-222-1015. Abdul Jailani de Cibaba Cimahi. Biasanya Cimahi itu wargi Dahlia ya. Jam-jam segini tuh jam-jam...

Abah Yudi. Ayo, nama TikToknya apa? Minul, Minul tuh Minul. Ada Minul tuh. Minul, pengusaha tepung wargi Dahlia ya. Doakan aku ya. Tepung apa? Tepung apa aja wargi Dahlia ya. Waalaikumsalam Teh Elis di jalan kereta pun hadir bergoyang. Lagamnya bikin semangat aja ya. Boleh goyangin buat semua wargi Dahlia. Gocinya buat Ayang. Hatur nuhun.

Happy Kerici Widay, goyangin buat semua warga Dahlia dan juga Tenina, gocinya buat Ayang Minu. Aduh, makasih banyak. Abah Iwan, semangat Abah, lagi ngapain itu? Lagi ngoprek sepatu orang ya, Abah ya.

0: dong hilang. Pantung goyang perayang ini dah lihat. Unggal dinten tabu tilu dugikan tabu 4 Januari. Umatnya Januari cuma di radio kesayangan kita semua. Radio Dahlia FM Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tony Wijaya SESA, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hari Raya Idul Adha mengandung makna mendalam tentang pentingnya kepedulian, pengorbanan, dan solidaritas sosial di tengah kehidupan bermasyarakat. Momentum ini hendaknya menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperkuat nilai gotong royong serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Dengan semangat kebersamaan, mari kita wujudkan masyarakat Kota Bandung yang lebih rukun, maju, dan sejahtera.

0: dangdut mau wargi Dahlia semuanya tengah garoyang kerasa oke. Gak kepala, jari dan jempol wargi Dahlia ya. Lagi 7311710 goyangkan ayang minul di sore hari ini, pengen dengar suara wargi Dahlia sore-sore kayak gimana Pak Kusut ente ya teh wargi Dahlia ya. Suaranya jernih, bening, tidak ada masalah, tapi semua orang punya masalah wargi Dahlia. Tapi tong dibayakan hari ini masalahnya ya. Kalau dibayakan hari ini isukan wargi Dahlia kumaha atunya. Dangdut gitu. Om.
1: Dangdut.
0: Dahlia.
1: Dahlia.
0: Asik atuh. Rungah. Gogo. Di mana Om? Iya di mana?
1: Biasa mama cetan.
0: Weh, emang pulangnya jam berapa? Dari kantor teh. Ah ini kemana tuh? Ini mah lagi OTW-OTW-an.
1: Iya, habis ini biasa.
0: Biasa lagi
1: nawan.
0: Oh gitu, lagi selling produk gitu?
1: Iya, betul.
0: Dari mana ke mana?
1: Ah biasa ngelilingan ke para rubu.
0: Kudu dipungkukan anak-anak oge atuh. Mengena.
1: Benar-benar
0: ya. Ini kudaya tujuan. Olangan wae didinya di mobil, hah?
1: Ya.
0: Olangan? Olangan?
1: Iya.
0: Kesepian dong.
1: Betul dong.
0: Pengen langgam menerima apa ya, Om Deli? Wah masa? Kau ngajak mau enjoy berdua aja? Jangan-jangan kalian jodoh. Ya udah digogo dulu. Yang digoyang, digoyang. Asik. Ngapain aku enggak manggil kamu?
1: Dangdut.
0: Dangdut. Au! Dangdut. Au! Dangdut.
1: Dangdut.
0: Dangdut. Sini kalau mau ini mah. Bolehlah. Langgamnya apa? Goyangnya buat siapa?
1: Goy itu apa yang apa curhat? Curhatnya apa?
0: Curhat lagi, curhat lagi. Sini.
1: Iya, yang itu aja.
0: Siapa? Sini.
1: Buat ayang duluan, makasih yang udah diangkatin. Wah.
0: Buat apa susah? Susah itu tak ada Mama gunanya.
1: Mama Adit, buat ada susu gelo, teh Ici Baya, gue enjoy juga teh Reni Oti. Buat teh Isugi, Kang Mantaro, Kang Genta, Danu. Teh Isar, Wauci, Mams Inda, Gopin, Teh Yeni juga, JJ, Jenri, Adi juga, dan semua aja lah wargi Dahlia tercintanya.
0: Emang ada si si aja, siapa tadi teh? Semua.
1: Tadi
0: emang ada semua kalau aja.
1: Ya ya cuman ayang lah.
0: Boleh gocin buat siapa? Gak usah repot-repot. Gak usah repot-repot buat ayang. Ya ayang mah pasti banyak yang ngegocin. Janganlah Om Dari buat siapa.
1: Banyak yang gocin dan yang
0: Panteng radio.
1: Panteng radio, panteng Dahlia. Enak kenang langgamnya Dahlia Perumah. Go ya.
0: Makasih Om Dari. Hati-hati di jalan. Sekarang siapa lagi wargi Dahlia? Cap cip cip 73028 apa 73110 ya? Aku takut 28 ada Isar. Aku takut yang 10 ada si Arnold. Yang mana ya wargi Dahlia ya? Asik, lihat aku juga. Lihat sini. Para spenderku berkumpul di sore hari ini. Lihat dong, aku juga punya tuh. Tuh, ini, sini. Give lagi wargi Dahlia, gak usah malu, gak usah ragu, ayo. Yang digoyang, digoyang, yang. Aku menghindar sebenarnya, Ma. Ini 10 apa 28?
2: 28 lah.
0: Ya. Yeah. Aku menghindar yang 10 malah. Kamu di sini. Memang kamu jodoh ya, aku. Kenapa?
2: Milik anu tarik jodoh anu kuat.
0: Maksudnya?
2: Bisa masuk Kak Oyang. Oyang, gitu. Kak Oyang.
0: Kasih Oyang.
2: Sasa Oyang. Oke, iya jodoh mah ngerwe ieu.
0: Benernya. Astagfirullahalazim. Isar langgamna naon?
2: Tawanya.
0: Satu kode. Hati sampai mati mau enggak?
2: Boleh. Mau hidup dari dia boleh, udah mati hidup lagi.
0: Kamu mah nanti langgam yang ini dipuihin sama aku, nanti jalur belakang juga dipuihin lagi.
2: Ih, bukan
0: tahan, Naron. Abi.
2: Ya, ini Naron, ini waler, weh, aku.
0: saya gitu pembedegan tanya leres. Jadi Didi teh jadi di sini teh aku yang bersalah gitu ya. Aku jadi korban lagi.
2: Gitu.
0: Aku jadi korban lagi. Oh, tidak.
2: Anu enggak mimitian sih.
0: Oh, enggak ada.
2: Ya sini goyang-goyangnya.
0: Asik. Makin kesini makin
2: tengen.
0: Dangdut.
2: Hey.
0: Ini haroream ahana oge.
2: Aku ge heuram cengkak keur goleran.
0: Ini merang. Aku habis mandi tahu. Masa aku harus mandi lagi?
2: Emberan,
0: makanya. Pantesan lo baru nyawer. Ember. Sok goyangkan
2: pasir. Air hujan teh air mandi ayam.
0: Ember. Goyangkan buat siapa cinta?
2: Buat semua keluarga Dahlia tercinta wehnya.
0: Aha.
2: Iya, malas nyakot peririmbo.
0: Alhamdulillah ya Allah.

0: lincah-lincah teuing eta kacang singacrong.
1: Kacang naon?
0: Kacang earphone.
1: Anteng radio.
0: Anteng dah anak-anak lengan jadahnya tuh ngogo-gogo ya.
1: Si Ethan niluasan begitu, padahal aku belum beli kacang. Kacang Bu Endang enak bro. Ada si Teh Tatat di kios depan lo ya. Tuh Bu Endang kurang kumaha aku mempromosikannya. Asik, prung agak-agak goyang.

0: smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
1: Hey, lagi ngapain?
0: Eh, Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
1: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
0: Leh, fresh care smash Sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh. Siga usum Sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
1: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
0: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka mijit.
1: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
0: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
0: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
0: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
4: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

Kamu saja. Kamu saja. Yang di hati Ayang Minul cuma Wargi Dahlia semuanya. Terima kasih banyak loh Wargi Dahlia, bebe-bebebku. Asik-asik, Abah Yudi. Ayang masukin Abah ke grup WhatsApp-nya Dahlia tuh. Kemana caranya masuk ke Nana Abahnya? Aduh. Nyabahnya ke admin aja bahnya. Abah sing sabarnya, sing tawakal, banyak-banyak berdoa ya bah ya. Kang Ujang Pecoy, kabarku baik-baik sayang. Terima kasih banyak sudah goyangkan WhatsApp-nya Dahlia di 0811-222-1015. Mama Lilis juga, Mama nanti nonton Ayang di TikTok Dahlia. Ima Mama, sekarang Mama Mama ini som-som. Ayang, apa? Langgam permintaan aku, nanti dikasih sesuatu. Nggak mau. Seperti mati lampu, meniku keke. Ya udah, nanti Ayang cari dulu ya sugan we ayatunya di napago piring. Goyangkan buat Abah Iwan, Bunda Imun sama Abi, Lukman Baros, Kang Herman, barengan istri tercinta dan semua wargi Dahlia gocin buat Ayang Minul. Kok aku terhangru.

Mau di pikiran ayana KB, isukan nak mikiran naon wargi Dahlia ya. Mendingan dibagi-bagi we namanya. Betul begitu enjang, Mister Dadang, waalaikumsalam Garut bergoyang. Neng Aryani, Aisuki cantik, apa kabar? Imas Elsa Majalaya digoyang, Kang Ciwan, Kang Ciwan, Kang Ciwan, oh Kang Ciwan. Ada juga, oh ya, orang Cibaduyut ya.

seberang dong. Aha, ijar si tukang bola ubi. Oke, Mama Ika juga apa kabarnya ya? Mama Lilis ternyata ada nongol di TikTok Dahlia. Aku melihatmu. Ada siapa lagi, Ayu Sugi cantik? Terima kasih Teh Enja. Orang Binong sama Ayah Wayu kumaha damang. Mana tadi ada yang minta ini langgam nih secawan madu nih.

0: sekarang jam 5 sore. Go, goyang, sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
1: Buat Dahlia bersama saya Baby Ali ya. Berikut kilasan informasi. Ex pemain Paris Saint-Germain, Levin Kurjawah, resmi tidak diperpanjang kontraknya oleh Persib Bandung dan telah mengumumkan perpisahannya dengan Persib Bandung. Kontrak jangka pendek Levin Kurjawah resmi berakhir pada tanggal 31 Mei 2026 dan kedua belah pihak memutuskan untuk tidak melanjutkan kerjasama. Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana dari jabatannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Selama 1,5 tahun, Prabowo melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap PGN dalam menjalankan program MBG. Terdapat catatan berkenaan dengan masalah kedisiplinan hingga masalah makanan yang seharusnya ditetapkan oleh BGN. Oleh karena itu, Prabowo memutuskan untuk mengganti Kepala Badan Gizi Nasional oleh Nanik Deang. Kasus kehilangan motor massal dalam acara konser di Tritan Point Kota Bandung membuat para korban menuntut pertanggungjawaban pengelola parkir. Setelah dilakukan mediasi, pihak penanggung jawab mengakui bahwa seharusnya parkir motor di acara tersebut menggunakan portal parkir dan menggunakan seluruh sistem termasuk CCTV. Namun, pengelola khawatir jika menggunakan sistem, justru antrian kendaraan akan panjang dan membuat kemacetan. Berhubung pada acara tersebut, aturan parkir tidak sesuai dengan SOP, maka para korban tidak bisa mengajukan asuransi kehilangan kendaraan. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
0: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan
2: 101,5 Dahlia FM.
3: Dahlia FM. Dahlia. Masih di sini ya.

juga ada yang curhat kayak yang Minul teh. Aduh, Cenayang Minul, aku teh sudah berencana gitu ya, lagi nyari mobil baru nih, tapi aku teh bingung cenanya. Saha nu kamari curhat Mamski? Ada Tutun, terus juga ada siapa lagi? Ada Mama Aji kemarin teh, Pak Ogah tuh ya. Pak Ogah Muara tuh kemarin curhat, Dang Charlie juga ya, Sansan Apriyadi juga curhat kayak yang Minul teh. Lagi nyari mobil, kok Ayang Minul tuh dikasih tahu ya warga Dahlia. Iya, kalau mau beli mobil, Daihatsu aja warga Dahlia ya. Soalnya ada program mid-year surprise deal. Jadi setiap pembelian mobil Daihatsu periode 1 Mei sampai 31 Juli 2026, warga Dahlia akan berkesempatan memenangkan hadiah mobil Ayla Special Modification warga Dahlia. Keren ya. Gak cuma itu, ada juga hadiah 8 unit motor dan 16 smartphone untuk

Tuhan. Dan setiap pembelian Daihatsu, warga Dahlia bisa mendapatkan konsultasi kesehatan gratis hingga 21 kali lewat Haluduk. Dan perlindungan asuransi rawat jalan Garda Healthy Tax hingga 3,2 juta rupiah. Info lengkapnya langsung hubungi Daihatsu Akses di 15898 atau kunjungi outlet Daihatsu terdekat. Daihatsu, sejak pertama karena kamu ada.

Wargi Dahlia. Yang luar biasanya bagaimana Wargi Dahlia bisa mengatasi masalah itu. Gitu ya. Santan ayang, hayang digoyangkeun. Kanggo tukang steam anu tos izin kerja ayeuna nuju ngalembur, pada ngalembur

dipukul juga boleh. Ada Kang Nana Permana juga, selamat sore Kang Nana Permana. Hatur nuhun, terima kasih banyak. Kang Nana teh orang Cicalengka ya, orang Majalaya, Cicalengka ya Kang Nana ya. Hatur nuhun. Naon ayan ngageruan wae, naon tuh Isar sanu ngageruan kamu. Kamu mah mini so cantik pisan, tidak lah ya. Kemon. Ini Mama Lilis langgamnya ya, spesial buat Mama Lilis, udah pakai telur, telurnya 4 ya. Selamat sore buat yang para jualan-jualan gitu, yang para jualan maksudnya tuh yang lagi pada jualan gitu ya wargi Dahlia ya. Lagi mempersiapkan semuanya, biasanya jualannya sore hari ke malam hari sampai subuh wargi Dahlia. Bahkan kadang-kadang sampai pagi lagi. Ya udah semangat ditemenin sama Ayang Minu yang digoyang-digoyang yang di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik asik. Brung ah, go go go go.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
4: Hey, lagi ngapain?
3: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
4: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
3: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bararingung kieu.
4: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
3: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka mijit.
4: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tony Wijaya, SESA. Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bandung mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hari Raya Idul Adha mengandung makna mendalam tentang pentingnya kepedulian, pengorbanan, dan solidaritas sosial di tengah kehidupan bermasyarakat. Momentum ini hendaknya menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperkuat nilai gotong royong serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Dengan semangat kebersamaan, mari kita wujudkan masyarakat Kota Bandung yang lebih rukun, maju, dan sejahtera. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jangan kemana-mana. Setelah yang digoyang-yang, akan ada Dahlia Indonesia Asik selama 2 jam dengan langgam pop asik terbaru.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
0: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
0: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

entre-entrean. Ayo wargi Dahlia, kita tuntaskan pergoyangan ini di 73028, satu lagi 73117710. Atau wargi Dahlia mau goyangkan WA Dahlia, boleh di 0811-222-1015 ya.

0: digoyang, entre-entrean. Yang digoyang, digoyang, yang. Dahlia, asik atuh, turung ah, go-go-go. Kenapa? Kok males-malesan begini? Ini Kang Suherman kan? Ani, Kang, oh tadi nama bareng Kang Suherman terik ngeprank ayang merenya. Aku sudah tahu sekarang kelakuanmu seperti apa, Teteh. Bang, kelakuanmu seperti apa, Teteh? Bagaimana, Teteh? Iya, mau kasar lagi berterang-terangan deh, Han, Teteh. Bae wae, Teteh, itu kumaha, Teteh? Teh?
1: Iya.
0: Nuju naon?
1: Nuju iya tas masak.
0: Masak, wah masakan Teteh mah luar biasa enak, Teteh. Kirimkan atau kak dia kirimkan?
1: Entar tadi kirim.
0: Ah, sintar, iraha sintar kak dia. Teteh, tapi jangan lama-lama ya, karena ayah mau closing, oke?
1: Okay? Oh iya.
0: Ini mau Teteh, mau suami tercinta?
1: Ah, suami.
0: Ayo nak.
1: Ya.
0: Sok atunya di gogo.
2: Yang digoyang.
0: Deni mesra, cihuy.

0: dangdut. Dangdut.
1: Nih telat ieu nih ngagoyang teh. Kumaha tuh teh mun geus kieu teh nih ah. Langgamnya tinggal dukung ya.
0: Ya dukung aja.
1: Ya udah sok goyangkan buat siapa?
0: Biarin banyak ya.
1: Jangan.
0: Iya yang mantan nomor satu mah Haji Haleman, Nakopi, Elita Lan Peta, Ani Suki, Bunda Imut, Imas Elsa, Mah Haji Eha, Emma Haji, Mama Haji Ratna Kopo, Tini Oti, Mama Ika Cinta Asi, Ririn Tri Aryani, Bayat Dijamu, Pauci, Erni Katapan, Bulia Katapan, Mama Lisi Widay, Bu Memes Siwidey.
1: Bu siapa? Bu siapa? Tadi Bu siapa?
0: Mimi Siwidey, Bunda Dinda Siwidey, Bumpoy Siti Patenggang, Rasu Onde.
1: Eh, ini seger, di resep, ih.
0: Arnold.
1: Ih, nomor dua, ih, gue sini mau agung, ih.
0: Pasar Baru.
1: Jika Kota Ombe, ih. Tidak.
0: Taisar, Taisar, Taisar, Taisar,
1: Taisar, Taisar, Taisar, Taisar, Taisar, Taisar, Taisar, Taisar, Taisar, Taisar, Taisar, Taisar,
0: Taisar, Taisar, Taisar, Taisar, Taisar, Taisar, Kum macam lebar kedai
1: gitu.
0: Tak.
1: Panteng radio.
0: Panteng Dahlia.
1: Enak-enak lagamnya Dahlia.
0: Dahlia goyang.
1: Asik. Akhirnya Kang Suherman, Mang Eden bisa ngagoyang juga ya, bisa masuk, keren ya namanya. Geus tahu teknik cara tertentu supaya bisa masuk bergoyang ya. Ada Deden Marjan Tesahaya teh, juga Andi Darso, bukan ya? Hari Wong Show, Bu Nani juga, Asriani, Wi, Erna Cipagalo Girang juga, terima kasih banyak. Mama Ibu, kemana ungkul Mama? Kenapa? Kenapa? Ini di TikTok Dali ada Rahmat Puntang, ada Nilam juga, makasih. Waato, oh Waato, aku melihat Waato di situ ya. MG Tata Sukabumi, ini langgam pamungkas. Emang Ayi juga ada. Ada Mang Ayi, ada Yogi, ada siapa lagi? Pokoknya banyakan lah di TikTok Dahlia. Terima kasih banyak, hatur nuhun pisan ya wargi Dahlia. Ayang mesti pamit, hatur nuhun. Sekali lagi mohon maaf, langgamnya gak kepuihin ya. Jangan lupa panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia. Prung, ah go go go, goyang.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

Halo, selamat sore. Ketemu lagi sama Rika Lovan di Degang Musik kamu di 101,5 Dalam FM Bandung. Gue yang saya kasih semakin asik, semakin juara. 2 jam ya, ada langgam-langgam Papua Indonesia favoritnya Wargi Dahlia sampai jam 8 malam nanti sama Rika Lovan selama petang yang berengah. Go, go, go, goyang.

Kalau Indonesia sekarang lagi pada heboh, lagi pada ngomongin soal konser-konser yang terjadi dalam waktu dekat-dekat ini, Wargi Dahlia. Ada konser dari grup rasa luar negeri, ada yang dari Amerika, ada yang Meteor Garden itu ya, apa namanya, EFSE gitu, kemarin kan 3 hari ya, sempat booming banget. Ada konser lagi yang lain yang pasti mah lagi banyak banget konser-konser Wargi dari Indonesia ya. Tapi kalau yang gak bisa nonton konser mah ya udah aja pantengin di sini, masih bareng sama Ricky Luven di Degung Musik Kamu. Si manusia sejuta pesona begitu wangi, memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu pualam bertata, kan tiari kucing kita harus berjubah kanyung menerawang. Oh tidak, digelar Dahlia Indonesia, asik ya. Yuk, kalau begitu waktunya Ricky Luven seperti biasa ngundang-ngundang wargi untuk request-request langgam-langgam pop Indonesia yang pengen digupingin today edisi 3 Juni 2026, masih awal bulan Wargi Dahlia. Biasanya kalau awal bulan gini, biasanya gaji-gajian gitu ya, atau juga uang jajan masih pada full Wargi Dahlia. Apalagi kan beberapa hari lagi kan hari belanja nasional seperti biasa tiap bulannya ya. Ya sudah, kalau gitu lagi pengen kupingin langgam apa, langsung aja kasih tau sama Ricky Luven lewat aplikasi WhatsApp, nomornya masih sama di 0811222 1015, atau pengen masuk lewat line telepon boleh di 73028 dan 73117110, atau juga mau masuk lewat WhatsApp call nanti bakal diangkat, atau juga lewat 73028 atau 73117110. Ya pengen datang sendiri ke Jalan Burana nomor 28 Bandung juga bisa, tinggal pilih salah satu wargi pengen request lewat yang mana gitu Wargi Dahlia. Ricky tungguin, gak usah pakai lama.

banyak masih stay tune di gelaran Dahlia Indonesia. Asik, barusan ada langgamnya The Massive yang judulnya Dengarlah Sayang. Dan sekarang kita mau bacain dulu request yang udah pada masuk lewat 0811-222-1015 ya. Langsung kita mau baca aja kalau begitu. Request pertama datangnya dari Kamana Permana Cicalengka. Goyangnya buat Mama Sri Rinawatik Bebeb dari Bungsu Ardian Gocen. Buat Ricky Luven, terima kasih banyak. Thank you. Udah gitu juga, apa kabar Ricky Luven? Ketemuan sama requestnya dari sebentar, ada Tera di Cipagalo Girang, pengen langgamnya Jiwa Yang Sedih. Jiwa Yang Bersedih bareng gitunya. Ditunggu buat Ricky Luven duluan, buat Teh Om Teh yang seajeng karisma Santi Thomas, buat semua nunggu berulung panjang. Di Gocini buat Ricky Luven, thank you. Babab dari Dici Biru, pengen requestnya masih yang sama setiap hari, requestnya pengen Keisha Yang Pelarian. Buat Mama Andin Cucu Gerlong, Mang Nana Isibai Ponti dan Dando Genta, buat semua nunggu berulung panjangnya sepanjang jalur pantula, jalur panjalu. Ya, oh tidak. Ariki selamat siang, selamat petang. Kang Dedi Kurniawan di Negeri Ciwidey, lagi pengen kangen bendeng gentingnya, boleh ditungguinnya buat warga Dahlia semuanya aja dimanapun berada. Gocin buat kita berdua, terima kasih. Ada Mbak Isibai katanya hadir, Dede Carlitos titisan kucing antariksa, pengen itu okenya boleh ditunggu ya buat keluarga tercinta aja. Hatur nuhun. Kang Suryadi di Lancekek, gayanya buat Tayati Jamut, Eser Ibun, Mama Ika, Tayu Sugi, buat semua nunggu berdua. Gocinnya buat warga grup warga Dahlia tercinta aja.

0: Barusan langgamnya mahal ini judulnya adalah Sisa Rasa. Dan sekarang waktunya kita mau angkat line telepon nih. Boleh masuk ke sini lewat line telepon 73028 atau 73117010. Atau juga boleh lewat aplikasi WhatsApp-nya. Kita angkat di depan, kira-kira ada siapa? Halo, Dahlia Indonesia Asik. Selamat sore, menuju malam.
1: Malam, Kaliki.
0: Apa kabar orang Ciwidey? Baik-baiknya lagi ngapain nih?
1: Lagi duduk-duduk konik aja.
0: Oke, udah makan malam belum?
1: Udah.
0: Wih, mantap. Makan sama apa tadi?
1: Sama daging sapi.
0: Wih, mantap. Wow, enak sekali pasti itu ya.
1: Iya, enak tau.
0: Baiklah, kalau gitu mau ditemenin sama langgam apa nih cantik?
1: Baik-baik sayang.
0: Baik-baik sayangnya boleh langsung mau digoyang-goyangnya buat siapa?
1: Thank
0: you. Semoga
1: sehat selalu.
0: Amin. Amin.
1: Buat semuaan di hari aja deh.
0: Udah segitu aja. Yes.
1: Bocinnya buat Kaliki yang lucu.
0: Oh, baiklah. Udah segitu?
1: Udah.
0: Terima kasih banyak ya.
1: Nah, sama-sama.
0: Panteng radio.
1: Panteng radio. Emang tanggamnya. Ya, belum ada, goyang.
0: Goyang balik. Oke, kalau gitu nanti bakal diputerin, tungguin ya. Ngomong-ngomong, Wargi Dahlia, siapa nih yang lagi cari mobil baru? Ricky Leven kasih tahu ya, Wargi beli aja mobil Daihatsu. Soalnya ada program mid-year surprise deal. Jadi setiap pembelian mobil Daihatsu periode 1 Mei sampai 31 Juli 2026, Wargi berkesempatan memenangkan hadiah mobil Ayla Special Modification. Gak cuma itu, ada juga hadiah 8 unit motor dan 16 smartphone untuk para pelanggan yang beruntung. Proses beli mobilnya mudah, mau tukar tambah bisa, kredit super fleksibel, tenornya beragam, cicilan DP bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Dan setiap pembelian Daihatsu, Wargi bisa dapat konsultasi kesehatan gratis hingga 21 kali lewat Halodoc. Dan perlindungan asuransi, rawat jalan Garda Healthtech hingga 3,2 juta rupiah. Informasi lebih lengkap, hubungi Daihatsu Akses di 15898 atau kunjungi outlet Daihatsu terdekat. Daihatsu sejak pertama karena kamu ada.

sekarang Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Bareng Ricky Luven yang digemesi kamu si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan dari sabar jubah kanyi matalam. Oh tidak.

0: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
1: Hey, lagi ngapain?
0: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
1: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
0: Leh, fresh care smash Sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh. Siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bararingung kieu.
1: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
0: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka mijit.
1: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
2: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik. Barengan Ricky Luven. Mau.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
0: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Dahlia Indonesia Asih, cuma di Dahlia barengan Ricky Lover. Meow.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan memperoleh pahala pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 110.
0: Dipersembahkan oleh

0: jam 7 malam. 7 malam.
1: Goyang, asik. Radio Asik, Radio Dahlia.
2: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
3: Wajib Dahlia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi. Jadwal pelayanan SIM keliling Polrestabes Bandung yang bekerja sama dengan Radio Dahlia FM untuk besok hari Kamis 4 Juni 2026 berada di The King Shopping Center Jalan Kepatihan dan Res Area 78 Kiara Arta Park di Jalan Banteng Kebonwaru Bandung. Dahlia FM. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyerahkan langsung bonus 1 miliar rupiah kepada manajemen dan perwakilan pemain Persib Bandung di Gedung DPRD Jawa Barat hari Rabu 3 Juni 2026 siang. Apresiasi ini diberikan atas sejarah baru Persib Bandung yang meraih gelar juara Liga Indonesia 3 musim berturut-turut. Viral di media sosial, seorang perawat klinik gigi di Kota Tangerang menjadi korban penusukan oleh seorang pria yang sebelumnya datang sebagai pasien untuk menjalani pembersihan karang gigi. Akibat serangan tersebut, korban mengalami sejumlah luka serius di bagian tangan, punggung, dan perut. Dari keterangan keluarga pelaku, pelaku diketahui memiliki riwayat gangguan kejiwaan jenis skizofrenia. Penderita penyakit ini sering mengalami kesulitan dalam membedakan antara kenyataan dan hayalan. Namun hingga kini, pihak kepolisian masih menyelidiki lebih dalam terkait motif yang dilakukan oleh pelaku. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
2: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan.

0: dapetin langgamnya Wali yang baik-baik sayang. Terima kasih banyak masih stay tune bareng sama Ricky Luven. Dan sekarang wargi dari Ricky mau baca lagi request yang udah pada masuk di 0811-222-1015. Terima kasih banyak ya yang udah pada stay tune bareng sama Ricky Luven. Kita lanjut lagi baca requestnya. Lanjut ketemuan sama misterius 3 huruf. Cenah, yang mudah diingat pengen langgamnya minta lestari dengan mu cinta boleh ditunggu. Buat Maje, Eha, Teisar, Teimas, Majalaya. Buat semua nggak berdulu panjang. Wahnya super gocinnya buat Teh Aisugi. Terus ada dari Dikira Condong pengen langgamnya kuburan band tapi nggak sebutin judul. Ada Esa Jalan Kaca Piring goyangnya buat kru Dalia, Mbania, Gina, Aga, Diki, Deni, Niko, Opik, Ayah Asgar, dan lain spesinya buat pergi Dalia semua. Mama Fiandi katanya hadir, selamat petang Arik Eleven, selamat malam juga buat Mama Fiandi. Terus ada Teh Isar katanya hai kucing belang. Salah ya, hari ini Ricky bukan kucing belang. Coba lihat di stories WA-nya Dahlia atau juga di stories Instagram-nya Radio Dahlia. Hari ini Ricky sedang lagi menggunakan kostum apa ya? Udah gitu ada Kang Aman Abadi di Jatinangor. Goyangnya buat Ricky Luven duluan. Thank you buat semua wargi Dahlia. Gocin! Buat Octavia Cibiru aja. Terima kasih banyak. Dede Gemes Carlito, selamat malam. Kalau kata Teh Aisugi, Mami Paulina Martinez. Terima kasih banyak per request setia kriya. Ada Ibu Cendani di Cimahi Hatur Nuhun. Udah gitu juga ada siapanya. Ada IRB Aku Hadir Tunduh. Pengen makan cabai yang pedas-pedas seperti kamu pedas. Nah. Maaf, saya bukan cuma pedas ya, tapi saya juga asin, saya juga asem ya, saya juga manis, dan juga saya menggigit. Sabar ya IRB ya, kamu harus dirukiah ya. Kang Lukman di Pasar Baru hadir, terima kasih banyak. Udah gitu juga ada Tua Air di Cipanas. Goyangnya buat Gusnong, super goyangnya buat kucing antariksa yang gemoy, sehat selalu, rezekinya berlimpah, bahagia selalu, amin. Doa yang sama juga buat dirimu. Oke, kalau gitu jangan kemana-mana, ntar abis yang di depan kita bakal ketemuan sama request on the air abis yang satu ini.
1: Galaxy. Titik galang gak

0: Asyik. Tinggal langgam. Dan Asyik. Asyik.
1: Wargi Dahlia masih pantang Dahlia Indonesia Asyik. Asyik. Di 101,5 Dahlia FM. Dahlia. Sama-sama kupingin galaksi Wargi Dahlia tiga langgam komplit dan

0: keluar Gidalia. Ya sudah kalau gitu sekarang waktunya kita mau angkat line telepon. Kita mau angkat line telepon, kira-kira di depannya ada siapa coba ya. Halo, Dahlia Indonesia. Asik. Oh tidak, ini adalah
1: halo kucing Anggo.
0: Halo juga kucing-kucing mafia dari gang-gang tetangga. Selamat malam Cep Abdul.
1: Malam Kak Eki.
0: Coba gimana bunyi suara kucing-kucing mafia tetangganya gimana coba? Itu kucing yang di belakang itu kenapa ya? Apakah kucing-kucing yang di belakang itu dia sedang kegejet pintu, ha? Apa dia habis kejatuhan buah kelapa, ha?
1: Kucing gede hutang.
0: Teing kucing gede hulu gimana? Baiklah, kalau gitu malam hari ini mau request langgam apa sih?
1: Firza aja, Firza.
0: Firza yang mana?
1: Aku lelakimu.
0: Oh, gak mau, tidak mau ya. Aku tidak mau menjadi lakimu ya. Aku tidak mau ya. Mau digoyang-goyangnya buat siapa, Cep Abdul?
1: Goyang buat Kemal, buat Yot, Kiteng Barongsai, Tere Pajang Laut.
0: Mau.
1: Umilila, Umi Yuna, Teneneng Jebret.
0: Mau.
1: Dayati Jamu, Kaki Kopo, Gina Batu Jajar, Danu, Pangerta, Bahiwan.
0: Mau.
1: Gocin.
0: Buat
1: my wife aja lah.
0: Astaga. Asa dikelek-kelek huntu, asa dicekek logor, asa digegel beheng ya. Baiklah, terima kasih banyak Cep Abdul ya.
1: Siap, baik sih.
0: Panteng radio.
1: Panteng radio. Kadang-kadang langsungnya Dahlia berubah.
0: Goyang balik. Baiklah, kalau gitu gak usah pakai lama-lama, kita play sekarang. Jangan kemana-mana juga, karena nanti di depan kita bakal ketemuan sama Kuis Adrokoko.

0: Saatnya kuis Hydrococo. Don't stop now. Siap-siap cerita ya, wargi.
1: Minum Hydrococo berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: Yuk, sekarang waktunya kita ketemuan sama Quiz Don't Stop Now. Setiap orang pasti pernah mengalami fase-fase dalam hidupnya. Kadang terpuruk, kadang tertawa, kadang sedih, kadang terharu. Yang pasti kita harus tetap bangkit dengan proses jatuh bangun yang ada. Don't stop now, pasti ada jalan jika mau bangkit. Saatnya ceritain pengalaman dirimu dan menangkan hadiah uang tunai total jutaan rupiah. Kirimin ceritamu lewat WhatsApp Quiz Radio Dahlia ke 0817-690-1015. Dengan format ketik Hydrococo seger pisan, ayo don't stop now. Spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi pekerjaan atau sekolah, dan juga cerita. Dan setiap hari akan dipilih satu orang pemenang dengan cerita yang paling menarik untuk mendapatkan uang tunai Rp100.000, oke? Ada passwordnya, jangan sampai salah kalau Ricky sebutin Quiz Don't Stop Now. Wargi sebutinnya Hydrococo segar pisan, don't stop now. Lalu ceritain kembali cerita menariknya. Dan sekarang kita akan mencoba untuk mengangkat telepon. Siapa yang akan kita telepon hari ini? Langsung saja di depan ada siapa? Kita akan telepon, apakah akan diangkat teleponnya? Atau mungkin dibanting? Apakah akan diangkat? Coba ya. Quiz Don't Stop Now.
3: Hydrococo, seger pisan Don't Stop Now.
2: Oke, selamat malam dengan Teh Ai Kartika.
3: Iya betul Aiki.
2: Mau dapat hadiah? Enggak.
3: Mau banget Aiki.
2: Oke, kalau gitu ceritain lagi dong pengalaman dirimu yang pernah dikirim via WA. Mangga silakan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini Aiki, awalnya malam Lebaran Idul Fitri kemarin, saya masuk IGD dan saya dirawat beberapa hari di IGD Aiki. Bahkan sampai 2 minggu kemarin, saya masih tetap bolak-balik IGD dan saya udah 3 kali dirawat di rumah sakit Aiki.
2: Waduh.
3: Sampai udah banyak sekali biaya yang saya keluarkan untuk pengobatan saya, sampai tabungan saya habis, tabungan untuk kuliah anak juga habis, terus saya juga harus sambil pinjam ke teman dan keluarga gitu Aiki.
2: Sakit apa kalau boleh tahu Teh?
3: Iya.
2: Sakit apa kalau boleh tahu?
3: Saya lambung dan jantung Aiki.
2: Astagfirullahaladzim, mudah-mudahan akan diberi kesembuhan yang sempurna ya Teh ya.
3: Amin, amin, Allahumma amin.
2: Mudah-mudahan juga akan ada rezeki-rezeki nomplok yang akan bisa menutupi semua biaya-biaya yang telah keluar ya.
3: Amin Aiki, terima kasih.
2: Oke, kalau gitu Teh Aiki selamat dirimu mendapatkan Rp100.000 ya.
3: Oh, terima kasih Aiki.
2: Sama-sama, nanti tinggal diambil di Radio Dahlia. Jangan lupa membawa identitas asli dan satu buah bungkus kosong Hydrococo varian apa saja ya.
3: Baik,
2: Aiki. Oke, terima kasih banyak. Panteng ya, Radio.
3: Panteng Radio Dahlia, enak-enak langgamnya, perum goyang.
2: Goyang balik. Hatur nuhun Teh. Teh Ai Kartika mudah-mudahan sehat selalu dan juga berlimpah-limpah rezekinya ya. Dan kita juga mengucapkan terima kasih banyak untuk Hydrococo.
0: Apapun rintangan dalam hidup, jangan mudah nyerah ya wargi, karena Hydrococo akan selalu menemani. Don't stop now.
1: Minum Hydrococo berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Sekarang, Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Bareng Ricky Luven, dia degu mesti kamu si manusia secerta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan tadi seberjubah kanyi matralam. Oh tidak.

0: smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
1: Hey, lagi ngapain?
0: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
1: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
0: Leh, fresh care smash Sakura? Nyobain atuh teh. Aromana benar-benar karasa fresh. Siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
1: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
0: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka mijit.
1: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
2: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik, barengan Ricky Luven. Wow.

0: Indonesia Pop selama 2 jam dengan langgam pop yang pernah ngehit.
1: Dahlia Indonesia Asih, cuma di Dahlia barengan Ricky Lover. Meow.

semakin juara. Udah waktunya Ricky Luven harus undur diri dari gelaran Dahlia Indonesia Asik. Tapi sebelum pamit ya, terima kasih banyak buat requestin dari ada Kakek Pujangga Agus Cibo, udah gitu ada Mama Aji, selamat malam, thank you. Udah gitu juga ada Kang Dadang di Belgia hadir, ada Kang Sulhara di Permata Biru. Terima kasih juga buat Kang Agus Toner, ada Teh Astriani, ada Kang Eman di Cicadas, ada IRB Cena Kamu Harus Banyak Makan Donat. Tidak mungkin ya. Udah gitu juga ada Acep Kamaludin di Balai Endah Mulia Sari, ada Sulam Setiawan di Lembang. Terima kasih juga buat Kang Dang Cahya, ada Tiati di Malebar juga, terima kasih banget. Dan waktunya Ricky Luven pamit undur diri, sampai ketemu lagi besok. Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak kena kelanggamnya Dahlia. Brengah, go go go, go ya. Yeah.

ereking. Oloh di konveksi Mas Rahman katanya. Kamu ganti ah jangan Jaden ereking, Jaden wededed aja ya. Langgamnya digoyangin kangen men. Sama buat semua wargi Dahli aja yang ada di mana nih konveksi Mas Rahman, Teh Ain di Babakan Tanjung Majalaya. Pokoknya buat Tiri juga. Julie Dekolot selamat malam ya. Terima kasih.

0: menonjol segernya. Roll on bisa buat kerokan, bisa buat pijat juga. Pilihan aromanya banyak bagi semua. Ada smash matcha, smash merah, aroma citrus dan lebih panas, smash fruity dan smash sakura floral yang clean powdery nggak bikin anak. Jadi tinggal pilih deh sesuai sama karakter wargi semua ya. Pokoknya kalau lagi pusing mau masuk angin, tinggal pakaiin aja Fresh Care Smash, badan auto segar. Fresh Care Smash juga bisa dipakai tiap hari, nggak cuma pas sakit aja. Udah gitu Fresh Care Smash ada lanyardnya, tinggal dikalungin di leher. Jadi kalau lagi jalan, traveling atau lagi naik kendaraan, tetap keren dan stylish. Yang fresh ya Fresh Care Smash. Fresh Care Smash, minyak angin aromaterapi 4-in-1. Fresh aromanya, fresh gayanya. Kita angkat request malam hari ini. Ada siapa on air-nya? Kak Ipe Dahlia. Sama siapa ini?
1: Tema Fira Hayu.
0: Langgamnya apa, Kemal?
1: Samson.
0: Samson yang mana?
1: Di ujung jalan.
0: Di ujung jalan? Emang ada apa di ujung jalan?
1: Banyak mobil.
0: Oh, kira ente ada pocong ya. Pengen digocin buat siapa?
1: Buat bisik bareng saya.
0: Udah gitu aja? Udah gitu aja? Terima kasih Pandang Radio.
1: Patan Dahlia yang namanya Dahlia pulang ke Goya.
0: Belakang Kemal ada siapa lagi? Halo. KIP Dahlia. Sama siapa ini?
2: Kang Edet Herman.
0: Langgamnya apa, Kang?
2: Dari Jigas nih.
0: Yang mana?
2: Dari Jigas, beliin aja.
0: Digocin?
2: Digocin buat grup wargi Dahlia Tercinta Sadaya Neng sama udah. Neng Riri aja.
0: Udah gitu aja?
2: Udah.
0: Terima kasih Pandang Radio.
2: Pandang Radio, kita akan lakukan Pandang Radio.

0: langgam-langgam Sunda anu bakal bikin wargi Dahlia anu aya di pasar, di konveksi, di pom bensin, para driver anu di jalan, security, pokoknya mah kanggo wargi sadaya. Tetap semangat walau mata sudah ngantuk berat, tong gila pantung goyang parayangan di Dahlia. Unggal dinten tabu tilu dugikan tabu obat janari. Omatnya janari cuma di radio kesayangan kita semua. Radio Dahlia FM Bandung. Dahlia.
1: Besti, ada kuis hidrokoko lagi nih di Dahlia. Hadiahnya Rp100.000.
2: Wah, wajib ikutan nih. Mayan, Rp100.000 bisa buat jajan.
1: Yoi, kasih tahu saudara, tetangga, kerabat, teman kerja, pokoknya semuanya deh.
3: Hidro Koko bagi-bagi hadiah lagi nih. Tiap Senin sampai Jumat, jam 7 sampai jam 8 malam. Kali ini, Hidro Koko ngajakin wargi buat sharing pengalaman tidak baik-baik saja. Dengan format Hidro Koko, spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi cerita. Lalu kirim ke WhatsApp quiz di 0817-690-1015. Cerita yang paling menyentuh akan langsung ditelepon on air dan bakal dapat hadiah Rp100.000 dari Hidro Koko. Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hidro Koko. Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi.
4: Persembahan Hidro Koko, Don't Stop Now dan Radio Dahlia FM.
5: Minum Hidro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
6: Wargi Dahlia masih bareng
7: Adi.
6: Jangan kemana-mana, panteng terus Kontak Indonesia.

di 0811221015. Acep di Ciwidey, langgamnya digoyangin buat Encek sama buat Imam Sakoci.

0: Ipe Dahlia. Sama siapa ini?
1: Siap Abdul.
0: Di?
1: Taman Kopo.
0: Langgamnya apa Abdul?
1: Pengen mahen aja.
0: Mahen yang mana?
1: Pura-pura.
0: Pura-pura apa?
1: Pura-pura lupa.
0: Lupa apa? Nggak bayar utang ya?
1: Lupa kalau kita sama kamu.
0: Ampun. Digocin buat siapa?
1: Digocin buat Kariri aja, sehat selalu.
0: Amin, udah gitu aja?
1: Ya gitu aja lah.
0: Makasih Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, ini kenang langgamnya Dahlia berungah berkoko ya.
0: Chef Abdul, terima kasih. Di belakangnya ada siapa? KIP Dahlia. Sama siapa ini?
2: Anas Yunus dari Cibaduyu.
0: Langgamnya apa?
2: Tukung ngajak deh.
0: Digocin?
2: Digocin buat Riri, selalu banyak rezeki banyak jobnya dan buat cewek tamur aja.
0: Ucapannya apa?
2: Ucapannya merisirat aja.
0: Oke, terima kasih Panteng Radio.
2: Sama-sama.

0: Pergi Dahlia, saya Afgan, pilihan saya. Ya cuma satu, Panteng Dahlia, pasti asik dong.
1: Bu, kalau nggak salah, tahun depan kan adik lulus kuliah kedokteran ya? Wah, akhirnya di keluarga kita ada yang jadi dokter juga ya, Bu?
2: Iya, ibu rencana mau kasih hadiah pas kelulusan nanti. Tapi, kamu ada ide nggak? Kira-kira kasih apa untuk adikmu itu?
1: Nah, aku ada ide nih, Bu. Gimana kalau kita kasih perlengkapan untuk dokter aja? Kayak jas dokter, stetoskop, tensimeter, pen light, dan lain-lain deh pokoknya, Bu.
2: Oh, boleh tuh. Biar makin semangat dia, ya. Tapi beli perlengkapan begitu di mana?
1: Tenang, Bu. Deket sini ada tuh toko Sentral Bandung Raya. Toko alat kesehatan yang lengkap banget. Nanti aku beli sekalian semua di sana deh.
3: Toko Sentral Bandung Raya, toko terlengkap menjual alat-alat kesehatan yang Anda butuhkan. Kunjungi CBR yang terdekat dari tempat Anda. CBR Pasir Kaliki 205C. Telepon 203-7627. CBR Kopo Bihbul 38. Telepon 541-3344.
4: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Duh, ternyata sudah jam 9 malam, Wargi Dahlia.
7: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
8: Saatnya kilasan informasi. Persembahan
9: Dahlia FM. Wargi Dahlia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi. Jadwal pelayanan SIM keliling Polrestabes Bandung yang bekerja sama dengan Radio Dahlia FM untuk besok hari Kamis 4 Juni 2026 berada di The King Shopping Center Jalan Kepatihan dan Rest Area 78 Kiara Arta Park di Jalan Banteng Kebonwaru Bandung. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyerahkan langsung bonus 1 miliar rupiah kepada manajemen dan perwakilan pemain Persib Bandung di Gedung DPRD Jawa Barat hari Rabu 3 Juni 2026 siang. Apresiasi ini diberikan atas sejarah baru Persib Bandung yang meraih gelar juara Liga Indonesia 3 musim berturut-turut. Viral di media sosial, seorang perawat klinik gigi di Kota Tangerang menjadi korban penusukan oleh seorang pria yang sebelumnya datang sebagai pasien untuk menjalani pembersihan karang gigi. Akibat serangan tersebut, korban mengalami sejumlah luka serius di bagian tangan, punggung, dan perut. Dari keterangan keluarga pelaku, pelaku diketahui memiliki riwayat gangguan kejiwaan jenis skizofrenia. Penderita penyakit ini sering mengalami kesulitan dalam membedakan antara kenyataan dan hayalan. Namun hingga kini, pihak kepolisian masih menyelidiki lebih dalam terkait motif yang dilakukan oleh pelaku. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
8: Baru saja kilasan informasi. Persembahan

0: bibir.
1: Buah bibir.
0: Buah bibir.
1: Nantikan.

0: kami buat semua warga Delhi aja yang lagi pantengin KIP, terus juga Kang Agus di Haruman Garut, langgamnya digoyangin juga buat semua warga Delhi ya. Ada lagi siapa ini ya? Kang Bang Cahya, terima kasih. Terus ketemuan juga sama Ato Cardianto di Sukamenak, langgamnya buat semua warga Delhi ya, buat diri sehat-sehat. Amin. Sekarang kita angkat lagi per request on air di jam yang kedua. Ada siapa? WhatsApp-nya di 0811-222-1015. On air-nya juga. Halo. KIP Delhi ya. Sama siapa ini?
1: Mang Nana dari ini.
0: Kamana oi atuh Mang

0: dari Tata Janeta.
1: Ah, bosan jangan itu-itu aja.
0: Itu atau Bismillah Cinta.
1: Bismillah Cinta digocin buat siapa?
0: Buat Mbak Uki sama Teh Icar. Gocinnya buat Teh Riri aja, buka dan selalu.
1: Amin, terima kasih Panteng Radio.
0: Panteng Dalia, anak-anak wadahnya Dalia, tunggu aku, ya.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Halo Wargi Dahlia, kami dari Cassandra. Pantang terus 101,5.

0: lagi di Kota Bandung, wargi mau ngilangin stres nih. Biar gak kepanasan, gak kehujanan, liburannya ke Trans Studio Bandung aja. Wargi bisa nikmatin berbagai wahana memacu adrenalin dan live show spektakuler hanya di Trans Studio Bandung. Pasang tiketnya ke www.transentertainment.com di Unique World Class Indoor Theme Park. Sekarang kita angkat lagi ownernya ya. Ada siapa? Kak Ipe Dahlia. Sama siapa ini?
1: Apple teh di Chicago.
0: Langgamnya apa Apple?
1: Seventeen.
0: Seventeen yang mana?
1: Ayah teh.
0: Ayah digocin buat siapa?
1: Kanggo sadayana warga Dahlia di Bogor ya teh.
0: Udah gitu aja?
1: Gitu aja teh.
0: Terima kasih Apple.

0: KIP Dahlia.
1: KIP Dahlia.
0: Wah, sama siapa ini?
1: Yuspian,
0: PVJ langgamnya apa?
1: Iya, langgamnya Yopi dan Neno, jaga hati.
0: Menjaga hati boleh digocin buat siapa?
1: Ya, buat semua warga Dahlia, buat Teh Riri, makasih sebelumnya.
0: Oke, sudah gitu aja.
1: Iya.
0: Terima kasih Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya, Dahlia bro, ah, tuh goyang.

0: Pedro Koko lagi nih di Dahlia. Hadiahnya 100.000 rupiah.
1: Wah, wajib ikutan nih. Mayan, 100.000 bisa buat jajan.
0: Yoi, kasih tahu saudara, tetangga, kerabat, teman kerja, pokoknya semuanya deh.
2: Hydro Koko bagi-bagi hadiah lagi nih. Tiap Senin sampai Jumat, jam 7 sampai jam 8 malam. Kali ini, Hydro Koko ngajakin wargi buat sharing pengalaman tidak baik-baik saja. Dengan format Hydro Koko, spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi cerita. Lalu kirim ke WhatsApp quiz di 0817-690-1015. Cerita yang paling menyentuh akan langsung ditelepon on air dan bakal dapat hadiah 100.000 dari Hydro Koko. Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi.
3: Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now dan Radio Dahlia FM.
4: Minum Hydro Koko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
5: Segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
6: Siap, Ratu.
5: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
6: Siap, Ratu.
5: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
6: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
7: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR. Toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat. CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183. CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344. CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-700-0493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

0: kesempatan Wargi buat nyobain inovasi terbaru dari Fresh Care ya, namanya Fresh Care Smash. Ini fungsinya 4-in-1 double inhaler pertama di Indonesia yang langsung nonjok segarnya. Ada roll on-nya juga, bisa buat kerokan, bisa buat pijat. Udah gitu pilihan aromanya seru apa, seru-seru nih Wargi Delay semua. Ada Smash Matcha Fresh Calming yang segar banget, Smash Merah aroma citrus dan lebih panas, Smash Fruity yang playful, fun, cocok buat Gen Z, dan Smash Sakura Floral yang clean powdery, gak bikin enak ya. Tinggal pilih aja sesuai sama karakter Wargi semua. Jadi kalau Wargi pusing, mual, masuk angin, kembung atau flu, tinggal pakein Fresh Care Smash aja, badan auto segar. Fresh Care Smash juga bisa dipakai tiap hari, gak cuma pas sakit aja. Tambah lagi ada lanyardnya, tinggal kalungin di leher. Jadi kalau lagi jalan, lagi naik motor, tetap keren Wargi semua. Yang fresh ya, Fresh Care Smash. Fresh Care Smash, minyak angin aroma terapi 4-in-1, fresh aromanya, fresh gayanya. Wil dan coba dulu, selamat malam Kang Deddy Kurniawan di Nagrak, ada Jendy Holis, ada juga Kakek Agus Cibo, Mama Aji, Kang Lukman, Bayati udah banget tadi kasantranya ya, Mama Fiandi, ada Bungsu Doai di Cipanas, Aeko, ada juga sama siapa ini, Kang Sulam Setiawan di Gunpai Lembang, Jajati Pasco, terima kasih banyak, terus ketemuan lagi Kang Eman Cicadas, Teh Nani, Mr. Ius, ada Yani Sadang Serang, Teh Santi di Kopo juga makasih, satu orang terakhir onernya yuk, KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Gopeng.
0: Pengen nanggap apa, Pepe?
1: Bernadia.
0: Bernadia digocin buat siapa?
1: Digocin buat kita berdua aja.
0: Udah gitu aja?
1: Ya, selamat malam.
0: Terima kasih, Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak legamnya. Dahlia, perumah gugup-gugup ya.

0: kontak Indonesia Pop akan ada Mandi Madu Dahlia. Selama 2 jam, siap bergoyang lagi yuk.
1: Dear Diary, aku mau ceritain waktu asmaku kambuh tadi siang. Aku tuh sampai sesak banget, pusing, terus batuk-batuk. Pokoknya menderita banget deh. Terus, mana tabung oksigen aku kosong lagi. Tapi, papa segera pergi untuk isi ulang tabung oksigen. Terus, akhirnya aku bisa napas enak lagi. Kata papa, tabung oksigen dan alat nebulizernya itu papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Sekarang, aku bisa sepedaan lagi di luar. Tapi, sekarang-sekarang ini kan katanya udara di luar makin banyak polusi ya. Aku jadi suka batuk-batuk, tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa, terima kasih ya toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
2: CBR, toko alat kesehatan yang menyediakan berbagai alat kesehatan dari bermacam-macam merek. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Buah Batu 151C, telepon 7320936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
3: 101,5
4: Dahlia FM. Dari Dikit Cuan, makasih banyak WhatsApp-nya. Maafin gak semua langgam sempat kegoyangin wargi semua. Dedenya pamit dulu, Pateng Radio, Pateng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia.

105 Dahli FM Bandung, goyang sik asik, semakin asik semakin juara. Prung ah, go go go, goyang. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam lagi Dahlia, seneng banget. Malam hari ini hari Rabu ya sekarang ya. Hari Rabu wargi Dahlia, hari yang ketiga ternyata ya. Di bulan Juni 2026, Mandi Madu Dahlia Andri V temanin wargi bareng OPP Denny sampai jam 12 malam nanti ya. Kita goyang sayang lewat langgam-langgam favorit wargi semua. Langgam-langgam dangdut, langgam-langgam yang bisa bikin semua bergoyang wargi Dahlia. Yang pasti goyangnya harus pakai sayang. Dan ditungguin goyangan wargi semua sama Andri ya di 0811-2222-1615. Juga nanti telepon ya di 73028 dan 73117010. Prungah, go go go, goyang.

Kesehatan Ciang TCM insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti

0: hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
2: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
1: Heh, ngareureuas wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karak ngalahirkeun.
2: Siap, Ambu.
1: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
2: Ini Ambu.
1: Heh, ngareureuas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
2: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
3: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
4: Bapak Kambing, Tasikmalaya.
5: Keluhan penyawat naon wae, Pak?
4: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telepret.
5: Tos ngalami, Pak?
4: Tos ngalami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabaraha kali dirawat lah, anu gitu teh ieu. Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpha Propolis kitu nya teh acan saya PJG tos karaos lah kitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng terus karaos. Saya puyeng ya nama gitu. Oh lambung ya nama alhamdulillah. Nya ente mual wae. Sampean ente baal gitu talah. Sekedun sekedik deh lah gitu nya. Terus ente puyeng wae. Kugah bobote gitu ya nama alhamdulillah. Harampang lah alhamdulillah. Aya 70%an lah pengisian karawat gitu. Ka masyarakat anu ngagaduhan panjawat seperti sabri gitu. Mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu. Soalnya ya tas karawat pisan gitu. Hasiat naku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
5: Alhamdulillah.
3: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka,

0: paling asik rancang pengantin. Kalau kita ke menit 23 lepas dari jam 10 malam. Asik. Hey, digoyang sayang. Kita goyang sayang, mari kita lihat teleponnya ya. Lewat WhatsApp dulu di 0811-222-1615 nya. Ada siapa ke malam hari ini? Halo Mandi Madu Dahlia, selamat malam.
1: Mandi Madu Dahlia. Mantap di hati musik dan duit perungah. Go go go go ya.
0: Digoyang sayang. Yo.

0: goyang.
1: Goyang lagi. Cep Abdul, kemana aja kamu?
2: Sibuk teh Ati.
1: Sibuk naon atuh Abdul teh?
2: Mencari cuan dong.
1: Aduh, mencari cuan. Geus gaduh sabara karung eta si cuan teh.
2: Alhamdulillah, tilu karung ayalah.
1: Aduh Gusti, alhamdulillahnya biasa meuli cilok tilu gerobak. Hah?
2: Eta teh duit kabeh sina daun samare.
1: Cek saha eta teh?
2: Kemal.
1: Sotoy Kemal ah. Duit atuh Kemal. Dul. Mau digoyang buat siapa malam ini, Dul?
2: Goyang buat Kemal. Biot. Kiceng Barongsai. Kang Dede. Kang Danu, Kang Genta.

0: Jang saha gojina?
1: Din buat Teh Adi sehat selalu.
0: Amin. Abdul.
2: Bulan.
0: Panteng radio.
2: Panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia Plunga. Go ya.
0: Asik. Kemal. Semangat Kemal ya. Buat Cep Abdul juga ya. Pokoknya semangat.

0: mantap di hati musik dadang di rumah gogo. Oh
1: iya. Basah enggak Kang Doni teh basah enggak hari kehujanan?
0: Alhamdulillah di sini mah cerah teteh.
1: Oh gitu. Alah, jadi teu basah merenanya datang kehujanan.
0: Enggak, secerah hatimu teteh.
1: Au au au au au au. Hatiku memang lagi cerah malam hari ini. Tahu aja ya Kang Doni ya.
0: Alhamdulillah.
1: Tahu aja Kang Doni hati saya lagi cerah malam ini ya.
0: Iya, seperti berbunga-bunga begitu.
1: Ih, nah

0: seseorang aja.
1: Aw, aw, aw. Ada seseorang. Di mana? Ya. Di mana seseorangnya?
0: Di Turki, teteh.
1: Aduh. Menitebi jenengan orang Turki. Ucapannya ya. Apa dong buat orang Turki?
0: Ucapannya selalu semangat aja.
1: Asik. Kang Doni.
0: Pulang.
1: Asik. Panteng radio.
0: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, perung aku, go, go, go ya.

0: nggak sih?
1: Tahu nggak?
0: Tahu nggak?
2: Masa nggak tahu?
0: 101,5 Daily FM Bandung Goyang Sik Asik. Tips untuk malam hari ini di Tahu Nggak Sih, kita bakal ngebahas tentang yang namanya 6 manfaat daun sirsak untuk kesehatan tubuh. Tahu nggak sih wargi Dahlia? Tidak hanya buahnya, daun sirsak juga memiliki beragam manfaat untuk kesehatan. Salah satu manfaat daun sirsak yang paling terkenal dan diyakini banyak orang adalah mencegah kanker. Selain itu, tahu nggak sih daun sirsak juga bisa mengatasi

Orkidelia sirsak atau Annona muricata merupakan tanaman yang banyak ditemukan di daerah tropis, termasuk Indonesia tentunya. Nah, selain buahnya yang lezat untuk dikonsumsi dan kaya nutrisi, daun dari tanaman ini juga sering dimanfaatkan sebagai obat herbal untuk mengatasi berbagai macam penyakit. Orkidelia, manfaat daun sirsak berasal dari kandungan berbagai senyawa antioksidan seperti flavonoid, tanin, saponin, terus ada juga alkaloid, ada terpenoid, dan polifenol. Selain itu, orkidelia, ekstra dari daun sirsak juga banyak diteliti karena diyakini memiliki efek anti radang, anti diare, dan antibakteri yang bermanfaat untuk kesehatan. Nah, 6 manfaat itu adalah 1. Menangkal efek paparan dari radikal bebas. Terus yang kedua, mengatasi gangguan pencernaan. Mengobati asam urat. Yang keempat, mengatasi jerawat, menurunkan kadar gula darah. Dan yang keenam, mencegah pertumbuhan sel kanker. Namun orkidelia, nah perlu diingat ya, meski diyakini punya segudang manfaat untuk mengobati berbagai penyakit, wargi tidak disarankan untuk menggunakan daun sirsak sebagai satu-satunya metode pengobatan, baik yang diolah menjadi teh maupun suplemen. Selain itu, orkidelia juga masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan efektivitas dan keamanan daun sirsak. Jadi, kalau wargi ingin mendapatkan manfaat daun sirsak dalam bentuk suplemen, pastikan dulu dong tentunya berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter, terutama jika wargi memiliki kondisi medis.

0: Hayang wargi, sareng langgam-langgam Sunda, anu bakal bikin wargi Dahlia anu aya di pasar, di konveksi, di pom bensin, para driver anu di jalan, security, pokona mah anggu wargi sadaya. Tetap semangat, walau mata sudah ngantuk berat, tong hilang, pantu goyang perayang ini Dahlia. Unggal dinten, tabu tilu dugikan tabu obat Janari. Omatnya Janari, cuma di radio kesayangan kita semua. Radio Dahlia FM Bandung. Dahlia.
1: Program dangdut paling asyik, paling seru cuma ada di DMD Panggung Rezeki di MNC TV Channel 29.
2: Jaya Neng yang ikhlas, semoga kamu bisa menampilkan yang terbaik.
3: Amin.
1: Pilih kotak DMD atau Panggung Rezeki, semuanya bisa kamu bawa pulang langsung. Total hadiah belasan juta rupiah.
4: 12.500.000 rupiah. Wow.
1: Yang di rumah juga bisa dapat uang. Telepon, jawab pertanyaan, langsung dapat 500.000 rupiah. Ada challenge foto berhadiah uang yang gak kalah seru. Banyak rezeki untuk semua yang mau berjuang.
5: Pemenang yang kirim foto 500.000 rupiah.
1: DMD Panggung Rezeki, Sabtu sampai Kamis jam 20 waktu Indonesia Barat, hanya di MNC TV Channel 29. Rumahnya Dangdut, didukung oleh Dahlia.

Ucapan Ibu Anita buat Erika Tapang, buat Teh Eli, Teh Isar Ibun, buat Iteng, buat Ana Ratna, buat Yati Bonita, terus buat Mama Ika, semua warga Dahlia aja ya, kebanyakan banget. Mama Arul juga terima kasih ya, Mama Arul yang ada di Pusdai, di Gonya buat Nenek Putri Kang Il, semuanya warga Dahlia aja, makasih. Ada juga Teh Ai Sugar, terima kasih sayang. Selamat malam buat Teh Ai Sugar, Teh Ai Sugi. Salam buat KKR-nya ya, selamat istirahat malam hari ini ya. Buat Teh Elis juga terima kasih banget.

0: bisa ke Goyang, kalau enggak gabung aja ya sayang ya. Di Goyang buat semua warga Dahlia, buat yang ada di grup warga Dahlia tercinta aja semuanya lagi dengerin ya.
1: Goyang sayang.
0: Terima kasih Mama Irma yang ada di Sumedang lagi pantengin sayang.

jarak dan waktunya buat Teh Isar, buat Elis Peta, buat Mama Ika, Bunda Imut, Ratna Kopo, Pak Hasan Majalaya, Imas Elsa, Pak Suwana, Kang Ded, Black Kopi, Lukman Baros, Deden Cipteng, semua warga Dahlia tercinta A sampai Z aja yang lagi dengerin malam.

0: Masih bersama Andri V.
1: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Bonus.
3: Keluhan penyebab nama ibu.
2: Darah tinggi, asam urat, sarang lambung.
3: Tapa jawa terus berhalami, bu.
2: Lami terus ulasan tahun.
3: Ibu, ayana nuju dihtiarkan nganggu naun, bu.
2: Alpha Propolis.
3: Ya, ibu kumaha karosnas.
2: Ayah, lambung terus te ayah, ini terus ayah. Sing siremen terus ngirangan. Kantun dina birit, ayana te sarang natuur.
3: Ibu nas te atau seep seberapa botol, bu?
2: Nemehi.
3: Lebih hiji, alhamdulillah.
2: Kedua terang badai ayana.
3: Mohon lebih hiji, alhamdulillah. Terus kakau sasiatnya punya.
2: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut gitu, tilu kali teh janten 18 tetes. Mohon kasadaya nu gaduh panyawa seperti abdi, mangan nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.
4: Hadir dan menetap di sekitar Anda. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang PCM insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti

0: sifilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Jiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Dear Diary, aku mau ceritain waktu asmaku kambuh tadi siang. Aku tuh sampai sesak banget, pusing, terus batuk-batuk. Pokoknya menderita banget deh. Terus, mana tabung oksigen aku kosong lagi. Tapi, papa segera pergi untuk isi ulang tabung oksigen. Terus, akhirnya aku bisa napas enak lagi. Kata papa, tabung oksigen dan alat nebulizernya itu papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Sekarang aku bisa sepedaan lagi di luar. Tapi sekarang-sekarang ini kan katanya udara di luar makin banyak polusi ya. Aku jadi suka batuk-batuk. Tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa. Terima kasih ya toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
2: CBR, toko alat kesehatan yang menyediakan berbagai alat kesehatan dari bermacam-macam merek. Kunjungi CBR Retail terdekat. CBR Buah Batu 151C, telepon 7320936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

0: Sudah jam 11 malam.
1: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM. Dahlia
2: FM. Buat Dahlia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi. Jadwal pelayanan SIM keliling Polrestabes Bandung yang bekerja sama dengan Radio Dahlia FM untuk besok hari Kamis 4 Juni 2026 berada di The King Shopping Center Jalan Kepatihan dan Rest Area 78 Kiara Arta Park di Jalan Banteng Kebonwaru Bandung. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyerahkan langsung bonus 1 miliar rupiah kepada manajemen dan perwakilan pemain Persib Bandung di Gedung DPRD Jawa Barat hari Rabu 3 Juni 2026 siang. Apresiasi ini diberikan atas sejarah baru Persib Bandung yang meraih gelar juara Liga Indonesia 3 musim berturut-turut. Viral di media sosial, seorang perawat klinik gigi di Kota Tangerang menjadi korban penusukan oleh seorang pria yang sebelumnya datang sebagai pasien untuk menjalani pembersihan karang gigi. Akibat serangan tersebut, korban mengalami sejumlah luka serius di bagian tangan, punggung, dan perut. Dari keterangan keluarga pelaku, pelaku diketahui memiliki riwayat gangguan kejiwaan jenis skizofrenia. Penderita penyakit ini sering mengalami kesulitan dalam membedakan antara kenyataan dan hayalan. Namun hingga kini, pihak kepolisian masih menyelidiki lebih dalam terkait motif yang dilakukan oleh pelaku. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan
0: 101,5 Dahlia FM.
1: Wargi lagi dengerin Mandi Madu Dahlia.
3: Request langgam langsung goyang.

aku tak berarti bagimu nya buat Apple, The Chow, buat Teh Yati, Kang Deddy, Cicalengka, Iso, Ismet, Jejat Pasko, Uya Gatsu, Omilila, Ratu Onde, Ernika Tapang, gocinnya buat Kanya aja. Ada yang request Lengga Melawas milik Bunda Rita. Iming-iming Wargi Dahlia, jangan pernah percaya ya kalau kenalan sama seseorang hanya iming-iming aja, kasih harapan yang palsu sesuatu. Makanya jangan terlalu berharap sama seseorang yang belum pasti rasa nyaman dan sayangnya buat kita. Au, berengah goyang.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Pengawal, segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
2: Siap, Ratu.
1: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
2: Siap, Ratu.
1: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
2: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
3: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-700-0493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
4: Hadir dan menetap di sekitar Anda. Klinik pengobatan alternatif Chang Chiang TCM insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
5: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
6: Abdi teh, Ibu Titi Darlia.
7: Keluhan panyawat naon wae, Bu?
6: Panyawat nate lambung, kebas-kebas, nye tangan, kiri kanan, sarang lutut, sesah bade gogo teh gitu.
7: Ibu ieu panyawat tos lami?
6: 10 tahunan.
7: Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
6: Nganggo Alpha Propolis. Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan saoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu damang. Atos ieu we ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
7: Ibu ayeuna teh sae sabaraha botol?
6: 2 majang kadua ayeuna teh. Botol kahiji oge alhamdulillah tos ya ada asin tep oge sadinten teh 3 kali genep tetes ka wargi-wargi sadaya bilih ngalami anu panyawat saperti sim kuring kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis.
5: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: hadir malam hari ini. Buat Mas Gunawan, Bunda Onde, semua Orgi Dahlia, Gocin buat Teh Andri aja. Amin, terima kasih doanya ya. Teh Yati juga di Morotresno, terima kasih, tungguin nanti kerinduannya ya. Kita goyang dulu. Aduh, yang telepon lewat WA ini tabrakan semua Orgi Dahlia. Halo, Mandi Madu Dahlia, selamat malam.
1: Mandi Madu, mantap di hati musiknya dangdut. Aku goyang.
0: Digoyang sayang.

0: Baik, Umi Lila, belum tidur ternyata Umi ya, udah jam segini masih seger ya.
1: Dari tadi nungguin
0: Umi, aku gak bisa-bisa. Asik, tapi alhamdulillah bisa masuk ya. Mau digoyang buat siapa Umi?

0: Lukman Baros. Lukman ya?
1: Lalu itu teh kenapa? Yang udah
0: boleh. Gocinya buat siapa, Umi?

sakit itu kadang suka bikin kita bad mood ya warga Delia ya, tapi gak apa-apa deh. Banyak yang bilang sakit adalah penggugur dosa. Mudah-mudahan aja warga Delia tetap semangat untuk sembuh ya. Buat yang lagi sakit.

0: dinten tabu tilu dugikeun tabu 4 Januari. Omatnya Janari cuma di radio kesayangan kita semua, Radio Dahlia FM Bandung.
1: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Ibu Nasriya.
3: Gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Lambung darah tinggi, mah. Setahun mah. Karosna teh ieu mepeg, kulo angen teh sirah. Ari wengi teras tiasa sare.
3: Ibu ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis. Alhamdulillah ieu mah. Sarampang.
3: Ibu teh tos sep sabaraha botol?
2: Tos tilu. Ka para ibu-ibu, para bapak-bapak, upami gaduh panyawat, insyaallah. Abdi gaya harampang.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
4: Hadir dan menetap di sekitar Anda, Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti

sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Jiang TJM. Solusi tepat tumpas penyakit sampai tuntas.

Mama Ika ya. Mudah-mudahan bisa menemani suasana istirahat malam hari ini. Aris sama Andi di Martabak OVO Ciwasra Margayut malam ya. Seblak Tenur juga di Cigondewa saat malam. Buat teman-teman security nih yang lagi pada jaga malam di manapun berada, saat malam semuanya pokoknya mah harus semangat ya. Terutama buat yang ada di TKI 2 kata ini lagi pada jaga ya. Teman-teman security di Jalan Rio juga. Buat teman-teman yang lagi ada di pasar, yang ada di Andir Ciroyom, selamat malam, sok atuh wilujeng dah dasarnya. Mudah-mudahan weh malam ini terrezekinya wargi Dahlia ya. Ada yang terluka malam hari ini setelah dianati wargi Dahlia. Sakit tapi gak berdarah. Aduh perih. Lukaku langgam lawas miliknya Evita Malap.

0: setelah mandi madu Dahlia, akan ada begadang. Siap begadang malam ini? Prungan!
1: Wargi Dahlia, sayang sekali kebersamaan mandi madu bareng Andri harus berakhir malam hari ini ya. Insya Allah besok ketemu lagi mulai jam 10 sampai jam 12 malamnya. Tapi jangan kemana-mana buat wargi yang masih pengen dengerin langgam-langgam favoritnya dan belum dipuihkan di mandi madu. Aduh, hampura ya, maafkan aku buat yang langgam yang gak sempat diputerin ya. Jangan bendu, jangan pundung, okay? Abis ini ada Jaya Pucung yang bakal temenin wargi sampai jam 3 pagi nanti di acaranya Begadang Dahlia ya. Jadi buat yang belum keputerin langgamnya, sekali lagi mohon maaf banget ya. Teyati, aduh maafkan aku ya. Langgamnya gak sempat diputerin ya. Buat yang minta langgam jangan pura-pura juga. Mungkin nanti di Jaya Pucung ya, di JP Wargi Dahlia bakal temenin wargi di acara Begadang. Besok ketemu lagi ya sama Andri bareng mandi madu jam 10 sampai jam 12 malamnya. Makasih semuanya. Selamat istirahat, selamat menikmati acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng Radio, Panteng Dahlia,

0: nih.
1: Kenapa tuh AA nggak bisa tidur? Ya udah, kita begadang yuk, A.
0: Begadang di mana?
1: Ya di Dahlia tuh, A. Dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Sok geras setel radiona.
2: Bener banget tuh. Daripada wargi malamnya bingung mau ngapain, pantengin aja begadang. Dijamin malamnya wargi pasti asik. Begadang, panteng radio, panteng Dahlia.
3: 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Selamat pagi wargi Dahlia bareng AJP Nukasep Torok Berem di Begadang Dahlianya. Dari jam 12 sampai jam 3 pagi di 0811-222-1015. Semakin asik, semakin juara. Prung ah, go go go, goyang.

dansei. Alagana, alagana, alagana. Kenapa dari hari sekarang teh hari Rabu, kenapa ada AJP 4 Juni 2026? Iya, karena teteh Rantinya lagi sakit, kita doakan semoga cepat sembuh ya, biar bisa kembali beraktivitas ya. Buat wargi Dahlia, kita goyang lagi di 08 11 22 0015. Hadir katanya JP, Teh Anu apa kabar? Waalaikumsalam di Cikalong Hilir hadir ya. Rela demi cinta, cenah JP gocinya buat JP aja. Dan juga digoyangnya buat Ibu Enjo, Danu, YRB, dan abah Iwan aja ya. JP sehat selalu, sukses terus, seur jobna amin. Terima kasih Teh Anu, Ciao, Karapitan juga hadir. Gocinya buat si Mister Alagenah aja. Hendy apa kabar Hendy? Koyong mengejar badai cenah JP ya. Buat digoyang nanti kopi paste wey. Manu kamari kewai tos wey senasak itu aja pe abiman wapalna cacan kagugo deh hampuranya. Aduh gusti itu kalah kasih serian iya Nendi. 73.087.11.710 nya nanti akan digoyang sama AJP ya. Mister Mas Blatok nanti, tenang Mister Mas Blatok. Meniru usu Mister Mas Blatok, merennya. Ada Mama Ami juga hadir, terima kasih. Ciao juga udah digoyang. Ciwan yang ada di Sadang Sayati hadir AJP, selamat pagi. Pengen langgamnya kan, apa? Langgamnya kandungan dari Bang Haji Roma Irama buat Abah Iwan, Moja, Arnold, Mas Tanto, Umilila, buat Isar, Isyur, gocirnya buat JP sehat selalu ya. Jajat Paskonya juga hadir, pengen begadang dua aja buat Wargi Dahlia. Ada Wildan Cibadoyut juga hadir, pengen hanya dia, gocirnya buat JP dan juga cewek yang 6 huruf katanya. Siapa itu 6 huruf? Pandang cahaya pengen terlalu mencintaimu cena JP. Seperti biasa langgam favorit cena Wargi Dahlia di begadang gocinya buat JP aja ya. Ada kicau mania dulu buat Wargi Dahlia biar semangat kerjanya ya. Buat para security semangat. Terus juga yang lagi kerja malam yang ada di pasar-pasar, pasar Andir, pasar Ciroyom ya. Pasar Caringin, pasar Atas, pasar Cimahi, pasar Rancaekek digoyang sama Jaya Pucung. Oke, kita goyang dulu di kicau mania. Prung, goyang.

0: lanjut goyang wargi, sareng langgam-langgam Sunda anu bakal bikin wargi Dahlia anu aya di pasar, di konveksi, di pom bensin, para driver anu di jalan, security, pokoknya mah anggu wargi sadaya. Tetap semangat walau mata sudah ngantuk berat, tong hilang pantung gunggal dinten, tabu tilu dugikan tabu obat janari, obatnya janari cuma di radio kesayangan kita semua, Radio Dahlia FM Bandung.
1: Wasik di Begadang Dahlia.

0: Gak iya ngeser, ngeser tuh. Diadu weh iya Mas Blato ke jeng saha, ke jeng Doni Rijal ya. 73.287.11.710 nya wargi dari ada siapa yang beruntung di pertama. Season pertama, yang pertama adalah halo Begadang Dahlia.
1: Halo, aduh, berkata.
0: Aduh, Mas Kamana Blato.
1: Kegorokan wae geus lewat.
0: Oh, atuh dah tadi suguhan kadinya oge. Tadi suguhan kadinya oge.
1: Tidak apa pindah ke lain hati ya mau.
0: Eh, bisinya dirimu ya pindah ke lain hati ya.
1: Mau ya mah.
0: Aya si Arnold didinya.
1: Aya ya mah biasa we si siluman.
0: Alah siluman enggak tuh nya. Gusti disebut siluman.
1: Kan itu ayah si siluman.
0: Sarua jeung didinya, sarua. Sehat Mas Blato, kumaha jualannya?
1: Sehat, tergas, terkinas, semangat terus.
0: Jualannya kumaha tah? Aman.
1: Alhamdulillah we selalu rame.
0: Selalu rame di situ mah ya, alhamdulillah ya. Iya,
1: biasa we doanya para wargi Dahlia.
0: Benarnya. Oke. Ih, ni resep Mas Blatok mahnya jamnya
1: dong.
0: Jam hiji.
1: Kenal semua warga Dahlia yuk.
0: Kita gogo dulu bisa ente.
1: Boleh dong.

0: Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh. Ayah kena itu sabungkus.
1: Ayam si ayah kat itu tewan tuh. Gaskun cina.
0: Kayak langgam naon cina iya teh.
1: Arjun.
0: Arjun mah jam kedua baik.
1: Iya, sa, yang penting mah di play.
0: Digoyangnya buat siapa?
1: Digoyangnya buat semuanya, wali. Dikumpul salam kenal dari Mas Bratok.
0: Oh, tiga. Aduh, aduh, aduh, gocin.
1: Rezekinya buat siapa? Semangat terus, banyak job, saya selalu berkah rezekinya.
0: Amin atuh nun, panteng radio.
1: Panteng radio,
0: panteng
1: anak enak, bruk ah, go go go go ya.
0: Waduh, adekah hiji teh sok semangatnya warga Dalianya. Sok di belakangnya Mas Blatok nih warga Dalia ada siapa lagi ya? 73.287.11.710 nya wargi Dalia. Ih, kangen sama AJP. Ih, baru juga sehari ah. Pak Jajat, langgam apa tadi tuh Mang Jajat ah, yang begadang dua, cenanya AJP. Selamat pagi Mang Iwan, Warkop Astar. Astar itu apa? Astana Anyar merenya. Selalu hadir cenah AJP buat Pak Tatang, Topi, buat Acil, Yusuf, dan juga yang lagi pada ngopi cenah. Ih, mana hayang ngopi, jadi mah taya kopi. Buat kru Radio Dalia sukses terus katanya amin. Hai Catbon, apa kabar? Luka hati, luka diri digoyangnya buat Abah Iwan. Terus juga buat Bunda Imut, Lukman Pasir Baro, Sherman dan juga warga Dalia. Gocin buat kru Radio Dalia dan juga AJP aja ya. Di belakangnya lagi ada siapa nih warga Dalia? Halo Begadang Dalia. Ah benar ya, mak kudu dikirim. Bener, iya mah kudu dikirim dua nana arah rasup eta kadi atuh Gusti. Jiga rata sasajena iya mah alus, sasajena alus iya mah. Bisa lain bisa kieu bisa bisa sahate iya mah euy. Digogo asih.

0: siapa?
1: Di goyangnya buat AJP Sipayu, Cacau Benda Kisit Benda Kiyokna. Remas Plato, Kacau Ortega, Samena, Kenin Jamil, Mofi Dede, Mama Ape, Bayu Aldona, Tenado, Tei Caribu, Nanu Iman, Tei Ratna, Gita Garu, Tei Rin, Tei Ren, Tei Alu, Mama Aji, Muna Imut, Muna Ika.
0: Kelak ya hanya dia tuh nalau banyak.
1: Mama Ika, nanya.
0: Kelak Super Emma.
1: Super Emma deh.
0: Super Emma ya?
1: Iya,
0: ada dia, ya, yeah. Hey, lain hanya dia, ada dia, ada dia, sok ngaliwel kenangan aku tehnya, gusti digoyang buat siapa lagi ya?
1: Terus kayak Kang Dersi Peng, Kang Suel Herman, Kang Cita Tena, Kang Suhana, Kang Tatang Suel Herman, Mang Nana Syabudi, Agus Tono BRT, dari Pasukan Ini Gotik, Madun, Makabut Ungu, Paria Tokyo, Decau, Sli Panjang, Nenek Putri. Umi Lila, Gocin. Gocin emang kayak AJPW dan buat cewek Namuru.
0: Satu Namuru temeninnya, mana sok loba di iya ah.
1: Nah,
0: hatu non panteng radio.
1: Tapi ya enak-enak langgan gedalia, gue ya.

0: JP merenang gitu. Dani Rijal. Dani Rijal dicariin aja JP hadir katanya ya. Yang baik hati dan ganteng cenah JP teh ya. Pengen madu tiga cenah gocinnya buat yang lagi pada kerja malam cenahnya Hanupis Ajaya Pucung sami-sami. Mama Ami apa kabar Mama? Kirain teh Ranti. Cenah untung teu ngetik dengerin dulu. Benar. Harus gitu ya. Tangamnya jangan lupa puterin ya, aku selalu setia sampai subuh nungguin cenah. Pengen ropang gocinnya buat JP dan juga Ranti semoga cepat sembuh ya. Makin sukses dari Mama Ami di Ciberem. Tangamnya pengen apa Mama Ami ini teh? Halo, Begadang Dahlia.
1: Begadang Dahlia.
0: Asik atuh.
1: Goyang. Rung ah goyang.
0: Asik sama Doni ya tehnya.
1: Ya.
0: Kumaha Doni, sehat Doni.
1: Alhamdulillah, ai acara AGPT ini susah bingit.
0: Masa? Ah,
1: asli.
0: Karena kayak ayona di dunia mana.
1: Dari kemarin.
0: Nah, kemarin mah eueuh dah libur.
1: Minggu kemarin.
0: Oh, minggu kemarin. Ya, orang cariin kumaha sarehat.
1: Alhamdulillah sehat selalu.
0: Alhamdulillahnya menitos lami abi ge teu kacaringin eta ka pasar.
1: Abi mah belakangna
0: di belakang pasar.
1: Ya, rumah main atau kesini?
0: Kalau deket iya nya gedung PGRI-nya eta teh nya.
1: Belakang
0: gedung PGRI.
1: Ya.
0: Ini AJP sok MC dirinya mun wedding eta teh.
1: Tapi taraka Yohan wae nya taraka wenehan wae.
0: Taraka wenehan. Kan dirinya tara datang merenannya.
1: Oh, beren datang, rada telat, beren.
0: Entong-tong datang, dirinya ngabeakeun sangu, nu hajar.

0: Lain jangan begadang, begadang. Ayo begadang. Oh, begadang, begadang. Si eta mah kalah ka ulah begadang, kumaha ngajakan batur teh? Kudu diajakan. Begadang, ayo begadang gitu.
1: Biasa atuh AGP gugup.
0: Nya teu nanaon ari gugup ngan ulah nervous di dinya teh.
1: Begadang ayo begadang gitu.
0: Begadang ayo begadang gitu. Aku senang hafal dukna lapon ya. Sok jadi andai digogo asik.

0: Langgam loyong naon tadi teh?
1: Biasa ieu di madu.
0: Madu tiga. Madu di tangan kananmu. Madu. Madu tiga kan?
1: Ya.
0: Nu kumaha?
1: Itu yang
0: cik, kumaha cik?
1: Ku punya istri dua, aduh gitu teh.
0: Oh, hayang gitu, doa eta mah atuh ieu.
1: Oh, begitu gitu.
0: Judulna teh tetere doa.
1: Doa.
0: Doa eta teh.
1: Oh, gitu. Iyalah seperti itu atuh.
0: Digoyang buat siapa madu tiganya? Goyangnya
1: sih karena yang lagi kerja buat Abah Didin, buat Haji Munir, buat Pak Ujang, buat Udin.
0: Yeah.
1: Yang barusan ya itu siapa jantung barusan teh?

0: Sanes Arnold.
1: Oh, Arnold.
0: Teh Cukil.
1: Oh, Teh Cukil.
0: Nah, jadi teh.
1: Ya, buat
0: umat. Kayak gitu, daripada Pade Rimbon, juga Nenek Putri menilila.
1: Ya, begitu. Pokoknya gocinnya buat AGP aja ya. Gocin. Semoga
0: sukses
1: selalu.
0: Nuhun, amin. Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, prung, ah, gogok,
0: goyang. Goyang, tak, gitu. Mending oke, gitu, weh lah, temen Pade Rimbon, Pade Rimbon. Anu ngadangukan, weh, ayana sahatu juga boleh ya, katapangnya. Da umi yuna mah, weh, tengah dangukan. Bawa-bawa umi yuna mah. Ada Ibu Cendani tuh di Cemahi ayah. Ada Derry di Kiara Condong. Cica Das Kiara Condong. Cas dulu dong. Selanjutnya Ayu Ting Ting alamat palsu. Cena AJP. Tuh iya weh Nuara Raya di Begadang. Weh mah bobo berarti. Astriani hadir dua jari aja. Goyang dua jari. Anu kasep teorok bareng. Gocinnya mau buat suami yang baru pulang kerja. Bere kopi, bere cai, bere mamen. Jadi nyata. Hari baru kerja, baru pulang mana? Biar disayang sama suami. Tah Astriani yang ada di kawasan Majalah. Nya mending tong pake pari rimbon lah. Macam-macam. Panjang kali lebar, lebar kali tinggi. Ayo nama. Prung ah, go go go. Goyang.

0: sareng langgam-langgam Sunda anu bakal bikin wargi Dahlia anu aya di pasar, di konveksi, di pom bensin, para driver anu di jalan, security, pokoknya mah kanggo wargi sadaya. Tetap semangat walau mata sudah ngantuk berat, tong hilang pantung goyang parayangan di Dahlia. Unggal dinten tabu tilu dugikeun tabu opat Janari. Omatnya Janari cuma di radio kesayangan kita semua, Radio Dahlia FM Bandung.
1: Wasik di Begadang Dahlia, pasti bareng AJP nu kasepti orok beureum.

0: Semakin asik, semakin juara. Digoyang kembali bar kita lihat di 0811-222-1015 ya. Halo, Begadang Dahlia.
1: Asik atuh.
0: Rung ah,
1: goyang.
0: Goyang, si nenek langsung nelpon ya Maya. Gusti. Panas celi, mana si nenek biar dia omongkan, tak?
1: Mohon lah, nih, itu, nyak menik. Menyidak aku kumah itu di kajikan tu ya itu kumah kayak sahade gini kan
0: ah betul mual wanian kan nenek mah mual tenang we nenek
1: aku pun maafunungan nenek malah
0: ulah atuh dah kan ieu mah incu nenek ajep anu kasep teh orok beureum
1: ganteng banyak rezekinya banyak jodohnya sehat selalu
0: amin tuh digogo sana asik

0: Oh, sérieux. Astriani kayak si Astriani masalah kayak pasti si nenek bakal murudul senang gitu gara nenek. Wah, Astriani tenang wenya. Neneknya
1: mohon.
0: Tuh mohon. Cik si nenek tenang. Wah, ayo nama mohon buruh. Si nenek mah ngabsen anu nuju ngadarang nguken. Pokoknya mah akhirnya si nenek mau muka paririmon. Mual akhirnya mah nu diapal we. Nu diinget ku si neneknya. Nek. Neneknya. Hah? Apa? Apal we nama nenek cik. Simpen aja nama. Simpen eta tilu non tilu paragraf simpen heula. Sok aya nama nenek anu hafal, anu sering nalapon, anu sering WA ka AJP gitu. Naon hayang langgam naon cenah nenek tadi bejaan ku Kang Yus? Langgamna naon
1: cenah? Langgamna eta we atuh Cici Paramida we lah.
0: Cici Paramida bawalah diriku. Kain.
1: Bukan. RT 5.
0: Oh, eta.
1: RW 3.
0: Oh, itu Cici Paramida.
1: Oh,
0: eh sugan teh Cici Prambanan, bukan ya? Sugan Cici Paramida mana? Iya dah. Bulan Merindu, nenek.
1: Mangga aku mah AJPW dari monitor sok tara di setel buru-buru.
0: Angke we biar nenek ngadangukeun pika jam 3 cek abi teh meh.
1: Tadi mah sok ngadangukeun wae. Anak sayang mah pertama teh di ku AJP di absen dah. Bade nelpon teh hayang ka hiji hayang ngabes di absen atuh tiasa ngawean.
0: Iya.
1: Ngadangukeun wae tinggal bitan mungkin
0: mereka selesai. Lamun nenek langgam dah hayang langsung diputar berarti ini apa begadang lapar mau sok enak gocen hungkul berarti. Sok.
1: Jangan.
0: Tuh cek teh Elis oke abi ngadangukeun nenek cenah tuh. Tatang kastanyo ranca ekek tuh ngadarangukeun tuh. Mama Ika, ku abi we nama nenek. Nenek lu ngadangukeun abi lu ngagogo soknya panjang.
1: Marul kan.
0: Sok digoyang nek, sok nek digoyang nek purudolkeun nek. Sok nek. Sok nenek buru.
1: Digoyangna ku AJP kasih cara keliling. Banyak hidupnya sehat selalu.
0: Amin. Terus
1: umililah masuk. Nenek. Elis peta. Bunda Yance Teh Andin, Mama Maji Eha.
0: Sok simpan pare rimbola nek.
1: Ini mah arul. Isar ibu nanadot nenek jebret juglong teh lipa darang teh Santi Kopo. Teh Nopa teh Memes teh Ila, Mama Yoda. Mah Haji di Antimor terus Pak Haji di Masa ada Nu Genta Rukib Iwan Cicalengka Ion Fatitan Nanas Tia Budi di Citeng Lukman terus Irin Sumur Teh Kopi Onina terus Teh Balon Andi Cimoy di Cicalengka Abah Iwan Mujarela Mas Tanto Jajang Galak Adi Cilenyi apa Teh Erni Katapang Teh Tiwide Sebonyere Desi Ratu Duduk Emang Teh
0: Andi Bugas
1: Nending Mas Ismet Saldudul Kibar Bendera Kusnong Ayah Sugi Pak Supian Bu Aspar Bu Aing Teh Gita Teh Gina Yenri Teh Si Majalebun Teh Nisos Teh Kang Wak Ulah Iting Mah Kocin Kang Wak JP lah.
0: Ya tuh jadi we rada pudung Astriani mau tong ngomong borong-borong. Tuh Mama Arul terima kasih ya Mama Arul cenah tuh nenek nuhun tuh cek kuliah katapang nuhun cenah tuh. Nendi Cimini udah tadi udah digoyang Nendi cenah tuh. Ya atos neneknya nuhun nenek. Sehat-sehat neneknya.
1: Mangga.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia. Enak-enak legamnya. Dahlia pung go goyang. Punten nu teu goyang keunya.
0: Au. Begadang lapar warga Dahlia 73.000 dan 87.11.710.

0: motor warga Italia 7328 11 10 10. Nya halo.
1: Halo.
0: Begadang lapar.
1: Langsung motor.
0: Waduh, sehat, Bah?
2: Alhamdulillah, kumaha sambolina?
0: Nuju rame, alhamdulillah nuju rame ieu, Bah.
2: Alhamdulillah nuju rame.
0: Nuju ieu ge cuan ki.
2: Tadi atos sa?
0: Ha, atos berarti kedah rada-rada ieu mah deun nya.
2: Tadi tabu 11.
0: Oh, tabu 11-an. Mohon atuh cing. Cing lalancar sadayana, Abah. Mun eta kumaha bos? Bos Aris nuju naon cenah?
2: Nuju nyanyo pulpen.
0: Nuju kekenyo.
2: Nuju nemeten, nuju ngagaris
0: ah. Oh, sugata nuju nyonyo-o, cenah nyonyo-o naon
2: cenah. Nyo HP, nyo pulpen, nyo naon
0: ya. Oh iya, ternya nyonyo-o botol, ente.
2: Tara eta.
0: Langgam eta mah nya. Aya abah yang langgam naon?
2: Hoyong baca.
0: Hah?
2: Baca.
0: Baca di Bang Haji.
2: Mohon bagi.
0: Oh, mohon atuh. Ari apa?
2: Ya, wasari saya nolol ya.
0: So, digogoh heulanya. Naon nolol?
2: Iya, wasari saya ya nuju
0: survei. Eh, Ari Sugante nu nolol teh naonna? Sehat, Bos Aris.
3: AJP sehat, AJP.
0: Sehat, Bos Aris. Sehat.
3: Abi mah.
0: Hah?
3: Amang ka dieu, Ira, amang deui ka dieu.
0: Ayo na ka dinya.
3: Tabu seberaha?
0: Tabu tilu atuh.
3: Puluh, siap, kesok di atas lah.
0: Ini zona senal abi palit nomor 42, Bos Aris.
3: Aman.
0: Ya, aman kan gantos sandinya duanya.
3: Iya.
0: Ya, maksudnya
2: kayak dua
0: teh kenca jeung katuhu gitu maksudnya.
3: Ya, gitu,
0: pasangnya. Digogoh lah, Bos Aris, digogoh as.

0: kela. Nah hanya Mbak Iwan itu suantara menurut saya jadinya kapungkurna teh artis barennya Mbak Iwan.
1: Ah namanya terang.
0: Iya abis mana namanya terang suantara teh menurut saya abah teh.
1: Oh nah ya teh burunan teh cap aris.
0: Oh gitu. Patesan kayak menurut jika namun abis kadinya teh ditambahan ke gemol barennya.
1: Gitu.
0: Abah.
1: Ya.
0: Tanggapnya teh baca.
1: Mohon baca.
0: Oh baca naon.
1: Baca naon ya bebas.
0: Abah cing sehatnya.
1: Ya amin doa sami ya.
0: Cing lancar rezekina buat amin, abah amin. Ya. Sok abah gocin buat siapa abah?
1: Gocin nama kong aja PW-nya begitu sehat amin rezekina kita kong bos Aris. Cing lanjer rezekina kami orderana.
0: Amin. Atuh nuhun begadang lapar.
1: Lagam langsung puter.

0: menunggu yang sih kasih sudah masuk interval kedua nih Wargi Dahlia ya. Interval kedua Wargi Dahlia masih bareng AJP Nuka Septoro Kuerum di Begadang Dahlianya sampai jam 3 pagi 4 Juni 2026. Digoyang kembali udah pada masuk 0811-222-1015. Mama Haji apa kabar? Mama Haji yang ada di Taman Cileunyi hadir. Ekel Tita Sugiarto aja. Buat Bunda Imut, Mama Ika, Kang Suherman, Kang Hasan, terus juga Mbak Iwan. Dikumin aja gocin buat AJP aja yang ganteng ya. Langsung sena AJP, tah sena tinggal canak. Au, terima kasih Bos Aris. Hatur nuhun, tuh udah disiapin, mesti palastikan, mesti keresekan. Sarwa iya manu kamari, iya manu pokok namanya. 73.087.311.710-nya digoyang kembali. Mau telepon nih Wargi Dahlia ya, ada siapa nih? Halo, Begadang Dahlia.
1: Goyang
0: Umi cantik. Iya. Oke, kita gogo dulu biar semangat Umi ya. Oke.

0: udah datang mas platoknya?
1: Belum.
0: Katanya mau ngirimin nasi.
1: Kata siapa?
0: Hari tadi?
1: Ah, dari kemarin juga PHP.
0: Jadi, kenapa si Black Coffee Rick dikirimin?
1: Mudah-mudahan.
0: Ini lagi OTW meureun.
1: Oh gitu. Menitauan hebatnya Umi ya, mudah-mudahan enggak. Soalnya
0: hari Ate kan tadi ayang ngomong sama Mas Blatok.
1: Iya, mudah-mudahan kalau Mas Blatoknya mah ya. Kalau kemarin-kemarin makan si Arnold yang ngomong jadi wente cenah meureunna.
0: Seperti itu,
1: seperti itu gitu. Ya. Ya ah enggak mau diarep-arep ah bisi PHP.
0: Oh, mudah-mudahan lagi OTW. Ah, kenapa sih ada di Jawa? Kayak uang muka ngomong AAT.
1: Apa uang muka?
0: Bukan AJP, tapi DP.
1: Oh, Dewi Persik dong.
0: Tadi kedengerannya
1: teh
0: gitu
1: waktu. Ini ada Bos Aris katanya pengen digoyang sama Umi.
0: Aris, sehat-sehat sehat, terus usahanya yang lancar, jobnya melambung ya.
1: Amin.
0: Banyak orderannya.
1: Banyak orderannya. Abah iya. Terus buat siapa lagi?
0: Lalu buat Nenek Putri, dadah Nenek.
1: Nenek, iya. Terus?
0: Nenek, kalau aku ya, kalau ngegogote yang ngegogok ke aku aja. Jadi kalau yang digogok ke aku nggak balik sehai mah. Pewe ku aku terhentu di Gogodori
1: ke Nwae. Ke Nwae. Terus salam cina Doni Rizal tuh cina Umi cantik.
0: Ya kan tadi kedengaran teh. Nah Gogo aku kayaknya
1: sudah. Iya dong tuh Bunda Fatin juga hadir Umi cina tuh.
0: Bunda Fatin hadir nusun Adoni juga kerjanya hati-hati. Mas Tonto juga kerjanya hati-hati.
1: Terus
0: Teh Ipan, Nenek Ipan, Teh Andir, Teh Jano, Teh Uni. Itu Teh Wajah Liakat Papang, Teh Reni. Teh Reni ya yang
1: iya. Iya, Erni.
0: Teh Erni salah Teh Erni udah kenceng salah. Teh Erni, Teh Rini atas pangkasanya. Lalu itu Teh Teh Nangis sama suaminya. Teh Ilah, Teh Nova. Apa lagi ya? Oh itu si Apple-nya Reka Manawaya Apple. Lalu tadi Teh si Kamal sama Chef. Ya apa tadi Teh? Gue lupa lagi aku Chef Naon itu Teh.
1: Terus?
0: Apa lagi ya? Oh Kang Genta, Kang Deddy, Rosi, Mang Nanang, Setia Budi, Pak Haji Jerman, Teh Kokom. Lalu Tenisi Kajang, itu Atep Kamaludin, tukang gogot terus.
1: Gocin?
0: Gocinnya buat A.A. yang ganteng, sehat-sehat, ih asik, banyak hadiahnya.
1: Siap.
0: Nasi goreng sama.
1: Masa? Enggak.
0: Tendal ya.
1: Nggak mau diharap-harap, kalau senal mah udah ada ini fotonya tuh tinggal ambil iya. Katanya gitu.
0: Pokoknya Cep Arisnya yang sukses makin banyak ilmu.
1: Amin, atau nungun, panteng radio.
0: Panteng dari anak nang lamnya, gue goyang.
1: Goyang, terima kasih Umi. Di belakangnya Umi ada siapa lagi? Halo, Begadang Dahlia. Halo, Begadang Dahlia. Asik atuh perung ah.
2: Goyang.
1: Sama siapa di mana ini?
2: Sama Jajat Pasko.
1: Kang Jajat sehat Kang Jajat.
2: Alhamdulillah.
1: Nuju naon.
2: Anyang-anyangan. Jajat Asbalo.
1: Terus? Terus tanaunan deh.
2: Iya.
1: Oke, kita gogo dulu ya, Kang Jajat di gogo asyik.

0: Kanalnya pengen apa nih?
1: Begadang dua.
0: Hah?
1: Begadang dua.
0: Begadang dua, orang cari helanya. Orang cari hela, orang kokore helanya.
1: Siap.
0: Digoyangnya buat siapa?
1: AJP duluan ya. Hukum aja sama Umi Lila yang barusan ya. Bocino buat semua aja warga dari daerah sampai jet ya. Aja gitu aja.
0: Bocinnya?
1: Nah, buat semua aja warga dari.
0: Oh iya, itu non. Hanteng radio.
1: Hanteng radio dari. Anak-anak namanya ngaku-kuku ya.
0: Goyang. Aduh, terima kasih nih. WA-nya banyak banget warga dari dibacain sama AJP ya. Bunda Lisna, apa kabar Bunda? Lagi sibuk aja Bunda ya, lagi bikin onde-onde nih Bunda Lisna. Jadi gemes pasar Sadang-Serang juga di langgamnya kau hadir dalam mimpi AJP ya. Gocinnya buat suamiku aja, sena AJP, semoga laris manis. Ada Oya Rania di Cibaduyut juga hadir lagi pantengin. Nah, bengkel sendal bos gulam, hai Mang Oya. Nomor 42 Mang Oya. Tajamnya karang Mang Oya. Gocinnya buat AJP dan juga Eta Arnold sena AJP. Saat cewek enam huruf ge sarua jeung didinya juga nama. Tatang Salon Kastanyo juga di Ranca Eke keong racun. Lagi ini senanya. Hoyong di absen ku nenek cenah. Soke diasupkeun ka Pati Rimona nenek putri nya. Kang Tatang Salon Kastanyo. Peli pada larang juga di langgamnya Bukit Cinta, Bukit Berbunga. Buat Kang JP, Teati dan seluruhnya nanti telepon ya. Pokoknya ditunggu Teli teleponnya ya. Mama Arul atuh nuhun masih pantengin tungah. Goya.

Pratong hilang, pantung goyang parayang tidak liat. Unggal dinten, tabu tilu dugikan tabu obat janari. Umatnya janari, cuma di radio kesayangan kita semua. Radio Dahlia FM Bandung.

0: pepe katanya ya. Langgamnya pengen anaknya wong kere katanya. Nanti dicari dulu ya. Ada Derry juga di Kiara Conong tadi alamat palsunya belum kegoyang sama AJP. Oh ini ya udah disiapin sama AJP ya. Alamat palsu dari Ayu Ting Ting ya wargi Dahlia ya. Digoyang kembali nih wargi Dahlia, siap-siap nanti bakal ada begadang lapar season kedua nih wargi Dahlia. Langgamnya langsung diputar sama AJP ya. AJP kenapa senatari nenek putri lagi sakit? Iya kayaknya mas suaranya rada bindeng begitu ya. Hadir juga Sina AJP ini dari Ati Sunarti yang ada di kawasan Batu Lawang Ciwidey. Langgamnya ingin memeluk AJP aja digoyang punya buat JP duluan dan juga buat wargi Dahlia gocin buat JP nukasep terok berem aja. Hai Suryadi, kuma kabarnya Suryadi, kemana wai Suryadi? Gocinnya buat wargi Dahlia aja ya, buat sama Neis, Mulia Katapan, Bu Haji Ani dan juga Bunda Rita Ratu Onde ya. AJP ada Kang Asep, Asep Balon, Ujang Balon, Begadang, ayo begadang, senang AJP di Radio Dahlia. Mulia Katapang juga masih panteng atau nungun ya. Mama Ika, apa kabar Mama Ika? Mama Ika Cinta Asi juga hadir selalu digoyang buat TLI, Bunda Imu, TI Mas Majalaya, Abah Iwan, Kang Suhana, Pak Endang, Pak Eden, Mulia, ya Bu Ani, Kang Ius, Ani Ius, Teh Erni, Katapang, Bunda Dina, Ratu Glowing, semuanya aja. Ngantosan sampai jam 3 badai sahur, senang AJP aku mah ya. 73.287.11.710 nya, halo. Begadang Dahlia.
1: Begadang Dahlia, asik atuh, go go go. Dahlia, go go go.

0: Surabaya.
1: Sama siapa di mana?
0: Dengan Ion.
1: Kang Ion, sehat Kang Ion?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Ini lagi streaming Kang Ion?
0: Iya, lagi streaming.
1: Oke, okay, masih di Jawa Timur ya?
0: Iya.
1: Jawa Timur ya?
0: Hah? Sinilah.
1: Jauh ah, jauh.
0: Enggak lah, cuman di sebelah timur situ.
1: Kita gogo dulu ya. Mas Ion di gogo asik.

0: Langgamnya pengen apa, Mas Ion?
1: Bukan tak mampu.
0: Apa?
1: Bukan tak mampu.
0: Bukan tak mampu. Digoyang buat siapa Mirnawatinya?
1: Ya, buat Umi Lila tadi yang udah masuk. Makasih segalanya. Nenek Putri, semoga cepat sembuh kalau lagi sakit. Kang Yus, terus Pak Wawan ya, Pak Wawan Ngampra, terus Teh Heli, silahkan masuk Teh, kalau mau masuk gak usah sukan-sukan. Terus apa lagi ya, ya pokoknya salam kenal aja yang udah masuk di Begadang Dahlianya.
0: Gajinya buat AJP aja.
1: Mm-hmm. Oh iya, itu semoga jobnya selalu langgeng. Aku suka tuh lihat job-jobnya AJP tuh di ini. Mantap-mantap ya.
0: Di mana?
1: Oh, di dalam banyak tuh.
0: Di mana? Nonton di mana? TikTok, Instagram gitu, Facebook.
1: Iya, bisa di mana-mana ada kok.
0: Masa sih?
1: Mau nanya
0: apa?
1: Itu karaoke itu enggak ada yang anu ya via teleponnya?
0: Harusnya ada sih, kalau misalkan banyak di sininya kayaknya enggak bisa kalau banyak ya.
1: Oh,
0: kalau datangnya gitu. Banyak ke radionya pasti enggak kebagian. Oh. Tapi kalau yang cuma datangnya sedikit, nah bisa lewat on air kalau enggak salah dulu begitu ya.
1: Oh begitu. Habisnya ini aku tuh dengerin loh dari Tatar Sunda itu dengerin karaoke dengerin pop Indonesia dengerin sampai subuh.
0: Ya udah kalau gitu pindah ke sini jadi ketemu sama AJP gitu.
1: Insya Allah. Insya Allah. Iya. Dia akan. Ya udah.

0: tangannya Dahlia
1: goyang. Terima kasih loh Mas Ion dari Jawa Timur ini nelpon aku ya. Aduh, ini kakaknya Suryadi ada di sini. Kakak Suryadi ya. Aduh, ada kakak Suryadi baru datang. Hey, Bunda Pati, apa kabar Bunda yang ada di Pasar Gede Bagi? Semangat senang dari buat Nina Jamur ya. Selamat datang dan juga terima kasih Muhammad Kesatria Isaika kemana aja. Absen aja, JP semangat on airnya Kicau Mania tadi udah ya. Udah digoyang tadi di awal. Ada orang Cibaduyut, Wildan juga ya. Ini Atunun, Wildan Cibaduyut. Oh, ayo nama jadi Wildan. Oh, aku baru tahu, baru nge. Aku baru nge ternyata namanya jadi Wildan Cibaduyut. Memaru, apa kabar Memaru? Sehat selalu, salawasna. Dilancarkan aja pe, segala rupina. Tambah sukses buat Cadayana, Wargi Dahlia, Cenang dan juga AJP. Hatunuhun, Nenek Putri tadi udah digoyang, sami-sami ya. Mama Ros, Siwale, Nadi, lagi panteng, langgamnya pengen, langgamnya bola. Bola. Bola. Namamu indah, nana bola. Bola. Bola. 73.087.11.710 di Begadang Lapar Langgam langsung putar.
2: Saatnya Begadang Lapar. Begadang Lapar. Begadang Langgam langsung putar.
1: Langgam langsung putar. Wargi Dahlia di season kedua ada siapa? Halo, Begadang Lapar.
3: Langsung putar.
1: Hai, sama siapa ini?
3: Ati.
1: Oh, Ati tadi mana?
3: Di mana, Cing?
1: Di mana ya, Teh Ati, Teh ya?
3: Di mana, Cing?
1: Daerah Ciwidey deh kayaknya.
3: Itu tahu.
1: Iya dong, kayaknya ada di daerah Batu Lawang gitu deh.
3: Iya.
1: Kok tahu ya?
3: Iya, kok tahu?
1: Ih, kok tahu? Karena aku selalu ngangenin. Dong. Kalau Teh Ati gak ada di Begadang, aku kesepian.
3: Masa?
1: Iya dong. Langgamnya pengen apa Teh Ati?
3: Ingin meluk aja, Pak.
1: Aku juga.

0: tangannya. Ih, terima kasih. Terima kasih Neng Ati Anu Gelis. Begadang lapar,
1: langgam.
2: Begadang lapar. Begadang langgam langsung pudar.

0: Hoyang wargi, sareng langgam-langgam Sunda, anu bakal bikin wargi Dahlia anu aya di pasar, di konveksi, di pom bensin, para driver anu di jalan, security, pokoknya mah kanggo wargi sadaya. Tetap semangat, walau mata sudah ngantuk berat, tong hilang, pantung goyang perayang ini Dahlia. Unggal dinten, tabu tilu dugikan tabu obat janari. Obatnya janari, cuma di radio kesayangan kita semua. Radio Dahlia FM Bandung. Dahlia.
1: Begadang Dahlia, di dia ya. Bareng Jaya Putih.

0: Gena digoyang kembali wargi Dahlia di 73.087.11.710 ya. Bareng sama penyiar kamemetnya wargi Dahlia yang mau telepon boleh banget. WhatsAppnya hatunun AJP udah digoyangin katanya tuh langgamnya ya. Terima kasih udah diputerin langgamnya sama-sama Teh Ati. Di belakangnya Teh Ati ada siapa lagi? Halo, Begadang Dahlia.
1: Begadang Dahlia, asik asuh, ulung ah, gogo, goyang.
0: Goyang, namun ini juga untuk semangat kieu ih.
1: Nyeten, ngejuti raos ya teh.
0: Nah, sakit naon, Mang Wawan.
1: Ya, nginten kamu dari diabetes ya teh.
0: Diabetes, nah. Kadia atuh tinu tuangan
1: daging
0: ya kamari seueur pisan meureun daging na Mang Wawan mah. Naon nu seueur keneh teh?
1: Iya, daging sapi.
0: Daging iya. Oh daging sapi seueur keneh.
1: Aya keneh sakateol deui.
0: Oh iya tuh aya Arnold cenah kadinya ayeuna Arnold. Orang-orang ieu orang canah ku Arnold.
1: Mohon ieu aya keneh ieu.
0: Heeh.
1: Ieu.
0: Di naon digoreng?
1: Sanes, ina bete di rendang.
0: Oh di rendang. Atuh raosnya di rendang mahnya.
1: Iya, masak-masak sendiri kayak gitu.
0: Iya, rendang Sunda gitunya. Siap digogo dulu atuh ya.
1: Iya, siap.
0: Mang Wawan, ngamprah digogo.

0: Langgam noyong naon ieu?
1: Langgam hoyong apa ingin memeluk dirimu?
0: Geus tadi eta mah.
1: Tak berarti bagimu.
0: Hah?
1: Tak berarti bagimu.
0: Aku tak berarti bagimu.
1: Tak eta.
0: Aku tak berarti bagimu. Digoyang buat siapa?
1: Digoyangnya kang pengawas hadayan awenya ugi dahiannya.
0: Mun gacin.
1: Bacana kang kang CPC satu afiat.
0: Mun cing engal da mangatunya Mang Wawan. Ulah sok ririwit Mang Wawannya. Oh, mane aku teh engal damang pokoknya Mang Wawan dihantosan. Nah hanya Mang Wawan tak acan lebat. Oh meureun hese, meureun eme mah. Koko sehat.
1: Ini Putri, Kusenila, Kubah Iwa, Kumasianto,
0: Kubah Iyo. Alhamdulillah. Alhamdulillah rezekina ayo nak merenungkan.
1: Alhamdulillah.
0: Nah tuh nun ya.
1: Sami-sami.
0: Panteng radio.
1: Panteng di ahliya, enak lagang di ahliya, kurung lalu goyang.
0: Goyang. Aduh, Mang Wawan nyatuin, dede-dedein ya. Engal damangnya buat warga Dahlia juga yang lagi sakit, semoga cepat sembuh ya. Ada ini Arnold itu duka cukil, duka Wildan itu ya di dia itu. Hei, buat Mas Blatok atau nun Mas Blatoknya tuh. Ya pesanan nangis ayah ya telu piringan nih majikan atenya. Ayah Satam, ayah OPP, ayah AJP. Jadi ayah lanjut na Suryadi keringan di dia teh. Ayah kakak Suryadi. Ah si Danu malka bagian nasi goreng Mas Blatok ya mak ya. Ah. Abi we ku AJP deket tuang ku AJP ayeuna keur lapar langgam langsung putar. Sampai jam 3 pagi sih begadang Dahlia prung ah.

0: Ala genah. Sudah masuk ke terpal ketiga bagi Dahlia di 101,5 Dahlia FM, menunggu yang asik-asik pegadang Dahlianya sampai jam 3 pagi. Semakin asik semakin juara. Di 73.287.11.710 nya wargi Dahlia digoyang kembali nih. Kakek Agus Cibo Pujangga hadir. Hadir AJP langgamnya pengen iming-iming katanya. Buat Pandang, Cahya ya. Terus juga buat Teh Elis, buat Pak Suryadi. Terus juga buat Kang Danu yang baru bangun. Kang Asep, Dapota, Dapoca. Abah Iwan, Asep Balon, Iwan Pecai. Terus juga buat Teh Elis pada orang. Ayo Teh Elis, telepon Teh Elis. Teh Elis masih ada gitu. Terus si Walen juga ya, waalaikumsalam. Tuh ya kakek Agus Cibo Pujangga juga. Ih hadir wae ya, ya. Langan pengen apa? Iming-iming cerah. Masih ada gak ya, wak iji, dua, tilu, opat. Ah, itu udah aku maha, kakek Agus Pujangga makarek datang. Waalaikumsalam, Ros Ciwalen udah digoyang sama Jaya Pucung ya. Mana Teli masih ada, Teli. Dan cuma lewat PPJS, ah. Aku mau yang lewat ini aja. 73.287.11.710. Pak Dirmansa mana belum datang ya, Pak Dirmansa ya. Halo, ya maaf. Halo. Pegadang Dahlia. Nah, cek aku ge.
1: Goyang.
0: Ah, emang mana di ditu di dieu, di ditu di dieu. Ala gana. Ala gana. Aduh. Danu. Sehat.
1: Alhamdulillah aja pe tumben anak Kamis aya AJP.
0: Naon Kamis kitu ayeuna?
1: Enak teh Kamis AJP.
0: Oh lain robo enak teh.
1: Kapan robo mah bagian si cantik jeng Kamis.
0: Oh gitu.
1: AJP ayah ianya ayah jobnya hari Sabtunya.
0: Aku mau ngalpoe kayak ayah. Berarti didinya nuta apalnya. Didinya nuta apalnya dan Ranti lagi sakit. Iya.
1: Lagi sakit,
0: aku cepet sehat. Ranti, Rantinya terlagi sakit, jadi dia ganti ku aku gitu.
1: Oh, iya.
0: Tapi aku Sabtu dek izin ganti ku Ranti.
1: Hah? Sama, karena itu pasti AJP banyak job nah. Amin.
0: Amin ya Allah ya Robbal Alamin.
1: Tebak.
0: Nah, aku saha katebak kunaon?
1: Enggak tahu AJP hari Sabtu pasti bakal padat.
0: Padat soalnya tanggal genep teh. Eta mah tanggal harjatnas, hari hajat nasional.
1: Hari-hari ieu anu teh hari padat nasional.
0: Cigana si Danu ge undangana ge leuwih ti tilu tanggal genep mah.
1: Jentang nah, ini apalan
0: ieu? Ya. Oh, kan harjatnas jeung tanggal 7 tah. Tanggal 7 ni loba mun riap teh. Abi mah meni pikadi.
1: Anu kararawin.
0: Ih, nya tuh mana iraha can kawin.
1: Iya nu
0: ala genah. Ala genah.
1: Ala
0: ya, ari sore mah tuh bisa kegetuannya.
1: Tuh
0: tadi sahete aja. Baik, cobaan ke. Pas ke, yang ngedigoyang-ngedigoyangnya. Ala genah. Ala genah. Mereka juga tadi. Di polototan ku minum. Mereka ku. Sok itu Tara.
1: Tara.
0: Sok cobaan ke isukannya. Ku aku didangukan ya di radio ya. Yang ke di mobil ya. Si Danu terpakai ala genah. Ala genah cikku.
1: Nah, iya tenang. Ngalinur
0: cenah
1: Danu.
0: Dalain
1: subuh
0: men
1: gitu.
0: Entu ah coba na bageur minum mah ieu teteh aku eta mah.
1: Iya dong.
0: Iya dong, makanya kamu coba nanti sore.
1: Bagaimana lamun enak komennya?
0: Si emak ember, si emak ember mau dibeli, mual digocin, mual digoyang lobak ku AJP papa.
1: Itu
0: AJP. Oke, lamun kan. Nah, hasenah buat ala genah ala genah. Dia memang ala genah gitu atuh kan genah.
1: Nah,
0: anu bet
1: aya ieuan da inget,
0: ya matak meren di polototan jadi colok tidinya panona merenannya.
1: Colok.
0: Baik coba anu edanu.
1: Iya. Asupnya.
0: Kudu asup jadinya pada sok asup.
1: Kadang-kadang itu namanya hese ya.
0: Apa kau nanya? Namun dirinya kok aku didangukin.
1: Ala genah.
0: Tak eta pokoknya mata yang nyawa lamun si Danu engke isukan ala gena jeung saya tata.
1: Hayo pas asup teh AJP tetangga dengekeun.
0: Aya aku mah aya.
1: Pokoknya mah ala gena.
0: Aku mah sok kadangukeun. Iya. Aku dijauhin ya enggak apa-apa. Aku dimusuhin ya enggak apa-apa. Aku diomongin, aku dijahatin. Si eta mah urang jempe mah.
1: Ya enggak apa-apa.
0: Ala gena. Halo.
2: Ala gena, bunda.
0: Ala gena, bunda. Bunda sehat, bunda. Kunaon ari bunda suantena kitu wae jiga nunges nyanyi tilu album bunda.
2: Masih batuk.
0: Bunda. Pas kamarinya aku bilang ke nenek yang cu, eta mah anu komen sia bunda ka aku.
2: Naon cenah?
0: Cenah si JP cenah ki cenah sok nenek-nenek. Har dapat. Nah, ai batun disebut nenek-nenek geuteu naon cek aku teh. Da emang rumah sanya nenek putri da geus nini disebut cecek manehna ge nenek putri gitu. Terus Bunda yang ce da umur age geus 50 tahun atuh da geus nenek-nenek semoga incu.
2: Ala genah.
0: Ya benar,
2: biasa.
0: Penting mah
2: ala genah.
0: Aya netizen sesuk aku teh abaikan bunda.
2: Ala genah.
0: Bunda mah sudah tidak apa berapa 3 tahun tak berjumpa sama si bunda teh.
1: Hayang baceo sok atuh bunda bae baceo we.
2: Nah,
1: benar
2: Danu.
1: Yang
2: penting mah bisa
0: baca ya, baca dan bisa menghibur wargi Dahlia gitu. Iya dong. Jadi lah mun si Danu ieu nya kieu ngacoblak we kieu keun teh antep ku AJP mah di ieu.
2: Alaya capek na.
0: Iya. Ala gena. Oh, nya cek aku teh sarua burung.
2: Ala gena.
0: Mane udah lama nya.
2: Ala
0: si bunda mace. Aku dijauhin ya enggak apa-apa. Aku dimusuhin ya enggak apa-apa. Aku diomongin
2: ya enggak apa-apa.
0: Aku entah minta beas dah kak kamu. Aku entah minta job kak kamu. Bunda, ayo nama orang mah kudus bersyukur ya bunnya.
2: Tetap bersyukur.
0: Niat nage positif ya bunnya.
2: Iya, dalam keadaan apapun juga tetap bersyukur.
0: Ya, yang penting mah jangan jahatin orang lain.
2: Aku dijahatin ya nggak apa-apa.
0: Aku dibully pun ya nggak apa-apa. Kita gogo dulu, bunda. Bunda Danu di gogo azur.

0: Lain bunda, bunda, bunda kerperak itu mangis tong nyanyi, bunda. Bunda mah kieu we. Pasti Danu kieu. Pas Danu bagian entah pas Danu ke bagian kieu begadang, ayo begadang. Bunda mah tinggal kieu. Hop, has, hop, has, hop, has gitu, Bun. Jadi ayah suara hiji, suara dua, bunda.
1: Namun ngabsen, tak
0: ada
1: diwakilanku.
0: Danu.
1: Diwakilanku Danu.
0: Tapi si Danu dah yang nama bagiannya kocen hungkul, bunda. Ya.
2: Alagen
0: nah, baiklah. Jadi ini, Danu, cek kamu tuh kayak, begadang, ayo begadang. Kayak si bunda tuh kayak, hop, has, hop, has, gitu. Hup, hus, hup, hus gitu ya pun, siap pun. Di, sok kudakeun bae si Danu jadi kudana, iji, dua, tilu.

Nah, nah, Bunda, istighfar, Bunda. Bunda, alah si Bunda eta kunaon? Kata kajejak berenda nu kuna kudaanu eta sukuna. Kajejak. Gusti nu aku si Danu. Hap, tadi itu dah. Hap, has, hap, has kalau kamu lihat. Kalau kamu lihat. Bunda, ayo langgam naon ieu dukung aja bae atuh. Bye.

0: persis suara anak meni indah gitu.
1: Suara kia, ngomong suara kia.
0: Yang ngestu ku abi di. Hei, hei, eta meureun jiga teh anu teu nyanyi eta geuning. Kamulah makhluk Tuhan yang paling seksi. Au, au, au. Seksi sekali. Au, au. Bunda, bacin buat siapa Bunda?
1: Buat HTP sama Danu aja lah, sama diriku bertiga ya.
0: Iya ya.
1: Terima kasih ya.
0: Cing sareat semuanya ya.
1: Cing sareat ya.
0: Panteng radio.
2: Enak-enak lengan ya dari rumah gua-gua yang mau.

goyang wargi, sareng langgam-langgam Sunda anu bakal bikin wargi Dahlia anu aya di pasar, di konveksi, di pom bensin, para driver anu di jalan, security, pokona mah kanggo wargi sadaya. Tetap semangat walau mata sudah ngantuk berat, tong gila pantu goyang parayang ini Dahlia. Unggal dinten tabu tilu dugikeun tabu opat janari. Omatnya janari cuma di radio kesayangan kita semua, Radio Dahlia FM Bandung.

0: 101,5 Dahlia FM menunggu yang sik asik. Wargi Dahlia masih di Begadang Dahlianya bareng AJP Nukasep Torok Berum. Wargi Dahlia ya, yang lagi pantengin semuanya para driver-driver online senanya, ada Bang Dev. Bang Dev yang lagi pantengin AJP Nukasep Torok Berum. Pengen Jayanti, di sini bukan Jayanti ya, ini Jaya Pucung. Kalau Jayanti itu janda ditinggal mati. Aduh, banyak janda-janda lada cenah AJP hari ini teh ya. Aduh, tapi jandanya harus yang ini ya, apa namanya, yang pokoknya mana masih kena rapat begitu. 73.087.11.710 etangis di bawah-bawah deh cenah janda. Gusti, janda selalu di depan nih Wargi Dahlia ya. Karena yang lagi nonton sekarang TikTok aku, ada Bang Dev. Bang Dev ini bagaikan mobil Kopaja. Apa itu Kopaja? Komunitas penyuka janda. Bang Dev selalu minum yang namanya STMJ. Apa itu STMJ? Susah tidur mikirin janda. Senang AJP ya. Apakah hari ini bakal ada janda yang nelpon AJP? 73.087.11.710-nya Wargi Dahlia ya. Bentar, ini kudu iya kala ya. Ada siapa yang telepon terakhir di 73.087.11.710-nya Wargi Dahlia ya. Selamat pagi. Halo Begadang Dahlia. Halo Begadang Dahlia. Gusti, kunaon jol Gusta Gusti. Pak Eli sehat Eli? Sehat. Teh Eli suaranya kenapa kecil Teh Eli?
1: Oh, iya. Ini
0: Teh Eli sudah. Teh Eli janda atau Roni?
1: Ya.
0: Ya Enonaros.
1: Ini.
0: Hah? Teh Eli digogoh lah Teh Eli.

0: Teli langgam hoyong naon Teli?
1: Bukit Berbunga.
0: Bukit Berbunga. Iya terakhir langgam Bukit Berbunga. JP dek uwi soalnya.
1: Atau bisa kedap.
0: Iya mesti jemput ku Bang Dep ka dieu.
1: Oh gaye.
0: Aya mobil beureum pokona mah di dieu pokona Bang Dep nya. Hidup janda cenah Gusti tuh. Janda gegeroh wae aja pe tinggal keur nonton di TikTok aku teh tuh jeung Bang Dep, terus juga aya Jiah ya, terus ada siapa lagi aku. Anteng ah kalalabur. Digoyang buat siapa Teli?
1: Buat Kang DP dua nih ganteng ya.
0: Iya. Yeah.
1: Buat ini yang tadi udah masuk ya.
0: Heeh. Mm-hmm.
1: Kawan Umi Lila Danu, Mas Ion ya.
0: Mm-hmm.
1: Benyansi Danu.
0: Mm-hmm.
1: Nenek Putri. Untuk Mama Ika.
0: Gocin. Nges Teli gocin, nges jam tilu. Gocin.
1: Gocin. Buat Kang JP aja ya.
0: Siapa tuh nuhun panteng radio.
1: Dia pasang bila enak-enak banget. Ah, gue yang nuhun.
0: Goyang.

Abi Erek pamit Wargi Dalia, terima kasih udah pantengin AJP Anu Kasep Torok Berem. Wargi Dalia sama Bang Dep juga Anu Kasep Torok Berem yang udah pantengin juga lewat TikToknya AJP ya. Terima kasih Randy, Sopian Patarang, Atur Nuhun, Wildan Cibaduyut juga terima kasih, Mas Blatok juga terima kasih, Teyanti Nuryanti juga Atur Nuhun AJP-nya. Mene rame cenah barusan cenah AJP aku sakit perut cenahnya kudu dikurukiah eta si Danu jeung mah Bunda Yangce. Terima kasih Teh Imas juga Atur Nuhun Bukit Berbunga aja aja. Pucuk pamit undur, terima kasih Solo, ketemu lagi besok di waktu dan juga jam yang sama Wargi Dalia ya. Atur Nuhun Panteng Radio Panteng Dalia anak-anak langkamnya Dalia Prung Ago Go Go yang. Assalamualaikum.

pergi Dahlia, tos janari yo. Mending kurang lanjut bergoyang dina acara goyang parahyangan di Dahlia.

tong ka mamananya, saatos acara goyang parayangan di Daria, bakal aya tausiah sareng Pak Ustad dina acara obsesi pagi. Pokona mah, hayu urang mendekatkan diri kanu kawasa, nyaeta Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung untuk hari Kamis, hari ini hari yang ke-18 di bulan Zulhijjah 1447 Hijriah dan bertepatan dengan 4 Juni 2026. Apa kabar warga Dahlia yang saat ini sudah segar bangun pagi di awal hari Kamis, hari yang menyenangkan saat warga Dahlia yang sebagian banyak yang melaksanakan santap sahur, untuk sahur sekedar sahur, untuk melaksanakan saum sunnah Kamisnya pagi hari ini. Setiap hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis seperti sekarang kita bersama Ustaz Andi Abdurrahman di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam dari jam 4 ini sampai jam 6 nanti. Ustaz, assalamualaikum. Ustaz, apa kabar?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah.
1: Tayyibat thayyib,
0: semakin
1: thayyib. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Ayahanda, ibunda, warga Dahlia semuanya, oleh Allah Subhanahu wa taala kita masih diperkenankan untuk bersilaturahim, bertolabu ilmi tentunya di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam di 101,5 Dahlia FM. Doa terbaik tentunya dari kami di studio untuk ayahanda, ibunda, dimanapun warga berada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan, kesehatan, keselamatan, anugerah ya. Insyaallah pertemuan kita, silaturahim kita ada di dalam rahmat dan ridho Allah azza wajalla. Dan tentunya kita sudah siap untuk sama-sama bertolabul ilmi di acara Obsesi ya. Insyaallah materi akan kita sampaikan menjadi amalan soleh, menjadi ilmu yang bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, dan sekaligus Allah Subhanahu wa taala menjadikan di waktu sepertiga malam terakhir ini menjadi amalan-amalan yang dapat kita tunaikan dengan amalan yang soleh, bisa menghadirkan dan mendatangkan pahala yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
0: Alhamdulillah untuk warga Dahlia yang sudah siap bergabung, dipersilakan di 0811-222-1015 di pagi dini hari ini. Sudah jam 4 lebih 6 menit dan hari ini hari Kamis, berarti warga Dahlia kita sholat subuh pada pukul 4 lebih 35 menit. Oh, iya. Oke, untuk yang sudah masuk ada Ibu Lia di Kerapitan Cedena, terima kasih juga yang ada di kawasan Cipacing apa Cipadung. Abi Gunung Sembung Cipadung 455 juga sudah masuk. Ibu Heni, alhamdulillah terima kasih. Ibu Neni Sartika dan juga sudah ada Ibu Suryati, Teh Ane, Ibu Lilis, Ibu Siti Nur Malia, Nenek Ica sedang bersantap sahur. Abang ngeliat fotonya yang dikirimkan. Ibu Lili Malima, Wak Uci, Ibu Tati Empo, Ibu Sadiah dan Ibu Muti di Karapitan. Teh Andini, Toib, semakin Toib Kang Aman Abadi. Dan juga untuk yang sudah masuk Ibu Ani Hanita yang ada di Sukajadi, lalu Rumah Lilis, Neng Aryani, Ibu Sunartiati dan semua yang sudah bergabung pagi hari ini, dipersilakan untuk mengirimkan WhatsApp-nya nanti kalau ada pertanyaan di 0811-222-1015.
1: Ya, Bang Haji Ampul juga wargi Dahlia, kami ingin menyampaikan pula salam dan silaturahim untuk para pimpinan dan majelis jamaah majelis taklim ya. Majelis taklim Fathul Khair, Fathul Mubin, At-Tawwabin, majelis taklim Nurul Ikhlas, majelis taklim Al-Hikmah, majelis taklim Al-Mubarakah, majelis taklim Nurul Huda, majelis taklim Al-Huda ya. Kemudian juga jamaah umroh Muharram 1, Muharram 2, Muharram 3. Kemudian jamaah umroh Syaban, jamaah umroh Rabiul Akhir. Juga untuk calon tamu Allah ya, yang untuk keberangkatan di bulan Agustus. Juga ayahanda, ibunda, wargi Dahlia dimanapun wargi berada, mudah-mudahan sudah siap ya, sudah siap untuk bertolobil ilmi. Dan insyaallah kami juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada wargi Dahlia yang hari kemarin ya hadir dalam pengajian hari Rabu. Mudah-mudahan ibunda-ibunda muslimah ya yang hadir di pengajian hari Rabu di majelis taklim di Masjid Nurul Huda. Mudah-mudahan kebaikan ibunda semua dibalas oleh Allah, yang bisa menghantarkan dan mendatangkan pahala. Ilmu yang dipelajari hari kemarin mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, pergi dari ini Pak Mumu di Cigentur sama Bu Haja Iom di Linggarja Elektron. Juga selamat pagi untuk Mama Eha, sudah bangun pagi untuk siap bersama kita di acara Obsesi Pagi, berulang seputar syariat Islam. Tajam Mira, mudah-mudahan selalu sehat sama Kang Haji Cece dan juga Ibu Haja Oneng di Sari Jadi Ujung bersama Teh Neng dengan keluarga yang ada di seputaran Sari Jadi juga. Dan terutama untuk Mama Haja Nur Adil, Papa Ian yang masih dirawat, mudah-mudahan semakin membaik dan sehat di pagi hari ini. Pak Haji Salim, Pak Salim juga,
1: iya,
0: yang selalu setia kemana-mana, dan semua keluarga kami harapkan mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan dengan penuh doa untuk kesembuhan Bapak tercinta. Mama Ocha, terima kasih. Bu Lilis, terima kasih. Ustaz, pagi hari ini kita akan berbicara tentang
1: insya Allah materi yang akan kita sampaikan adalah hati-hati dengan hutangmu.
0: Hati-hati dengan hutangmu, ini akan menjadi penghalang pemacetan menjadi satu kemacetan dan kekurang lancaran sebuah kehidupan kita kalau kita punya hutang nih Ustaz.
1: Betul sekali.
0: Banyak ya hutang nih, tabang termasuk tadi bertanya nih Ustaz, kalau gini-gini termasuk hutang gak Ustaz? Termasuk ya, apalagi bentuknya finansial itu sangat betul, luar biasa harus kita bayar.
1: Betul sekali.
0: Apakah
1: karena
0: uang,
1: ini
0: uang, apakah pinjaman.
1: Betul, itu karena kan ada hak orang lain yang ada di dalam diri kita. Makanya harus segera dikeluarkan hak orang lain untuk diberikan kepada haknya.
0: Betul. Nah itu dia. Baik, wargi Dahlia, pagi hari ini juga Bu Ida, Pak Haji Nana, Ayah, salam dari kami di studio Dahlia Burangrang 28. Dan juga untuk Kang Lukman yang ada di Cikadu, selalu setia Kapten Ustaz mendengarkan kita di acara Obsesi Pagi. Baik, pagi hari ini hati-hati dengan utangmu bersama Ustaz Andi Abdurrahman.

0: Ya, terima kasih Bang Haji Ampun.
1: Terima kasih, silakan Ustaz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadiyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwatu fiddina, ansakumullah, ayahanda, ibunda, wargi dahlia semuanya, rahimani Allahi wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatu fiddina, ansakumullah, hari ini kita akan coba membahas berkaitan dengan hubungan kita dengan manusia, tepatnya berkaitan dengan masalah utang, piutang, atau dalam bahasa agama itu kiron, ya, kiron. Itu utang, piutang, marigidahli, atau pinjam meminjam. Sebagaimana kita mafhum bahwa keadaan kita terkadang saat keadaan diri kita bisa mampu memenuhi kebutuhan, dan di sisi lain pun ada kalanya kita tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan. Ada sesuatu hal yang menarik masalah kiron ini atau pinjam meminjam ini, wargidahlia. Apakah boleh kita berhutang pada orang lain? Apakah boleh kita meminjam kepada orang lain? Maka jawabannya boleh. Ya, kita boleh meminjam kepada orang lain, kepada orang yang dianggap dan dipandang oleh kita mampu untuk dapat membantu kebutuhan kita. Tetapi agama memberikan sebuah aturan, wargidahli. Apa aturannya? Kita boleh meminjam sepanjang pinjaman itu dipakai untuk memenuhi kebutuhan pokok kita. Bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk prestise, bukan untuk masalah yang sifatnya pamer kekayaan kepada orang lain. Itu dilarang oleh agama. Jadi wargi dahlia, kita boleh meminjam, ya, boleh kita meminta bantuan untuk memenuhi kebutuhan pokok kita. Itu harus menjadi catatan penting. Karena sekarang banyak mereka yang pinjam itu untuk apa? Sesuatu hal yang bukan menjadi sebuah kebutuhan, tetapi menjadi sebuah harapan untuk mendapatkan privasi atau mendapatkan penilaian dari orang lain, validasi dari orang lain. Nah, ini tidak boleh. Tidak boleh, mari kita lihat. Nah, secara umum, mari kita lihat, secara umum kita boleh untuk meminjam kepada orang lain dengan tujuan uang itu akan dipakai untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam kehidupannya. Nah, ada beberapa adab yang harus diperhatikan, wargi dahlia, berkaitan dengan masalah utang. Yang pertama, utang, ya, uang yang kita pinjam kepada teman kita, kepada saudara kita, kepada tetangga kita, itu tujuannya tidak lain adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok, kebutuhan yang urgent, ya. Kemudian yang kedua, salah satu adab dari masalah utang atau masalah kirod ini, pinjam meminjam, ada niat untuk membayarnya, ya, ada niat untuk membayarnya. Niat untuk membayarnya berarti dia memiliki niat baik, ya. Maka di dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk membayar, berniat untuk membayar utang itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemampuan untuk melunasi utang itu. Dan barang siapa yang berniat untuk menghancurkan, artinya tidak mau membayar utang itu, maka dipastikan kelak di hari kiamat dia akan datang kepada Allah dan dicap sebagai seorang pencuri.
2: Oh.
0: Na'udzubillah. Ya. Jadi yang kedua, selain kita meminjam itu untuk memenuhi kebutuhan pokok kita, yang kedua ada niat yang baik dalam jiwa kita untuk mau membayarnya. Karena ini perintah Allah di dalam Al-Qur'an wargi. Di dalam surat An-Nisa ayat 58 ya. Di dalam surat An-Nisa ayat 58 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkuma bil adli, innallaha ni'ma ya'idukum bih, innallaha kana sami'an basira. Dan menyuruh kepada kalian apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian, dan sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Poinnya adalah Allah menyuruh kepada kita untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerima. Ingat, saat kita meminjam uang kepada seseorang, berarti hak dia berada atau hak dia dimakan oleh kita. Hak dia, harta dia dimakan oleh kita. Maka niatkan untuk mau membayarnya, dan ingat hak dia, hak yang meminjamkan itu ada di dalam hak kita. Maka segera harus dikembalikan kepada dia. Karena Allah Subhanahu wa taala, innallaha ya'murukum an tu'addu amanati ila ahliha. Allah menyuruh hak orang lain untuk segera diberikan. Nah, wargi dahli yang dirahmati oleh Allah, kalau ada orang yang niatnya buruk, tidak mau membayar utang padahal dia mampu, ya. Padahal dia mampu. Maka tentunya wargi dahli, Allah Subhanahu wa taala dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberikan sebuah peringatan yang keras. Bahkan semua dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berjihad, kecuali hutang. Ya, kecuali hutang. Bahkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nafsul mu'min mu'allaqatu bidainihi hatta yuqda anhu." Jiwa orang mukmin bergantung pada hutangnya hingga dilunasi. Dari Umar, Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyampaikan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan menanggung utang satu dinar atau satu dirham saja, maka dibayarnya akan dikembalikan dengan kebaikannya." Karena di sana tidak ada lagi dinar maupun dirham. Jadi kalau kita punya utang pada orang lain, kemudian kita tidak bisa atau tidak membayarnya, kemudian kita meninggal dunia, maka kelak di hari kiamat yang hutang kita harus dibayar dengan apa? Amal kebaikan. Leheng lamun amal kebaikannya banyak wargi dahlia, tapi kalau amal kebaikannya sedikit sementara kita punya utang pada orang lain, maka sudah dipastikan kita menjadi orang yang bangkrut. Kebaikan diambil, utang kita harus dibayar dengan kebaikan pada dia, sementara utangnya masih banyak, maka tentunya keburukan mereka akan diberikan kepada kita. Nauzubillah min dzalik. Maka hati-hati ini. Terkadang kita tidak sadar kenapa sih rezeki ini seret. Kita tidak sadar kenapa sih ini susah sekali bisnis segala macam.
2: Kenapa anak sekolah?
0: Anak sekolah sudah sarjana masih nganggur, gitu kan? Kenapa sih bisa begini, bisa begitu? Ekonomi kita susah. Boleh jadi ada hak orang lain yang kita makan dan belum kita kembalikan. Dalam artian utang wargi dahlia. Ingat wargi dahlia, ketika ada orang yang meminjam atau kita meminjam pada orang lain, lalu orang itu menagih kepada kita, mohon maaf, bukan berarti dia tidak ikhlas meminjamkan itu kepada kita, bukan. Tapi justru mereka sangat baik kepada kita, mengingatkan kita jangan sampai utang itu menjadi tanggungan kelak di hari kiamat. Sekecil apapun utang kita bayar, ya. Nah, wargi dahlia ikhwati fiddin azakumullah, Bagi orang-orang yang senantiasa senang meminjam, ya, senang meminjam, tetapi dia tidak berniat untuk mengembalikannya. Alhamdulillah. Punten. Bagi seseorang yang senantiasa senang meminjam pada orang lain, meminjam, meminjam, meminjam, tetapi dia tidak berniat untuk membayarnya, maka termasuk ke dalam dosa besar, yaitu menzalimi orang lain. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ruhnya terpisah dari jasadnya dalam keadaan terbebas dari tiga hal. Satu, kesombongan. Dua, khianat. Tiga, tanggungan hutang. Jadi kalau misalnya ruh kita bebas, dalam artian tidak akan diminta, dab-dabun, tidak akan ngambang ruh kita, ya. Bukan berarti gentayangan, ya. Artinya Allah tidak akan menerima dulu amal kebaikannya sebelum menyelesaikan tiga hal berhubungan dengan manusia, yaitu masalah utang, utang piutang ini. Makanya sering kita dengar orang yang meninggal dunia itu diikrarkan, barang siapa ada yang punya utang, tolong hubungi kami, gitu kan. Itu betapa pentingnya kita harus membayar utang. Betapa pentingnya. Karena satu dirham uang yang kita pinjam pada orang lain, kalau kita tidak mau membayarnya, boleh jadi nanti kelak di hari kiamat akan dibayar dengan amal kebaikan kita. Maka janganlah kita punya niat untuk mengambil harta orang lain dengan tidak dibayar hutang itu, dengan berbagai macam alasan. Terkadang lawak juga warigidahlia, ya, Bang Apul. Terjadi sesuatu hal yang bikin kita senyum gitu. Bahkan kita tertawa, bahkan menjadi aneh. Ya. Apa anehnya? Kadangkala yang menagih itu, ya, yang menagih itu kalah dengan yang ditagih. Bahkan seolah-olah yang ditagih itu lebih galak daripada yang menagih. Itu aneh gitu. Jika nginjemna gitu. Ketika nginjemna mam, aduh menebeak dengkak, diletakkan di lamotan cek paripaosna warigi dahlia supaya dibare duit. Ketika dibare duit, ya, diberikan haknya atau istilah membantu agar kebutuhan dia terpenuhi, tapi subhanallah dia menghilang gitu. Dia tidak membayar, bahkan ketika bertemu ditagi, dia makin galak gitu, marah gitu. Juga nutu ikhlas mereng nginjem teh. Bukan tidak ikhlas, warigidah. Ingat, bukan tidak ikhlas, ya. Bukan tidak ikhlas. Menagih hutang bukan berarti tidak ikhlas meminjamkan. Melainkan bagian dari bentuk kasih sayang agar saudaranya tidak terbebani di dunia maupun di akhirat. Ya. Bayarlah hutang kita, warigidah. Bayar hutang kita. Jangan merasa aman dari hutang yang tidak ditagih atau terpaksa dilupakan oleh si pemberi utang. Kadang-kadang kan sing poho, sing poho, sing poho. Jangan merasa aman. Kenapa? Siapa saja yang berhutang dan tidak bersungguh-sungguh untuk melunasinya, ingat, dia akan datang di hadapan Allah dan dicap sebagai pencuri. Pencuri itu adalah mengambil hak orang lain. Rezeki seret, boleh jadi ada harta orang lain yang kita makan. Rezeki kita tidak lancar, yuk periksa dulu. Boleh jadi ada hak, ada barang orang lain yang kita kenakan, yang kita pakai, yang kita makan, yang kita minum. Kembalikanlah, minta ridho.
3: Dagang kita nggak laku-laku.
0: Dagang kita nggak laku-laku, coba cek. Mungkin ada sesuatu hal berkaitan dengan harta kita yang kotor. Ada hak orang lain yang belum kita tunaikan, wargi. Ya. Nah, di sisi lain, ada sebuah keutamaan bagi orang yang senantiasa selalu memberikan pinjaman kepada orang lain. Nah, ini keutamaan. Anu wajahna jiga ATM warga dahlianya. Itu menjadi sebuah anugerah, ya.
3: Maksa oge
0: nya. Wajahna teh jiga wajah kasir gitu piduiteun kitu nya. Jadi ninggalin teh jiga ATM bang gitu.
3: Nganjuk nya.
0: Hayangna teh nganjuk kitu nya. Ada keutamaan orang-orang yang senantiasa memberikan pinjaman pada orang lain. Kita ambil contoh dua hadis saja warigidahliya, ya. Pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, riwayat Imam Muslim, At-Tirmizi dengan sanad sahih. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, barang siapa yang menghilangkan satu kesusahan di antara sekian banyak kesusahan dunia dari seorang muslim, niscaya Allah akan menghilangkan darinya satu kesusahan dari sekian banyak kesusahan kelak di hari kiamat. Barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang diderita, yang sedang menderita kesulitan, niscaya Allah akan berikan kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menolong hambanya, Allah senantiasa menolong dia selama hamba tersebut selalu menolong saudaranya. Hebatnya. Nah, hebat di baeudan anu nagih teh.
3: Nah, nyumput.
0: Nah, bet nyumput. Nah, bet boga ilmu halimun
3: diblokir.
0: Iya, diblokir teleponna. Nah, bet jadi jiga boga ilmu hateu poek-poek. Weh, lalalungitan wargi dah. Ka mana jalma teh ya? Gitu kan. Kenapa? Bukankah mereka senantiasa membantu kita, membantu kesulitan kita, dibantu oleh dia? Bukankah dia yang telah mencari solusi kepada kita? Gitu kan? Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang membantu satu kesusahan dari sekian banyak kesusahan saudaranya, maka Allah akan memberikan apa? Memberikan sebuah kemudahan dari berbagai macam kesusahan yang ada baik di dunia maupun di akhirat. Dan Allah akan menolong hambanya selama dia mau menolong saudaranya. Luar biasanya. Aduh, bengernya juga ATM.
3: Oh, peluang yang ngajuk.
0: Aduh, ini. Subhanallah. Ya. Ikhwatu fiddin, azzakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, janganlah kalian membuat diri kalian cemas setelah sebelumnya merasa aman. Ayo, ini. Ini sebuah hal yang membuat kami berpikir. Janganlah kalian membuat diri kalian cemas setelah sebelumnya merasa aman. Tapi setelah itu cemas. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana bisa demikian? Lalu Rasulullah menjawab, ya aman, tapi ujung-ujungnya membuat cemas itu karena hutang. Karena hutang. Konsumtif, hayang katingali wah, pamer barang-barang lux padahal menangin jem duitna, gitu wargi dahlia. Dia merasa aman ya, merasa aman segala macam. Padahal nanti tanggal sekian bayar, dia akan cemas. Duit can aya, cemas. Karena apa? Karena hutang wargi dahlia. Jangan merasa tenang dengan hutang itu, ya. Jangan merasa tenang. Ikhwatu fiddin, azzakumullah. Apabila rezeki kita memang sedikit sempit, boleh jadi itu. Ada hak orang lain yang kita makan. Nah, dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah seorang muslim memberikan pinjaman kepada muslim yang lain 2 kali, 3 kali, 4 kali, beberapa kali, melainkan pinjaman itu berkedudukan seperti sedekah. Tuh. Jadi orang anu sok minjemkeun artos nulung kanu butuh, nalang kanu susah, nganter kanu keueung, nyangan kanu poe, ngaudangkeun anu labuh, nulungan anu keur bingung wargi dahlia. Maka kebaikan itu akan dinilai sebagai sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai sedekah. Tidak bayar sedekah. Tidak bayar sedekah. Ini luar biasa ya. Ini luar biasa sekali. Hal yang menjadi pikiran kita yaitu tadi masalah itu wargi dahlia. Ya, masalah itu. Maka berhutang budilah kita kepada mereka yang memberikan pinjaman kepada kita. Berterima kasihlah. Kan terkadang ini Bang Ajapol ya, terkadang subhanallah ada seseorang yang terkadang saat ditagi dia menghilang. Ya. Dia ditagi menghilang. Susah untuk dihubungi. Subhanallah. Wargi dahlia begini ya. Ada sebuah adab yang harus diperhatikan oleh kita wargi dahlia. Harus diperhatikan oleh kita. Jangan sampai terkadang itu tadi wargi dahlia. Kalau sudah mampu untuk bayar hutang, jangan sampai

0: dalam sebuah hadis yang sahih dari Amr bin Asy-Syarid, Amr bin Asy-Syarid dari bapaknya radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, penundaan orang yang mampu membayar dapat menghalalkan kepada kalian kehormatannya dan pemberian sanksi kepadanya. Boleh melaporkan kepada para polisi, boleh. Betul. Bahkan boleh mencemar nama, mencemar baikkan nama dia, boleh. Kata Nabi boleh. Menghancurkan kehormatannya boleh. Karena dia mampu tapi enggak bayar. Dengan omongan hati-hati ya, kalau Bang Apul pinjam jangan dikasih. Kenapa? Dia manis di awal, hancur di belakang. Boleh itu. Dengan tujuan apa? Untuk memberikan kepada yang lain, jangan memberikan pinjaman kepada orang itu, berbahaya.
1: Itu menginjem
0: wae. Nginjem wae menta-menta nginjem. Mayarna leungit warga dahlia. Pergi ka ditu ke negara jin. Ah, subhanallah. Hati-hati itu. Dan awas, awas, beda ya. Minjam uang ya yang bisa mendatangkan manfaat itu dilarang, Bang. Awas. Meminjamkan uang yang bisa mendatangkan manfaat dalam untuknya itu tidak boleh. Namanya riba.
1: Oh,
0: contoh.
1: Pengutang ini jadi memanfaatkan ya.
0: Contoh. Bang, saya pinjam uang deh 10.000. Ya mangga, nanti kembalikan saja ya jadi 12.000. Satu bulannya akan datang. Berarti saya mengambil manfaat ya. Bang Apul mengambil manfaat dari uang itu dari 10 menjadi 12.000. Maka itu riba haram. Sekarang banyak ya?
1: Banyak.
0: Ya, nulung tapi nulung. Nyekek.
1: Daya menulungan.
0: Tapi da anjana mah saikhlasna tolak saja oleh kita. Itu barang subhat. Tidak boleh.
1: Subhat ya Ustaz.
0: Barang misalkan abang tidak menetapkan uang. Hanya pokoknya mah pinjam 10 kembalikan 10. Tapi dia berniat untuk menambahnya, tolak saja oleh kita. Saya terima tapi kalau saya balikan lagi. Khawatir itu barang subhat yang bisa termasuk dalam kategori riba. Apalagi yang nyata-nyata memperjualbelikan uang, ada kan?
1: Ada.
0: Ada?
1: Banyak.
0: Menggadikan emas bayar sekian juta, weh emasna duitna teu aya geusan, ngarampok. Hati-hati eta teh. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan haram setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat karena itu adalah riba. Ya. Ini luar biasa yang berkaitan dengan masalah utang ini wargi dahlia. Satu dirham, satu dinari yang kita jadikan sebagai pinjaman hak orang lain dipakai itu akan diminta pertanggungjawaban kelak di hari kiamat. Kalau kita tidak mau melunasinya. Hati-hati ya, kita cek wargi dahlia, ada orang yang senantiasa syarat rezekinya, boleh jadi ada hak orang lain yang kita makan. Berhati-hatilah dengan utangmu. Bersikaplah dan berniatlah untuk membayarnya, maka sesungguhnya Allah akan memampuhkan kita. Wallahu ta'ala bisawab. Barakallah.
2: Ya Allah, terima kasih. Alhamdulillah, Rigi Dahlia. Pengetahuan tentang kita yang sering tidak ingat atau lupa. Kenapa nih? Kenapa sesuatu hal menjadi semacam sial hidup kita, semacam penghalang, tidak mau maju hidup kita. Mungkin kita punya sesuatu hutang yang belum sempat kita lunaskan ya, dan sekali. Belum kita bereskan itu dalam kehidupan ini.
0: Ya.
2: Dalam hidup belum nanti kalau sudah
0: pulang
2: ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala. Saatnya kita untuk nanti bergabung bisa bertanya tentang hati-hati dengan hutangmu ini wargi dahlia di 0811-222-1015. Tapi sekarang kita harus
0: jeda dulu ya. Kita laksanakan dulu setelah subuh. Insyaallah setelah selesai subuh wargi kita lanjutkan acara kita. Tetaplah di Obsesi Pagi Dahlia FM.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surat Al-Isra ayat 78.
1: Dipersembahkan oleh

0: hadir dan menetap di sekitar Anda. Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tony Wijaya, SESA, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hari Raya Idul Adha mengandung makna mendalam tentang pentingnya kepedulian, pengorbanan, dan solidaritas sosial di tengah kehidupan bermasyarakat. Momentum ini hendaknya menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperkuat nilai gotong royong serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Dengan semangat kebersamaan, mari kita wujudkan masyarakat Kota Bandung yang lebih rukun, maju, dan sejahtera. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hadir dan menetap di sekitar Anda. Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.

0: Bismillah, alhamdulillah, ini acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam di 101,5 Radio Dahlia FM. Terima kasih wargi Dahlia yang senantiasa panteng Dahlia FM selalu di acara Obsesi Pagi di hari Kamis ini. Dan kita lah masuk di season untuk bertanya nanti tentang judul kita hari ini adalah hati-hati ya dengan utang piutang atau kirot tadi. Kirodudin. Mengaran anak itu meni jadi ngaran sikiratnya benar rada Arab-Arabian style gitu nya. Kirodudin. Padahal teh hutang. Allah, Ustaz, assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah kita lanjutkan lagi nanti wargi Dahlia bisa bergabung melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-222-1015 dan juga bisa wargi Dahlia ikuti untuk sesi bertanya ini melalui Facebook Radio Dahlia. Baik, Ustaz, hari ini agak-agak segar nih hari ini. Ini kamera udah on dong. Silakan Ustaz Andi Abdurrahman, ada yang disampaikan sebelumnya sebelum kita mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah datang dari wargi Dahlia.
1: Baik, terima kasih Bang Haji Abul, juga wargi Dahlia, Yahta Ibunda, Yukhutu Fidin, Azzakumullah. Setelah kita melaksanakan salat subuh dirangkai dengan zikir doa, mudah-mudahan Allah memberikan pahala dari apa yang telah kita lakukan berupa amal saleh, dan tentunya segala doa-doa kita dikabulkan oleh Allah, cita-cita dan harapan kita semoga segera diwujudkan dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Wargi Dahlia, sebelum kita menjawab pertanyaan wargi, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Pertama, kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada ibunda-ibunda muslimah yang telah hadir di pengajian bersama Teh Haja Bentang hari kemarin di hari Rabu ya, di Masjid Nurul Huda, Jalan Keliningan 29 Bandung. Mudah-mudahan ilmu yang dipelajari hari kemarin mampu mendatangkan kemanfaatan dan dapat kita amalkan, sekaligus mampu menghadirkan pahala yang Allah berikan kepadanya. Amin ya Allah, amin, ya Rabbal Alamin. Wargi Dahlia, kami ingin sampaikan bagi wargi yang ingin melaksanakan ibadah umrah, wargi tinggal 2 seat lagi, wargi 2 seat lagi masih kosong, silakan isi oleh wargi Dahlia yang berniat untuk melaksanakan ibadah umrah dengan harga promo 28 juta rupiah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk menjadi tamu Allah dan berziarah kepada makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami tunggu ya pendaftaran wargi yang ingin melaksanakan ibadah umrah. Insyaallah keberangkatan kita di bulan Agustus tahun 2026. Kemudian juga manasik umrah akan kita lakukan 5 kali, 4 kali bersama kami dan 1 kali gabungan dengan jamaah lain yang ada di PT Safiyana Bahana. Dan pelaksanaan ibadah manasik insyaallah akan kita mulai di pertengahan bulan Juni insyaallah. Dan waktu dan tempatnya insyaallah nanti kami akan sampaikan di dalam grup. Kemudian kami mohon doa restu dari ayahanda ibunda wargi Dahlia untuk anak-anak kami, putra-putri kami yang kami bina, yang kami asuh di Panti Asuhan Rahma Agnia Mubarak. Mudah-mudahan mereka menjadi anak yang saleh dan salehah. Dan kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk memberikan kebahagiaan kepada mereka. Kebahagiaan yang kita berikan kepada mereka, atensi, perhatian, kasih sayang berupa kemampuan, sebatas kemampuan yang kita mampu, insya Allah akan mendatangkan pahala dan bersama-sama dengan Rasulullah berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin, ya rabbal alamin. Bagi wargi yang ingin mengunjungi atau ingin mendengarkan, menyimak kajian ilmu agama, wargi dapat mengunjungi TikTok Ustadz Andi Abdurrahman. Di situ ada sedikit ilmu yang kami sampaikan, walaupun tidak intens setiap hari ya wargi ya. Mudah-mudahan saja kesibukan sasir sabenyeren menjadi ilmu yang bermanfaat, terutama bagi kami yang menyampaikan dan umumnya untuk wargi-wargi yang menyimak. Dan insya Allah semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkannya. Amin ya Allah, amin, ya rabbal alamin.
0: Baik, wargi Dahlia, terima kasih sudah banyak pertanyaan yang bergabung dan masuk di 0811-222-1015. Terima kasih juga yang sempat menyaksikan di Facebook Dahlia FM acara.
2: Wargi Dahlia, masih panteng Obsesi Pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
0: Semangat di awal pagi hari Kamis ini wargi Dahlia, kita sudah ada pertanyaan yang panjang banget. Ini kalau bisa dipersingkat inti poinnya ulang muter-muter. Tapi kadang ingin penjelasan juga. Boleh. Ini assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dari 8148 dulu deh Bang Apul ini. pinjem 100 biar silaturahmi enggak putus leres, nambut 100 mah masih aya komunikasi, tambihan we no belakangna, nambut langkung ti 100 langsung putus silaturahmi. Ditelepon teu diangkat, di WA teu dibalas, aya janten pengemis padahal asa janten pengemis eta acis abi janten aya perasaan moal nulungan deui soalna umpami anu sanes butuh ku abdi sok langsung ditulungan, pas abdi priyogi teu aya anu nulungan, dosa teu gaduh ucapan atuh nabi peraosan seperti kitu, upami gaduh niat kieu abdi ngabantosan anu sanes supados di mana abdi priyogi dibantos ku anu sanes. Ini dari 8148 di acara sesi pagi, Ustaz, silakan.
1: Baik, jazakumullah khair kami ucapkan untuk hamba Allah 8149 ya. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wargi Dahlia yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang saat kita berniat untuk membantu orang, wargi Dahlia, kemudian disalahgunakan kebaikan kita oleh orang lain. Misalnya dengan meminjam uang kepada kita dengan nominal yang cukup besar, ya. Asalnya meminjam dari hal yang kecil, 100.000 silaturahmi masih terjaga. Tetapi ketika ditingkatkan pinjamannya dengan jumlah nominal yang cukup besar, dia menghilang. Ini bentuk kezaliman yang ia lakukan kepada kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa di antara kalian yang berniat untuk meminjam kemudian tidak dia diberikan kemampuan oleh Allah untuk membayarnya, tetapi dia tidak membayar utang itu, wargi Dahlia, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu merupakan sebuah kezaliman dan Allah akan menjadikan dia pada hari kiamat ya datang ke hadapan Allah seperti atau dicap menjadi seorang pencuri, wargi Dahlia. Ini menjadi sebuah dosa yang besar. Nah, gara-gara hal yang demikian, wargi Dahlia bisa memutuskan tali silaturahim. Maka dalam tema kami yang hari ini disampaikan, hati-hati dengan hutangmu. Gara-gara hutang ini bisa terputus silaturahim.
0: Betul.
1: Nah, ada sebuah strategi bagi kita, wargi Dahlia. Apabila kita memiliki kasus yang demikian, tentunya kita harus mampu mengerem diri. Bukan berarti kita tidak memberi bantuan kepada orang lain, justru dengan kita tidak memberi bantuan kepada dia karena kita mengetahui kondisi dia susah untuk membayar utangnya, itu merupakan sebuah perilaku sikap untuk menyelamatkan dia agar tidak terjebak dalam sebuah persidangan yang berat kelak di hari kiamat. Karena satu dirham yang kita pinjam, yang kita makan, yang kita kenakan, yang kita minum dari harta orang lain, maka kelak di hari kiamat akan dibayar dengan kebaikan dia. Gitu kan? Maka berhati-hati ini.
0: Berat.
1: Nah, tidak menjadi masalah kalau ada perkataan kayak mau ditulungan deui. Nah, mual ditulungan dia tidak akan ditolong lagi karena kita memiliki alasan yang kuat. Bukan tidak mau menolong, tetapi kita sesungguhnya untuk menyelamatkan dia agar tidak terbebani dengan utang itu.
0: Nah, itu dalam hati kita,
1: Ustaz. Iya, tidak menjadi masalah, itu tidak menjadi sebuah dosa, justru tujuan kita untuk menyelamatkan dia. Makanya harus jelas dalam ikrar saat seseorang mau pinjam uang, ini pinjam atau minta, gitu kan. Kan ada, terkadang ada kasus gini, bang saya pinjam uang deh 1 juta. Nah, kita tahu orang ini, misalkan si abang ini susah untuk bayar, maka kita boleh mengatakan kalau ini utang atau minta. Ya saya utang aja 1 juta, nanti saya akan bayar. Nah, kita tahu dia ini susah untuk bayar, maka boleh kita mengatakan kalau utang mohon maaf saja, saya belum ada rezeki untuk memberikan pinjaman sebesar itu, tapi saya punya ada rezeki 100.000, ini sedekah saya buat kamu. Itu menjadi sebuah strategi untuk menyelamatkan diri kita dari mendumalnya hati, juga menyelamatkan dia agar tidak terbebani dengan hutang. Itu diperbolehkan. Dan kasus ini hukumnya mubah, boleh dilakukan oleh seorang muslim kepada muslim yang lain saat dia mau meminjam utang atau meminjam barang kepada kita, kebutuhan. Tapi memang kebutuhan dia memang sebetulnya bukan untuk kebutuhan pokok tapi kebutuhan prestise, wargi Dahlia. Boleh kita untuk menolak Sayang, hari ini saya nggak punya uang sebesar itu. Paling kalau 100 ribu, saya kasih saja ini sedekah saya buat kamu. Itu boleh. Sehingga bagi hamba Allah ini punya perasaan demikian kepada orang yang susah untuk membayar utang, tidak menjadi dosa, justru ini sebagai upaya untuk menyelamatkan dia agar tidak terbebani kelak di hari kiamat. Ya,
0: wallahu ta'ala. Biasanya mau ngutang itu dalam kebutuhan yang sangat mendesak. Ada keluarga yang jauh di luar kota, pergi. Kita harus ke sana. Subuh-subuh kita diketrok dan kita kasih tulung. Ternyata pulang dari sana uang kredit motor ka urang teu dibayar. Baik ka ayeuna. Eta pengalaman nu dipayuneun Ustad eta teh. Kana antep teh. Kelihatan sekian tahun Abang lihat Ustad ya. Anak sekolah tinggi sudah selesai semua, tapi gitu kada gini kerjaan enggak benar gitu. Itu betul. Satu penghalang tadi yang kita sampaikan. Betul.
1: Karena rezeki kita itu terhalangi dengan hak orang lain yang ada di dalam diri kita. Itu menjadi salah satu faktor rezeki itu disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saking pentingnya masalah melunasi utang ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa orang yang mati syahid itu dosanya akan diampuni oleh Allah kecuali kalau dia memiliki utang.
0: Berarti masih ada halangan meskipun masih dia mati syahid.
1: Betul, walaupun dia mati syahid.
0: Katanya mati melahirkan, itu teh mati syahid. Cina gitu.
1: Betul.
0: Teh. Tapi buka hutang.
1: Buka hutang, maka kebaikannya tidak akan diterima dulu oleh Allah sampai menyelesaikan hubungan dia dengan manusia berupa utang-piutang tadi. Gitu ya.
0: Kita pertanyaannya berikutnya lagi. Ya. Ini dari Ibu Muti. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi untuk Ibu Aisyarah. Ya. Assalamualaikum Ustaz, ini dari Bu Muti bade tumaros. Upami aya anu gaduh sametan pami ditagih teh sok harese seueur alesan isuk sore ditagih teh malahan sok malik kukulutus. Jadi galak anu gaduh sametan kadang ditagih teh pikarunyaeun melengis, tapi anjeunna teh sanes kebutuhan tapi kebiasaan da kana sanes ge kitu. Janten sok hoream nagih teh. Tapi kan pami henteu ditagih beli kacandak dosa. Janten abdi teh sok nyarios bade seingat nawe mayar ditampi teu mayar bae we lah. Kitu tah pami kitu kumaha Ustad? Apa kedah direlakeun wae ka anjeunna sametan da rudet nagihna kitu Pak Ustad? Hatur nuhun. Walarna wasalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Sangsara bahutan.
1: Baik, untuk Ibu Muti di Karapitan, jazakillah khair ya. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Dalam kitab Al-Wajid Wargi Dahliyah karangan Abdul Azim bin Badawi Al-Khalafi, beliau menyampaikan pada bab qirat pada halaman 694 695 Wargi Dahliyah itu disampaikan tentang keutamaan meminjam kepada orang lain yang membutuhkan. Di sisi lain juga ada ancaman bagi orang yang enggan untuk membayar utang. Di sini terjadi sebuah perbedaan yang mencolok Wargi Dahliyah. Allah memberikan perhatian khusus kepada orang yang senantiasa membantu saudaranya dengan meminjamkan uang demi kebutuhan temannya itu terpenuhi. Dan itu menjadi bagian amal soleh ya Ibu Muti ya, juga Wargi Dahliyah. Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah akan menolong hambanya selama hamba tersebut selalu menolong saudaranya. Pinjam kasih, pinjam kasih, pinjam kasih. Itu mendapatkan sebuah hikmah dari Allah bahwa kita akan ditolong kelak oleh Allah Subhanahu Wa Taala di yaumil akhir. Jangankan nanti di akhirat, di dunia pun oleh Allah akan ditolong. Satu. Yang kedua, apabila seseorang yang meminjamkan kepada orang lain, itu akan dihitung satu pinjaman, satu sedekah. Misalkan saya meminjamkan uang 100 ribu kepada Mang Apul. Nanti dibayarnya misalkan minggu depan. Nah, selama 7 hari itu, kita mendapatkan pahala sedekah dari sejumlah uang yang kita pinjamkan kepada orang tersebut. Bernilai sedekah, sedekah, terus sedekah. Nah, di sisi lain juga bagi orang yang menghutangkan dia tidak mau membayar, itu diancamnya luar biasa. Satu, kebaikannya ditolak dulu oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dia menyelesaikan utang. Kedua, ruhnya ditangguhkan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam artian tidak akan diterima amal kebaikannya sebelum dia menyelesaikan masalah utang piutang. Kemudian, orang yang punya utang dia berniat untuk tidak membayar, maka dia oleh Allah dicap sebagai pencuri kelak di hari kiamat. Yang ketiga, dia akan dicap sebagai orang yang zalim, dan zalim itu kata Nabi tidak termasuk ke dalam golongan umatku, mereka yang memakan hak
3: orang lain atau berbuat zolim wargi Dahlia. Yang keempat, coba ini banyak nih ancaman bagi orang yang sulit dan susah untuk membayar utang padahal dia mampu. Allah akan menahan rizkinya wargi Dahlia, dan kelak dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala dengan utangnya, dengan cara membayar oleh kebaikan-kebaikan yang ia miliki. Mending kalau kebaikannya selagi di dunia ia laksanakan dengan kebaikan yang banyak, maka satu demi satu kebaikan itu akan dibayar.

0: Puan, mohon maaf untuk bersabar saja. Jangan membuat kita kecewa, jangan membuat kita gelisah dan cemas gara-gara berhutang dan kita tidak mampu untuk membayarnya. Ini bahaya sekali. Karena jaminannya ya sudah menjadi ancaman kelak di hari kiamat, kebaikan kita akan diambil dari apa? Kezaliman yang kita lakukan karena telah memakan hak orang lain. Maka untuk Ibu Muti di sini, kalau misalkan diikhlaskan, maka pahalanya besar. Karena setiap hari Allah mencatat 1 rupiah yang kita pinjamkan kepada orang tersebut akan dinilai sebagai sedekah untuk kita. Wallahu ta'ala bishawab.
1: Jazakallah. Terima kasih. Tapi karunya nu hutang teh nya hirupan teh tengangkan-kangkan.
0: Karena
1: gue baca buka usaha buka ini banyak nih jebret teh ngejebret teh.
0: Jadi seolah-olah pondasinya lemah.
1: Lemah ya.
0: Dalam artian pondasinya itu kan yang bisa menjadikan rumah itu kokoh.
1: Bagus, pondasi. Megah itu bagus sih.
0: Pondasi kan, pondasinya tidak kuat, rapuh, ya sudah ambruk. Artinya setiap segala usaha yang dilakukan, bisnis segala macam. Kalau punya utang dan dia mampu untuk membayarnya, maka hal itu akan menjadi sebuah penghalang diberikannya rezeki yang lancar oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Ustaz begitu ya. Kata kolot kurang bahelamanya gitu ya. Sial hirupna. Itu udah bahasa agama, bahasa yang sudah Ustadz paparkan tadi. Begitu Bu Muti, dan sekarang kita lihat ada pertanyaan dari 2110, jangan disebut lagi dong, takut ini nanti kita terima Allah. Assalamualaikum Ustadz. Toyib ya, semakin toyib. Soal utang, piutang mah riweh, dilema, dipasihan, tripasihan, nambut, pi masalah. Kumaha umpami aya nu ngajak join bisnis bagi hasil kelebet riba tuh tuh Ustaz. Sareng abdi terkadang saur para ustaz upami gede sawah ku urang digarap. Saurna gaduh sawahnya umpami urang sareng gede. Gaduh sawah ku urang digarap. Saurna teu kenging kedakan nu gaduh sawahna. Nah, ini nenek indah nih Ustaz. Nenek Kang Tos tahun 2017 ngagade gitu nurutkeun teu digarap ku nenek. Dugi ka ayeuna si Artos nenek masih aya di aranjeuna. Da ngauih keunana dituntut. Jujur empami gade sawah ini Ustaz ya, abang salah ini tadi. Gade sawah sapertos kitu mah nenek nu Google teu aya pegangan. Biasanya di lembur mah gade teh sok digarap dengan perjanjian artos kembali sawahna diserengkeun sakitu wae.
0: Baik, untuk nenek indah ya di Citalahap, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wargi Dahlia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama berkaitan dengan masalah join ya. Masalah join artian mengajak kerjasama, apakah itu termasuk ke dalam riba? Baik wargi Dahlia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau misalnya join ya kerjasama menggabungkan antara masalah modal si A dengan modal B digabungkan menjadi satu modal untuk membuat usaha, asalkan di awalnya ada perjanjian, misalnya akan dibagi 10% dari modal. Misalkan modal 10 juta, kalau misalkan dari 10 juta menjadi 20 juta gitu kan. Artinya ada sebuah kesepakatan dari modal itu. Nah itu diperbolehkan, silakan. Karena itu adalah perputaran uang untuk mengadakan sebuah transaksi jual beli, menjual jasa, berinvestasi, itu boleh ya, tidak menjadi sebuah riba. Adapun penambahan itu karena apa? Bukan menekan orang lain yang tadi butuh menjadi sengsara, bukan. Kita mengambil manfaat itu karena diputarnya modal yang digabungkan tadi menjadi sebuah usaha dan bisa merasakan manfaat. Ya, manfaat bagi yang menerimanya, konsumen, juga manfaat bagi kita sebagai produsen, gitu kan. Maka para ulama mengatakan ngajak join dengan penjelasan perjanjian yang jelas, pembagian keuntungan yang jelas, itu boleh, hukumnya boleh, bahkan tidak tergolong kepada masalah riba, gitu kan. Jadi sepertos punya usaha warung, modal A, modal B disatukan, beli ini, beli nanti keuntungannya dibagi-bagi, itu boleh. itu bukan

0: termasuk ke dalam riba. Walaupun ada penambahan, karena penambahan di sini artinya apa? Ada proses transaksi perdagangan dengan menjual beli barang, gitu kan? Jadi tidak menjadi sebuah riba. Kemudian masalah gadai, ya. Gadai itu dalam bahasa Arabnya itu rahn. Rahn itu memenjarakan, ya. Jadi sesuatu yang terus menetap. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu nafsin bima kasabat rahinah. Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas perbuatannya. Ya. Jadi misalnya ada beberapa persyaratan wargi dahliyah, ya. Persyaratan masalah gadai ini. Jadi jika kamu dalam perjalanan atau bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barangan jaminan yang dipegang. Tapi kalau misalkan gadai tanah segala macam, ini termasuk ke dalam riba dan itu tidak boleh. Karena sifatnya tunai. Apalagi misalkan punya sawah. Saya beli dulu ya, ini sawah 10 ton. Dibayar dulu oleh kita. Itu tidak boleh. Karena kita tidak tahu apakah sawah itu keluarnya atau panennya bisa 10 ton atau kurang atau lebih. Itu tidak boleh. Tapi kalau misalnya gadai yang non tunai itu diperbolehkan. Tidak ada nih sesuatu hal yang bisa kita pakai, maka boleh kita gadaikan. Ya, boleh kita gadaikan. Kalau masalah penggarapan sawah gitu kan, penggarapan sawah, selama ada kesepakatan antara pemilik dan si pengolah tidak menjadi masalah. Itu nanti dibagi misalkan, dibagi dua. Yang menggarap misalkan dapat 60%, si pemilik 40%, ataupun 50%, boleh itu. Tapi kalau misalnya menggadaikan dari hal-hal yang bisa menjadikan seseorang merasa rugi, warigidahlia, itu yang tidak boleh. Ya, jadi intinya, gadai, warigidahlia, gadai sawah, itu dikhawatirkan termasuk ke dalam perbuatan yang nanti akan satu sama lain akan merasa ada yang dirugikan. Seperti nenek tadi, dirugikan kan? Maka itu tidak boleh, kata agama, hukumnya haram. Ya, wallahu ta'ala. Ya,
1: Ustaz, terima kasih. Dan baik, kita lihat pertanyaan yang berikut lagi. Untuk sebentar, Tajaneng, terima kasih. Katanya Facebooknya tidak live. Coba kita nanti akan mengapul konfirmasi dengan Denny. Ya. Sementara ada pertanyaan berikut lagi, silakan. Wargi dahliyah, sudah banyak yang masuk di 0811-222-1015 bersama Ustadz Andi Abdul Rahman di Obsesi Pagi setiap hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis.
2: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
1: Ini ada pertanyaan Ustadz dari ini kita, keluarga kita, ayahanda kita, Abi Gunung Semung. Assalamualaikum Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Soal hutang piutang mah abdi seueur pengalaman. Mugi kucap Ustadz jelaskan kahiji anu gaduh hutang ka abi anu apal kana hukum agama. Kumargi henteu mayar bae ku abdi diangkir, dijelaskeun sabios upami teu tiasa mayar mah dibebas-bebaskeun ku abdi. Eta jalmina arek keneh. Ari anu saurang mah manehna ngadamel perjanjian disebatkeun nampi kapiat disaksian ku wargi-wargi anu dina surat perjanjian manehna nyebatkeun kalawan disaksian ku Gusti Allah, tapi eta jalmi maot. Abi teterang mautna terang-terang tos matang puluh. Abi terus nepangan ka kulawargana masihkeun perjanjian utangna, tapi kulawarga te tanggel ngawaler ku abdi teh dibebaskeun di payunan keluarga. Aya deui anu saurang mah henti dibebaskeun waktos ku abdi. Sebentar Ustaz, dipaluh sambung ke bawah. Waktos ku abdi ditaruskan Pak Abdi oge terang ditaruskeun Pak Abdi Abdi ge oge terang hukum umpami anu teu mayar hutang teh rohna moal ditampi ku Allah kalayan we saurna manehna teh ku abi dugi ka ayeuna teu ditaroskeun eta jalmi anu ngartos Mugi margi PNS Ustaz eta teh eta kumaha hukum nah punten rada panjang pertarusan mali seueur pengalaman abdi anu sebagian wassalamualaikum teh jan jeungna anu infak sedekah jeung eta nya
0: baik
1: yang makapnya binya
0: ada dua ya abi jazakallah khair
1: dua poin ya pertanyaannya
0: mudah-mudahan sehat wal afiat sekeluarga amin ya Allah ya rabbal alamin ada dua poin penting di sini yang disampaikan oleh abi pertama bagi orang yang enggan untuk membayar utang wargi Dahlia ya. Tadi kami sampaikan wargi bahwa Allah sendiri memerintahkan kepada yang punya utang untuk mengembalikan hak orang lain atau hak yang memberikan utang kepada kita. Itu langsung di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kepada kalian menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Ini perintah Allah kepada orang yang punya utang harus segera membayar utang itu kalau kita dalam keadaan mampu. Ya, dalam keadaan mampu. Itu menunjukkan betapa pentingnya menyelesaikan masalah utang. Satu. Yang kedua, bagi orang yang punya utang tapi enggan untuk membayarnya, wargi Dahlia, padahal ada saksi, padahal dia berkemampuan, ya, maka dikatakan sebagai sebuah kezoliman, ya. Matlul ghani zulmun, penundaan yang mampu dalam utang adalah sebuah kezoliman. Maka ini zolim warga Dahlia, abi ya, orang yang punya kemampuan untuk membayar utang, tapi dia tidak mau membayar utang, maka ini sebuah kezoliman. Apalagi dia tahu masalah hukum, ya. Saya tahu kok hukum orang yang punya utang rohnya dab-dabun ngambang tidak akan diterima amal kebaikannya. Dia tahu tapi enggan untuk melakukan pembayaran, maka dia sebagai orang yang zalim. Maka orang yang zalim itu kelak di hari kiamat wargi Dahlia, ya. Tadi disampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Umar, barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan menanggung hutang, jangankan banyak abi, satu dinar atau satu dirham, maka dibayarkan dengan diambilnya kebaikan orang tersebut. Karena kelak di hari kiamat tidak ada lagi dinar maupun dirham. Dia punya utang ke kita habis 10 juta, 50 juta, 100 juta. Maka 100 dan 10 sekian ratus juta yang kita pinjamkan kepada orang itu. Maka kelak di hari kiamat ya, kebaikan dia akan dilimpahkan kepada abid. Kebaikan dia akan utang dia akan dibayar dengan kebaikannya kepada kita, setorkan langsung, setorkan sehingga kita tidak capek-capek beramal soleh, tapi pahala mendapatkan kebaikan dari situ. Maka berhati-hati nih, berhati-hati yang punya utang, jangan tenang dengan utang yang kita miliki pada orang lain untuk tidak segera membayarnya. Nih hati-hati, karena amal kebaikan akan menjadi apa? Menjadi tanggalan orang. Nanti kelak di hari kiamat akan disuruh dibayar oleh Allah dengan nilai kebaikan. Mending kalau kebaikan kita banyak, kalau sedikit innalillah wa inna ilaihi rajiun. Gitu kan? Ya, itu yang poin pertama. Poin yang kedua, bagi abi misalnya mengikhlaskannya, sudahlah daripada putus silaturahim kepada regu, saya ikhlaskan saja. Maka itu menjadi sebuah nilai sedekah di mata Allah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim lain, melainkan pinjaman itu berkedudukan sebagai sedekah. Apalagi abi misalkan memberi tangguhan kepada orang yang dalam kesulitan. Ini ada di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 280. Dan jika orang berutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh kepada dia sampai ia berkelapangan. Dan mensedekahkan sebagian atau semuanya utang lebih baik bagimu jika kalian mengetahui. Abi mengikhlaskannya, maka itu jauh lebih baik. Apabila lihat kondisi keluarganya tidak mampu, abi mengikhlaskannya. Kondisi keluarganya memang kesulitan, wargi Dahlia mengikhlaskannya utang itu, maka akan menjadi sebuah sedekah dan pahalanya jauh lebih banyak, jauh lebih besar dari apa yang kita pinjamkan kepada orang tersebut. Dan tentunya Allah akan berikan kelancaran di dalam rezekinya, dan mungkin abi bisa merasakan itu ya. Wallahu ta'ala.
1: Ya, kalau Ustaz, terima kasih. Dan sekarang kita lihat pertanyaan yang berikut lagi. Banyak sekali urusan utangnya Ustaz. Dan tidak mampu apa dia, kalau PNS kan terjamin Ustaz.
0: Terjamin.
1: Gitu. Ini pertanyaan dari, coba lihat nomornya. 15126 ya Ustaz ya. Bang, aku nggak mau nyebut ini takut nanti sedikit ada miscommunication. Ayah, baik, Wargi Dahlia, ini pertanyaan dari coba kita lihat yang sudah datang. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan coba kita lihat dari yang sudah bergabung ini, coba. Bagaimana cara membedakan niat berbagi yang ikhlas dengan niat riya ketika kita sedekah atau ikut kegiatan sosial di lingkungan? Pertanyaannya. Abdi niatnya tidak riya, tapi ada sebagian orang yang menganggap itu riya, terutama saat kegiatan diposting. Ya, kita berbagi ini posting, Ustaz. Padahal posting itu tuntutan dari organisasi, lembaga agar kegiatan terdokumentasi dan contoh orang lain. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Hatur nuhun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair.
1: Ya. Delis ya.
0: Ya, Tehajah Delis. Mudah-mudahan dan dafas sehat walafiat sekeluarga. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Membedakan antara niat berbagi ikhlas dengan niat berbagi ingin dipuji orang. Niat itu kata Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu berawal berangkat dari hati. Nilai keikhlasan itu hanya kita dengan Allah saja yang tahu. Nah, ada ciri-cirinya tentunya, ya. Itu disampaikan di dalam Al-Qur'anul Karim bahwa ciri-ciri orang yang senantiasa ingin beribadah dipuji dengan beribadah tanpa ada pujian orang. Pertama, orang yang dipuji itu atau orang yang riya dalam beramal, jika orang lain, jika disaksikan oleh orang banyak, dia khusyuk dalam menjalankan ibadah itu. Bila dia sendirian, dia lalai. Kemudian yang kedua, ketika dia menjalankan mengingat Allah hanya sedikit, tetapi ketika dia banyakkan orang, seolah-olah dia menjadi orang yang alim. Itu orang salah satu di antara ciri-ciri orang yang riya dalam beramal, termasuk dalam bersedekah. Kegiatan sosial, niat kita semata-mata karena Allah ingin membantu seseorang. Tapi di sisi lain ada orang yang senantiasa memandang bahwa itu perbuatan riya karena diposting. Sementara diposting itu bertujuan untuk dokumentasi untuk instansi sebagai wujud bahwa amanah yang diberikan telah sampai kepada yang menerimanya. Dan itu tidak menjadi bagian riya. Karena tuntutan administrasi agar tidak menjadi fitnah bagi kita gitu. Adapun orang menganggap kita riya, menganggap ingin dipuji, ingin ini, kita enggak usah hiraukan itu. Karena mereka tidak tahu niat kita yang sebenarnya seperti apa. Niat kita ikhlas dan bertujuan di posting itu tidak lain adalah untuk melaporkan kepada instansi yang terkait bahwa bantuan itu telah sampai kepada, amanahnya telah sampai kepada orang yang membutuhkannya. Dan insya Allah itu tidak menjadi bagian dari proses riya. Contoh lain misalkan kami di panti asuhan gitu kan. Kita punya kuitansi segala macam. Itu dari misalkan instansi yang datang ke panti kita. Memberikan bantuan kepada anak-anak berupa beras segala macam. Dia mengatakan, Ustaz mohon izin bagaimana kalau untuk dipotok, diposting tujuannya untuk menyampaikan atau memberitahu kepada instansi kami bahwa ini telah sampai ke Ustadz. Disampaikan kepada anak-anak itu boleh. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar kita yang mendapatkan amanah tidak terkena yang namanya fitnah. Ya, jadi jangan hiraukan pandangan orang kita A, kita B, kita C. Yang penting mah tahu niat kita ikhlas, biar Allah saja yang tahu niat kita dan itu menyelamatkan diri kita agar kita tidak terkena penyakit atau tidak terkena yang namanya fitnah, maka kita perlu dokumentasi untuk diberikan kepada perusahaan atau instansi atau organisasi tersebut. Ya, insya Allah tidak terjadilis, tidak termasuk ke dalam riya. Jangan hiraukan omongan pembicaraan orang berkaitan dengan masalah kita riya dan sebagainya. Ya, berlindung kita kepada Allah dari perbuatan yang demikian. Wallahu ta'ala biswab.
1: Ya, jazakallah Ustaz, terima kasih. Banyak sekali ini pertanyaan. Masya Allah, kalau urusan utang piutang ini, ingin ya, rezeki lancar.
0: Amin.
1: Bayar hutang. Ini ada, ke abang lihat ini kurang lebih berputar-putar seputar itu, tapi ini satu pelajaran juga bagi kita. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Dari 5291, ya. Ini pertanyaan. Kumaha hukumna upami ngiringan arisan acis teras menang menangna teh kahiji atau beh dieu. Beh dieu teras upami ngeridit acuk kanggo lebaran kumaha? Kredit, urusan duit ya.
0: Baik, ada dua pertanyaan untuk
1: biasanya dalam lingkungan persatuan keluarga ini Ustadz ya, untuk merekatkan keluarga biasanya ada arisan uang. Ada yang memang usaha, ada memang hanya kecil-kecil untuk meramaikan.
0: Siap. Untuk 5291, jazakumullah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga, amin ya rabbal alamin. Hukum arisan terjadi ada dua pendapat. Satu, memperbolehkan asal dengan tujuan untuk mempererat tali silaturahim dan tidak menjadi beban bagi anggota arisan tersebut. Gitu kan? Jadi arisan diperbolehkan dengan syarat, satu, tidak membebani anggota di arisan tersebut. Yang kedua, juga tujuannya untuk bersilaturahmi. Dua. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan tidak boleh, haram untuk melakukan arisan itu. Kenapa? Seolah-olah kita meminjam uang anggota itu untuk dipakai oleh kita. Itu kan. Dikocok, menang, ambil. Sebetulnya di anggota di sana itu mungkin ada yang butuh atau ada yang pinjam dulu kepada tetangga untuk membayar arisan itu, dan itu menjadi sebuah apa? Sebuah mudarat. Sehingga pendapat yang kedua tidak boleh, haram untuk melakukan arisan itu begitu. Karena banyak mudaratnya daripada maslahatnya. Mudaratnya daripada maslahatnya. Mending kalau dia ada, kalau tidak ada ngutang lagi. Menangnya misalnya nanti terakhir dia gak punya uang, ngutang lagi, numpuk, begitu dapat dia bayar untuk utangnya, dia gak punya apa-apa. Nah, makanya pendapat yang kedua tidak boleh, karena kemaslahatan, kemudorotannya jauh lebih besar daripada kemaslahatannya. Kalau kredit, kredit acuk segala macam, ulama sepakat tidak boleh karena itu termasuk ke dalam riba, wargi dahlia ya. Jadi kalau misalnya
1: lo untungnya tuh
0: gede untung nak.
1: Mata gimana tuh sih genung garing gitu tukang kredit ini.
0: Kredit itu tidak boleh dalam kacamata agama karena hukumnya riba. Jangankan yang besar, yang kecil saja tidak boleh karena kredit itu kan ditahan ya, menahan ya. Jadi barang kita pakai Dicicil. Ah, pendapat ulama yang masyhur tidak boleh karena harga yang A bisa berubah menjadi besar karena dicicil itu sendiri. Nah, penambahan itulah yang dikatakan sebagai riba. Maka untuk mengatasinya kita jangan memaksakan kebutuhan kita di luar batas kemampuan kita. Sifat kona'ah perlu kita miliki agar merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Kalau kona'ah, bertawakal kepada Allah, janji Allah, wa may yattaqillah fahuwa hasbu. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan segala kebutuhannya. Wallahu ta'ala
1: bisawab. Ya, kalau Ustaz ini hutang aduh. Tidak pernah berhenti, setengah enam ini pernah.
0: Subhanallah.
1: Biarlah kita siaran sampai jam 3 sore. Sana acara Dahlia Tatar Sunda. Kalau langsung berikutnya si Koncleng.
0: Aduh, subhanallah.
1: Assalamualaikum Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari hamba Allah, coba ya, jangan di ini dulu nih ya. Ada seseorang yang terus pinjam dengan dalih buat inilah, buat itulah. Suatu waktu karena dengan alasan demi dia mau minjem, tapi sama aku teh gak dikasih pinjaman. Dikarenakan merasa kasihan setelah dikasih uang itu, 3 hari kemudian teh minta lagi pinjam uang. Aku teh merasa asa dimanfaatkan pisan. Sudah beberapa kali minjem. Kalau ditagih besok lusa alasannya belum ada, merasa capek aku teh. Nah, sesudah itu dia teh suka nge-WA. Biasanya ujung-ujungnya ada keperluan lagi minjem uang. Sama saya gak dibalas, dosakah saya karena tidak membalas WA-nya dengan alasan merasa bosan dengan pinjam-meminjam terus minta top up, minta apa?
0: Baik,
1: terima kasih ya juga pertanyaannya untuk... dan juga buat Ibu Siti Pangandaran, terima kasih juga untuk Teh Janeng Sarijadi dan juga untuk Uus Hakim nama Iu juga.
0: Baik, untuk hamba Allah ini mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga, amin ya rabbal alamin. Wargi Dahlia, ingat ya, diingatkan kita boleh meminjam itu untuk memenuhi kebutuhan pokok.
1: Beli beras,
0: beli gas, itu kebutuhan pokok boleh kita meminjam. Tapi di luar kebutuhan itu harus pikir-pikir terlebih
4: dahulu. Udah gak bisa ninggalin motor baru yang ngeredit. Ninggalin HP-nya ngeredit.
0: Akhirnya akan jadi cemas. Gelisah siapa? Diri kita. Gaya tapi hati ratung tutunggulan. Apa arti hati ratung tutunggulan? Harus bayar tanggal sekian, sekian, sekian. Kita jadi bingung sendiri. Makanya kata Nabi bahaya ini, hati-hati.
1: Ketinggalin lomba bunget, nanti bunget lomba
0: hutang. Ya, sehingga ada orang yang sering pinjam oleh kita ditolak. Itu bukan bentuk kezoliman, justru bentuk kasih sayang kita kepada orang itu. Jangan sampai kelak di hari kiamat dia membawa beban yang berat dengan utang-utangnya. Tidak akan berdosa. Demi Allah, tukang, tidak akan berdosa kita
1: menolak. Tukang jadi imam itu. Subhanallah. Yang jadi imam wae
0: itu. Kalau dia berlaku seperti itu, kita menolaknya, tidak menjadi masalah, tidak akan berdosa. Justru itu adalah bentuk penyelamatan kita pada orang itu agar tidak terbebani kelak di hari kiamat dengan utangnya. Wallahu ta'ala biswa.
1: Ada terpaham-paham dah yang buka kayak siga batur itu. Aduh. Utang piutang rame banget hari ini. Puntanya Ustadz, abang minta judul ini kemarin. Ternyata yang mencapaikan seorang Ustadz.
2: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
1: Tapi ini pelajaran bagi kita wargi Dahlia. Bang Apul, mohon maaf, banyak sekali pertanyaan tentang ini ya. Terutama pendengar setia ternyata pengalaman utang-utang banyak sekali. Tapi kami harus minta maaf, banyak waktu yang tidak tersedia untuk kita. Mudah-mudahan besok atau lusa kita Senin, Selasa, Rabu dan Kamis sudah tanda Abdurrahman di
0: acara. Insyaallah. Mengon bayun insyaallah.
1: Hari ini beliau tadi kan habis di perjalanan waktu dari kemarin kita tiba di Dar terus.
0: Aduh, subhanallah.
1: Kita tutup dengan doa. Mohon maaf sekali lagi untuk semua wargi Dahlia di acara Obsesi Pagi kali ini.
0: Ya, wargi Dahlia, ini ada doa yang tolong diaminkan oleh wargi agar kita terbebas dari utang piutang. Dibacakan oleh Nabi itu waktu pagi dan waktu petang. Ya, tolong aminkan oleh wargi ini sebagai doa penutup kita pada obsesi kita pada pagi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah. Bismillahilladzi la yaduru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hajan. Wa'udzubika minal aji wa kasal. Wa'udzubika minal jubni wal bukhl. Wa'udzubika min ghalabati daini wa qahri rizal. Ya Allah ya Rabbal Alamin, mudahkan segala urusan kami, lapangkan rezeki kami, lapangkan dada dan hati kami.
1: Amin.
0: Dan tetapkan pahala dari amal kebaikan yang kami tunaikan serta rezeki yang halalan thayyibah barokah dan melimpah ruah. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'watana alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fiik.
1: Terima kasih wargi Dahlia, Dennis dan Bang Apul di studio, juga Ustaz Tandi Abdul Rahman menyampaikan dari Obsesi Pagi.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jangan kemana-mana, setelah Obsesi Pagi akan ada Kopi Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan lagu dangdut yang bikin bergoyang.

Siti Dahlia. Sekarang saatnya untuk mendengarkan langgam-langgam dangdut asik di acara Kopi Dangdut Dahlia. Dan inilah

101,5 Radio Dahlia FM Bandung Goyang. Sik-sik. Hari Kamis pagi-pagi kita ngopi lagi ya barengan sama Erlan Magatru sampai jam 8 pagi sambil nemenin aktivitas jam warga Dahlia semuanya. Pagi-pagi baru bangun atau udah mulai aktivitas dari tadi subuh senang boleh lah enggak apa-apa ya di sini aja barengan sama Erlan Magatru. Edisi hari Kamis 4 Juni 2026 di Kopi Dangdut Dahlia. Mual aya pituduhan. Wani diriungkeun prung ah go go go. Goyang.

ayo sayang, kita ngegoyang di sini ya bareng sama Erlan Megatru. Jangan lupa dong WhatsApp-nya di awur-awur di 0811-222-1015. Sekali lagi di 0811-222-1015. Pengen teleponan juga boleh lewat WA di nomor yang sama atau juga lewat seluler ya, bisa banget dong di 73028 atau juga di 73117010 ya. Sambil nemenin sarapannya warga Dahlia semuanya dan juga siap-siap mau beraktivitas hari Kamis cenah sayang ya. Sambil ngopi juga boleh dong ya. Di sini aja ditemenin sama Erlan Megatru sampai jam 8 pagi di Kopi Dangdut Dahlia. Mulai api tuduhan, wani diriungkan, prung ah, go go go, goyang.

Aduh, sampai bawah ya sayang ya. Goyangnya sampai bawah, mani luar biasa. Ini resepnya, pokoknya mah kacipta, wanya ecenya, wayah kia pagi-pagi biar buncelik. Ada ubar tundul dan juga ubar sebal, caranya sama Erlan Magatru aja, asik. Tapi pagi-pagi ini udah atel pengen ngomongin MBG. Kumaha besti, MBG. Jadi ada informasi ini, Mbak Dahlia ya, dari MBG atau juga seputaran MBG. Ini ada ketua atau juga mungkin lebih tepatnya adalah mantan ketua atau juga mantan kepala dari Badan Gizi Nasional atau BGN, ya Bapak Dadan Hindayana, beserta dua mantan wakil lainnya, yaitu ada Sony Sanjaya dan juga Lodewi Pusung, ya tertangkap KPK. Kemarin memang udah dilengserkan cenanya pada Dante Besti, tapi sekarang malah ketangkap KPK karena KPK melakukan markup terhadap pengadaan sejumlah barang di program makan bergizi gratis atau MBG cenanya. Jadi untuk pengadaan yang tidak sesuai diantaranya itu adalah 21.801 unit motor listrik yang mencapai sekitar 1 triliun rupiah hingga melakukan markup pada tablet dan juga televisi. Dan perbuatan tersebut berdampak pada kerugian keuangan negara nih, Warga Dahlia. Dan memang ada juga diduga di sini tentunya dilakukan pengaturan untuk verifikasi pembentukan yayasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Jadi memang kalau harusnya itu dari SPPG tersebut tuh dikelola oleh yayasan pada setiap sekolah nih, Warga Dahlia. Akan tetapi ya yayasan itu malah terafiliasi dengan Dadan dan kawan-kawan. Jadi duit nanti muter balik DKD-nya, balik DKD-nya. Cina seyeng, ey, mani asa kumaha era parada i. Mani nepi ka perang ngomong ke MBGB, anggap saya mending kadang ngabaca WA aja, he, besti. Baca WA di 0811-222-1015 ya. Yang sudah tanginas luar biasa, oce. Sama akang-akang sudah tanginas juga ya, mantap. Yang belum dong WhatsApp sini dong ya, langsung awur-awur di 0811-222-1015 ya. Ada sama Teh Ros dari Sindang Sari Munjul. Digoyang katanya buat Warga Dahlia semuanya, sama gocinya buat suami tercinta aja. Tayang. Ada lagi sama Mr. Ius juga hadir. Mr. Ius digoyang buat semua Warga Dahlia juga ya. Bungsu Cikaputihan selamat pagi. Ada Bunda Ois Cibai juga, ubar sebelnya aku hadir juga dong. Iya dong. Pastinya Senin sampai Kamis ada ubar sebelnya kamu ya sayang ya. Pengen digoyang katanya Bunda Ois Cibai buat semuanya Warga Dahlia aja. Sambil ini caranya sambil nguli. Belum ketang, sebelum nguli. Sambil masak pantengin Erlan dulu katanya. Asik. Ada Ponti juga hadir di Grebagi, di Goyang buat semua Warga Dahlia. Teh Isar hadir dari Ibun. Ada Kakak Sep Dapota juga di Goyang katanya buat semua Warga Dahlia. Oke. Teh Dewi Pasko juga hadir, Pasir Koja di Goyang sayang. Siap atunya sabari entru-entruan di dunia sambil pantengin Radio Dahlia ya. Langam-langam dangdut enak disayogikeun kanggo Warga Dahlia semuanya ya. Nenek Ica lagi apa Nenek Ica? Nenek Ica tersenang di kawasan Banjaran pengen digoyang buat Rini Gotik, Ponti, Esa, Kaca Piring. Dan juga buat Zenri, gocinya buat kesayangan dan juga cintanya Nenek aja ya. Kang Ujang Pecai, selamat pagi dari Jamali Cianjur hadir. Ada Mama Ibu juga hadir di Soreang katanya doain Mama lagi sakit ya, ulu atau engal damang ya. Eta teh minta didoakan tapi emotnya make seri cawawa kumaha tuh ya teh, ay Mama Ibu. Emotnya seri nyawak wak, kita keren ngeprank apa kumaha. Yang mudah-mudahan tuh engal damangnya Mama Ibunya sehat sabi harabi hari doinya. Sabi harabi hari maksudnya tuh. Hai sayang, hai juga sayang. Ada sama Ibu Nani di Soreang katanya hadir. Teh Nani Memori juga di Cicahem hadir ya. Ada Dewi Dindong di Goyang katanya di Ciceri Tanjung Jaya buat semua Warga Dahlia aja ya. Rini Otik Ranca Ekek juga di Goyang. Teh Mia Pastor hadir. Ada Teh Imas juga di kawasan Majalaya. Teh Imas Elsa kemana wae? Mani karek ngelol doi Teh Imas Elsa teh mani tamilar ke abi teh nyao ah. Ada Teh Aisugi juga hadir di kawasan Cimahi. Terima kasih udah pantengin ya. Ninzea di Balai Endah juga hadir. Ada Teh Irma Yanti di Goyang katanya di kawasan Sekalowa di Pati Ukur buat semua Warga Dahlia aja. Tayang perung ah. Go go go. Goyang.

0: aroma for you. Ada 4 pilihan, smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
1: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh? Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
0: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat gak 4-in-1 itu apa aja?
1: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi kamiji.
0: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.

Asik, warga Delia jangan lupa dong. Ini adalah hari ketiga dari Polytron Indonesia Open 2026. Pastinya dan juga pastinya warga Delia bisa merasakan badminton kelas dunia di Istora Senayan GBK mulai dari tanggal 2 sampai tanggal 7 Juni 2026 ya. Akan ada banyak keseruan nih yang bisa warga Delia dapetin di event Polytron Indonesia Open 2026. Di antaranya akan ada booth Polytron dan juga brand sponsor.

0: Sponsor lainnya yang di mana wargi bisa dapetin beragam hadiah menarik, ada test drive dan juga test ride mobil listrik Polytron. Dan juga pastinya selain itu, wargi Dahlia bisa ikutan bermain di games area untuk nemenin anak mampir ke Kids Zone by Pokemon, sampai nongkrong di food truck dan juga food court untuk recharge energi pastinya ya. Dan bahkan tersedia juga nih deposit counter selama event berlangsung wargi Dahlia. Belum lagi ada special performance ya, bakal bikin suasana makin hype juga. Ada orkes Nunung CS, ada Malik and the Essentials, dan juga ada Marion Jola, ada Molukan Soul, ada Freshly Niki Julu, sampai Eko Show akan hadir di sana. Makanya biar nggak FOMO nih, wargi Dahlia wajib rasain langsung vibes-nya, dan juga pasti langsung harus tonton Polytron Indonesia Open 2026 di Istora Senayan GBK. Mulai dari tanggal berapa? Mulai dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 7 Juni 2026. Satukan suara, beri dukungan langsung, dan juga beli tiketnya sekarang di pio.polytron.co.id, atau juga bisa nonton live streaming di YouTube Polytron. Ayo, terima kasih nih yang masih pantangin dan juga yang sudah bergabung di Radio Dahlia FM. Hatur nuhun bersama Kopi Dangdut Dahlia barengan sama Erlan Magatru ya. Mama Aji, selamat pagi, nojo naon sayang. Dari Taman Cileunyi hadir katanya pengen digoyang buat semuanya wargi Dahlia aja. Oke, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada ya Ayahna Hadid Parken Soreang hadir. Cenanya pantengin terus Radio Dahlia 24 jam. Mantul. Eta teh cenah ayah mantul. Heeh, tong dipindah-pindah cenah sok gancang rusak. Eta radio teh heeh mun dipindah-pindah teh gitu. Ada lagi sama siapa nih Erlan? Ketemuan juga sama Bunda Lista Ratu Onde dari kawasan Pasteur, lagi sambil masak sambil pantengin Radio Dahlia sambil bergoyang. Asik. Teh Nilam, selamat pagi dari Muhammad Toha. Pengen digoyang buat wargi Dahlia semuanya aja. Gocinnya katanya buat Erlan aja. Tayang. Ada juga sama Duo Ai di kawasan Cipanas hadir. Terima kasih. Gocinnya katanya buat Gus Nong aja. Oke. Ada berikutnya sama Teh Siti Ajijah nih, lagi streaming juga di Radio Dahlia FM.com. Hatur nuhun di kawasan Malaysia. Lagi pantengin cenanya mual biruk, programnya selalu terus pantengin Radio Dahlia. Biar ini cenah biar kangen sama kampung halaman terobati, ala benernya. Kang Deri, Kiara Condong juga hadir. Mama Farida, Cipres Tengah digoyang katanya buat H2W, Teh Isar. Wauci, Kang Genta, Dedan Cipteng, Mama Zoda, Teh Nado, dan juga buat semua wargi Dahlia ya. Gocinya buat Erlan aja deh. Hatur nuhun, Mama Farida cantik. Ada Kang Roheng di Lengkong juga hadir, selamat pagi. Digoyang katanya buat Empok Oneng di Katapang aja yang lagi sibuk di pasar. Oh, sok cenanya pasar-pasar, semuanya lagi pada pantengin juga komodi pasar, pasar cijerah-cerahnya. Ada Teh Yanti. Halo Teh Yanti, selamat pagi Teh Yanti. Semangat ya jualannya, dan juga rekan-rekan di sana tentunya di pasar cijerah-cerah. Kamari kita sudah siaran keliling di sana ya. Beneran ternyata ya di pasar cijerah-cerah semua jongkoknya pada pantengin Radio Dahlia. Oi, mantap oi. Yaudah sekarang mah kita teleponan dulu yuk, nanti dibaca lagi WhatsApp-nya sudah masuk. Sekarang Pak Boro-Boro dulu telepon, ada sama siapa? Zeyeng, halo. Kopi Dangdut Dahlia.
1: Rumah.
0: Asik atuh. Asik atuh purung goyang. Oh, sama siapa ini teh, di mana?
1: Sama Andin, Pak Haji Erlan.
0: Aduh, ada Umi Andin ini. Dari Muhammad Toha lagi apa? Udah sarapan belum?
1: Udah,
0: pepaya. Udah. Sarapan sama pepaya ya. Kamu mah mulai kayak tikukur aja.
1: Iya, aku mah keturunan.
0: Oh
1: iya.
0: Eh bukan tikukur, katang kamu kayak Chick Black, cenanya makannya pepaya.
1: Pepaya kan biar sehat. Ya udah,
0: benar biar sehat bagus.
1: Kulitnya halus, pencernaannya bagus.
0: Aduh, benar. Biar si Aldebaran bagi bogo ka
1: eucenya. Jangan, itu mah adikku atuh. Dikatakan on air.
0: Udah, kita nggak goyang heula yuk, Cak Andin. Ya, siap ya di kawasan Muhammad Toha. 1, 2, 3, go!
1: Ayo digoyang, wargi digoyang di kopi dangdut, dut, dut, dut, dut, dut, dut.
0: Hei, ngagogo buat siapa aja, sayang?
1: Buat nama Atep, Ratu Geluing, Ambu Kalita, nanti Nenek Bayu, Nenek Bayu, Mama Atep, Bu Haji Eha, Bunda Yanse, Nada Dolar, Armila, Teh Ahi Sugi, sama Kang Ahernya, Nenek Ica, Bunda Tati, Bu Enjoy, Danu, Iman RRB, Kang Genta, itu teh Kang Genta,
0: dua kali,
1: Nenek Ica, Ahi Sugi itu teh Nagopit, Nagopit sama Bu Haji Oisibai, Beber Deri, Kang Upan Pasar Baros, Cimahi, Kang Hasan, si Bandar Hayam, Hasan Bandar Hayam. Terus Ibu Haji Eha udah ya. Bebek dari Karuman
0: udah
1: Cimahi kan.
0: Bolak balik ke kok.
1: Itu teh Pak Haji yang ada di pasar kembar semuanya aja.
0: Oke, okay. Atau gocirnya.
1: Teh Ihar wa uci. Gojinnya buat Haji Isi Bayi aja ya.
0: Oh, lihat apa yang
1: ditinggalin.
0: Siap,
1: buat
0: atunya.
1: Haji Isi Bayi aja ya, buat sama Pak Haji Eran.
0: Panteng radio,
1: panteng dahlia prung ah. Go yang dadah kangen dadah.
0: Dadah. Di belakangnya sama siapa lagi sayang? Halo, Kopi dan Dahlia.
2: Dahlia, cikatu prung ah. Go ya.
0: Alah bener ya Mas Acan kerja owner heula sayang. Ya,
2: ini mencetan, Bel.
0: Heunya Kang Gentan meni hese cenah rek owner teh kumaha? Kalau penyiar ieu mah. Alah. Ya udah tuh sekarang mah kita ngagoyang dulu ya sudah masuk ya. Papa Gemoy dari kawasan Jalak Harupat. 1 2 3 go.
2: Balik ke Temongko. Ayo digoyang, mari kita goyang di kopi. Dan
0: hey, ngagogo buat siapa? Hey.
2: Sama tuntas sampai tuntas.
0: Iya.
2: Selalu banyak jobnya juga.
0: Amin.
2: Juga. Makin sengit, makin
0: amin. Sempar. Amin ya Allah, terima kasih. Kalian
2: Andin ya. Iman Danu, Makabut Ungu, Parja Tokjo, Api Hade, Seisa, Rupa Uci, Dicau, Risa, Yamawi, Wauci, Noi, Mai, Harap, Nagobin, Epo, Bumemes, Epo, Bubat, Kemal, Bunda Jai, Bunda Esa, Onde-Onde, Bu Enjoy, Morot Resno, Mama Bayu, Angin Sugi, Ponti, Tayolan, Lukman Pasabaro, Saya Cibat, Santi Kopo, Bu Memes, Tenopa, Aju Gustibo, Cedena, Bu Haji Mimin, Haji Lia, Katapang, Eni Katapang, Bu Nadina, Mapai Mageng, Mbak Iwan Moja, Black Popeye, Bu Aam, Teika, Mama Ika, Mama Nakopo, Teris Kopo, Cuci Buntu, Cucu Gerlong, Payo, Terini Teteh, Jubet, Tei Mas Cimai, Mas Elsa, Sedena itu nya.
0: Boleh. Nah, atau gocinnya?
2: Sama itu saya Ami suka jadi.
0: Siap, sok atau. Oke, gocinnya ayah besti.
2: Si best aja sehat selalu ya.
0: Amin, siap atunya. Pokok nama iya, Panteng Radio.
2: Panteng dah lihat anak kena kelanggamnya. Dah lihat rumah, gue ya.

0: 101.5
1: Dahlia FM.
0: Dahlia FM. Dahlia FM.
2: Yeay, liburan sekolah nanti adek mau jalan-jalan ya, Mah?
3: Boleh, sayang. Kita jalan-jalan ke rumah kakek nenek, mau? Terus kita jalan-jalan ke Sleepedia Mattress Outlet juga ya. Kita makeover kamar adek biar makin bagus.
2: Hore! Asik, asik, asik.
4: Sleepedia, siapin promo paling oke tahun ini untuk persiapan liburan sekolah. Buat ayah bunda yang mau makeover kamar si kecil, jangan lewatin kesempatan ini. Diskon gede-gedean buat semua merek dan tipe kasur, plus bonus bantal guling gratis tanpa diundi. Perlengkapan tidur lainnya juga dapat ikut potongan harga, seperti bantal guling, bed cover, dan matras lipat, semua ada. Pokoknya bikin kamar berasa kayak hotel bintang 5. Jadi, yuk buruan belanja ke Sleepedia Mattress Outlet, Jalan Terusan Kopok, kilometer 11, nomor 76, Cirampeni, Ketapang, Bandung. Atau belanja lewat Shopee juga bisa. Info lengkap, follow Instagram at Sleepedia Bandung, atau telepon di 0819-2646-865.
5: Tidur lebih nyaman dengan Sleepedia Mattress Outlet.

0: dan Mei. Produksi PT Sun Befarma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Jika sakit kepala, segera minum Pol dan Mei. Pol dan Mei, pol.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tony Wijaya SSA, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hari Raya Idul Adha mengandung makna mendalam tentang pentingnya kepedulian, pengorbanan, dan solidaritas sosial di tengah kehidupan bermasyarakat. Momentum ini hendaknya menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperkuat nilai gotong royong serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Dengan semangat kebersamaan, mari kita wujudkan masyarakat Kota Bandung yang lebih rukun, maju, dan sejahtera. Minal aidin wal faidzin.

0: Sekarang jam 7 pagi. Go, go, goyang, goyang. Sik asik, sik asik, sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM. Dahlia
1: FM. Buat Dahlia bersama saya Baby Ali ya. Berikut kilasan informasi. Ex pemain Paris Saint-Germain, Levin Kurniawan, resmi tidak diperpanjang kontraknya oleh Persib Bandung dan telah mengumumkan perpisahannya dengan Persib Bandung. Kontrak jangka pendek Levin Kurniawan resmi berakhir pada tanggal 31 Mei 2026 dan kedua belah pihak memutuskan untuk tidak melanjutkan kerjasama. Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana dari jabatannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Selama 1,5 tahun, Prabowo melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap PGN dalam menjalankan program MBG. Terdapat catatan berkenaan dengan masalah kedisiplinan hingga masalah makanan yang seharusnya ditetapkan oleh BGN. Oleh karena itu, Prabowo memutuskan untuk mengganti Kepala Badan Gizi Nasional oleh Nanik Deang. Kasus kehilangan motor massal dalam acara konser di Tritan Point Kota Bandung membuat para korban menuntut pertanggungjawaban pengelola parkir. Setelah dilakukan mediasi, pihak penanggung jawab mengakui bahwa seharusnya parkir motor di acara tersebut menggunakan portal parkir dan menggunakan seluruh sistem termasuk CCTV. Namun, pengelola khawatir jika menggunakan sistem, justru antrian kendaraan akan panjang dan membuat kemacetan. Berhubung pada acara tersebut, aturan parkir tidak sesuai dengan SOP, maka para korban tidak bisa mengajukan asuransi kehilangan kendaraan. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
0: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan.